0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Ianya sekenari Zami finalis SCSJ 9 tahun tu peninga. Berita kemudu baru boleh ditemu kita carta siapa juara ke ditabur ke kami Nintiang ngalih hari 5 ianya lusa. Okey, jadi so pagi peninga kedua pagi tu boleh kami makan selama 6 guys 9 pagi menuju kita ia ke nyangkanya baru angkat pagi tu. Nyangka sekedar kita tajak pandak gawak. Sehari tu hari kemisi, hari diau, tajak pandak gawak. Nyangka kita ke bisi mindah atau ke kerja pengawak bukai. Cerita kita hebat 2 pagi tu. Kini penungak nama pejalai, nama digagak kita. Sehari tu hari diau. Sekali ke kita gawak, tahu ke enggak, diau di rumah kini. Tahu komen ke Facebook kami. Lagi macaya tu lagu Ari Fazil, lagu kan beri nama Bekali Hati. Bak 2 pagi di Kuching mendengar kami bak frekuensi 101.3 FM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Aram, sampal datai, ngagai pengerami ngilang tikai, gawai daya, peliliah Lubuantu 2026, kena 19.6.2026, hari 5, Baruma Jewel, Nangasan Lubuantu, berengkah hari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pokok Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat diperindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua.

0: Hai Mati, lagu dari What Rock. Hujung ke jam kita pagi itu 23 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Berapa? 23 minit. Kira tadi mesti 37 minit lagi. Sebenarnya kita yang sudah main ia keempat ungkup selepas itu World Cup FIFA 2026 ke alai tadi. Champion tahunnya kemarin, Argentina bersatu Algeria pukul 9 tadi.
0: Tu mega namanya match pembukaan, opening match ke terubah bab grup J tu, cak. Argentina bersatu dengan Algeria. Lalu tentu yang mega highlight kita tentu yang agai namanya world champion atau world cup sebelah tu, cak. Argentina.
1: Lalu si di perhati ke bab RTM sukan jam itu sudah yang benuang bab ngelansak, cak. Baru dah Messi masak, cak.
0: Ya, dia tu benung grandstand ba channel sukan RTM. Match ke diatur bagi match keempat nah, cak.
1: Match keempat ungkup sare tu dua udah diatur sebelah tu ba grup grup I, cak. Ke alai dari pemutus ba grup I dini hari itu tadi runner up to ke nomor 2 tahunnya kemarin France mujur ngalah ke Senegal pemutus ya 3-1. Kalau ya gol dia pasuk ke baki aku cak.
0: Mape. Okay,
1: Mape.
0: Mape ya.
1: Kalau baru mau panjai pampe kami enggak bisa.
0: Orang ini kemarin dah.
1: Asal orang panggil panjai dia nak pindah France kill.
0: Bermini dia anda cak.
1: Mape masuk ke gol minit ke 66. Lalu pihak Mega Barcola masuk ke gol yang kedua France dalam minit yang ke 82 cak. Extra time 6 minit di engkah dia, lalu minit yang ke 5 Mbaye hari Senegal masuk ke satu gol hujung ke 2-1 tentang akhir sebenarnya membiah cak. Berdua lama Senegal kan kayak baru kok jakunya Mape terus out kita okay, pasal ke gol ketiga cak.
0: 3-1 France dengan Senegal. Lalu ba grup I mega ba match ya ke diatur dini hari itu tadi ianya Iraq satu dengan Norway. Norway menang 4-1 cak.
1: Mayuh lagi ke Norway.
0: Mayuh lagi 4-1. Lalu grup J pagi itu Argentina dengan Algeria match ketiga. Mesti match keempat lagi Austria dengan Jordan dan yang
1: lagi. Mesti berarti match lagi berdaun lah.
0: Match lagi
1: grup J dah tahu lagi. Lalu berkenang ke bak match yang tadi antara antara France ke, antara Norway dengan Iraq tu tadi cak, ya ke diatur ba Boston Stadium Foxbox kalainya tadi gol lari Norway dipasuak ke minit ke 29 sapagi nanti ukai penyerang Manchester City cak yang tadi Haaland masuk ke gol keterubah Norway minit ia ke 29 tang ba minit ia ke 39 dia Iraq nguji kerimoto memberi saingan ngelaban sida ya gol dipasok ke Hussein 39 tang udahnya terus jadi lawak cak.
0: Terus jadi lawak.
1: 43 Haaland masuk ke baru gol yang kedua ya lalu dua ungkup Norway second half minit ya ke 76 Ostigard membak mega nyo bal kedak mat ke Iraq lalu ba injury time Usen tu tadi udah yang nyekor borang cak. Yang kayak depot ya lu nyekor pada ribu.
0: Nambah kia lagi nah. Nambah masa tambahan ba menit ke 96.
1: Ya.
0: Alah langku ya.
1: Apa mau mesti skor segini ya tanya pokoknya buat gua lur dulu.
0: Okey. Ya pemutus Norway ngau Iraq. Match kedua pagi itu bagi grup I. Lalu pagi itu kita berarti lagi bagi grandstand ianya Argentina dengan Algeria. Lalu bagi highlight kita bagi match pagi itu tentu yang agak Lionel Messi.
1: Ya betul.
0: Nama itu The God ya.
1: Ya.
0: The God.
1: Nak kena itu The God. Lepas ya siku hari orang yang kekalak megai Copa America. Ngopi yang megak trofi World Cup. Pemga Golden Boot. Ngau amanyu hagi utai ke kala boleh ca. Kesimba balance nya ca. Ujungnya kena menyu ca. Pemain terbaik sepanjang zamannya. Pan berapa kali udah boleh. Balance nya mereka ku.
0: Tu namanya kali ke 6 World Cup ke 6 ya ca. Namun mereka penudi ke atau kaki bisik ke udah tempas tu ilah.
1: Lalu waktu Mega City area penentu ca antara ketiga seteru sedua ya. Antara yang Cristiano Ronaldo. Laman orang semua mandiang sedua ikut ca. Jadi advantage ba tenyampu ba Messi pu laban ya udah kalau Mega World Cup Cristiano Ronaldo ada berdau. Tang tu Mega City kini juga perancang lagi menua Portugal cak. Ya ke dekat bermain nanti nak salah kau pergi lah. Aw ke lainnya tadi nanti nyuma Ronaldo uliah ngapai main Portugal menang World Cup ke tahun tu dia sedua ya sama go out.
0: Sama go out sedua ya. Gila bergrup K Portugal ngok Kongo cak. Match ke terubah pukul 1 pagi.
1: Oh, 1 pagi. Dini hari tu lagi nak?
0: Dini hari ya.
1: Aw, asal aku kira nanti bisi masalah ga ba Kongo tu tadi ke ba Portugal tadi ngalah ke Republik Kongo.
0: Tak bertemu aja. The bull is bulat.
1: Betul. Apa berkenan kenya ngelama tu uji berarti ca sebelum tu tim Asia ngelama tu nak ke luar yang bumai. Jadi kelawa orang tang nakak kena tu baru pagi tu tadi kalah Irak. Ke sebelum tu menang Seri.
0: Jadi kita berarti ke Jepun ngau South Korea sarinya ni ya. Ngelama tu apa bunyi kodenya ca asal tim dari Asia siap.
1: Indonesia bumai.
0: Nang edisi World Cup ke sekali tu kita dari Asia tu kelebih ya gi udah mantai ke tarian kuno kurang.
1: Iya, baka ba main kemari Iran sering kau New Zealand 2-2 pemega Saudi Arabia oleh sering kau Uruguay. Lalu Siti mega tanya apa ni okay ba kontinen cak ya okay ba Asia tentang masuk ba AFC Asia Football Federation nya Australia udah ngalah ke Turki 2-0 cak. Jadi tu tadi nanda ke kita okay lah wak sama ke Qatar Sri ngau Switzerland.
0: Ya. Lalu Siti lagi utai ke dari arti pasal match pagi itu ianya penjaga gol Guli Algeria ianya anak ngagai legend bega Zinedine Zidane cha. Luka Zidane.
1: Dari ke menua Algeria.
0: Aku
1: ngeri ngarap ke Luka Zidane tadi oleh ame katanya botol nepis buat ke si Pak Messi itu lagi. Tentu bala peringat kita itu tadi saru. Nama Zidane tu kan main dengan France kah? Nama aku buat main dengan Algeria. Jadi kami tadi Zidane tu asalnya lagi menua Algeria. Tentang jadi pemain naturalisasi bala France. Hanya undang-undang main bola kemayari dia tu cak. Nah semestinya ngari ke menua tadi ya mesti ada menua nyanda.
0: Bakal Mbappe tadi kah? Orang Ros Bangki ya?
1: Ya Ros Bangki cak.
0: Ros Bangki. Tapi ngari ke France.
1: Ngari ke France. Lama jalan lama ada dia kan.
0: Jadi setakatun dia cak. Okay. Sama-sama kita berarti ke match Argentina dengan Algeria bagi itu Pak Kansas City Stadium pukul 9 pagi itu tidak pernah gol lagi. Nah,
1: okay, jadi enggak kita tahu mengenai RTM Sukan nomor live ke ditabur ke pukul 9 atau lagi.
0: Ya, okay. Topik cerita kita bagi itu
1: jauh mana?
0: Jauh. Tadi itu komisi kini berjalan pada kita. Pada aja Pak komen lagi kepada macam ya.
1: Okay, tang sebenarnya terus berperindang ke pagi itu lagu dari Ika Saiful.
0: Kediri aja.
1: Dua pagi.

0: Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ada penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tangin nai, aku kena landak nyumai.
0: Anai rau. Mai, wah produk babas. Kena ngulai lawak dipandu no meri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, pung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
1: Haram, tuan beli semua produk babasnya indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai dipandu no meri.
1: Pemakai di nyamai ngau asai pemakai asal kena meh produk babas.
0: Produk babas digagak ari rempah hutai tumbuh asal.
1: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
0: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.

0: pagi hari tiga hari itu hari diau mengas hari itu berterima yang ngau kemisi.
1: Jadi hari yang itu awal Muharram tahun baru ngagai balam jadi kita itu ngi umat pengarah Islam.
0: Okey, lalu kini pemindah kita, pejalai kita Sarito bisi pengawak ke diatur kini ngintu hari pengada ke.
1: Oh, tahu punya kita birthday baru ketiga kali tahun tu.
0: Oh.
1: Bisi orang cak. Yeah. Asal problem di dia ya palu birthday.
0: Kamu. Tang dia tu tadi belum musim buah cak.
1: Ya ya ya.
0: Nanti riprati kumpul lah minggu nyin kemarin kan tu habis berjalan ke menua tengah Sarawak kin. Mayo di ribu harian beraku jual orang di si jalai.
1: Oh, nyakanya bisi bela kita tu dari ke kebun apa sebut. Kau nak buah cak. Aku kumpul cak. Di sebuah ujung tahun kita tupang tak ngulih buah buahnya.
0: Selalu lah nak.
1: Nyakanya dia tu bah kumpul orang tadi pemasang teknologi tanam tupi. Buah panjang nak bermusim lagi.
0: Oh, sebarang maya. Kerana dalam tubuh bisi tempat. Kita terkenyat meda.
1: Amai.
0: Nama bisi buah harian. Nama bisi dabai tu.
1: Bulan dua dabai. Bulan tiga dabai.
0: Bisi lama.
1: Ya, teknologi punya kurang jantin juga. Dunia tanam tupi. Lalu, topik kita pagi kita sama pagi. Nora pilih hari batu nia. Maya sari tau. Hari misi. Nada yang pindah kini-kini. Duduk aja antar dalam waktu itu. Ka merambu munuh manusia kau ketengah lagi.
0: Oh, kasih dah, manua.
1: Oh, kau makan manua ada tengah itu cak.
0: Kasih manua koko.
1: Udahnya lemai lagi leban benda kerpai itu si poang yang kaya kang anjung buah sawit ngaji riem kia. Oh, pampai dah sawit cak.
0: Nyak ya.
1: Anjung sawit ngaji riem. Anak ingat aku. Oh.
0: Okay, kita bisi sis Lucy mengapa gitu? Mana kiri benda dengar radio sambil bersih store kau ya. Udah tu lagi ke kebun ngambil buah rampok ngoc. Cangkuak ke lawak tengah hari. Lemai lagi plan ya sebagai lelaki ya ke ngambil perenggang depan kena niti daun hari 6 tu.
1: Amai
0: hari 6 tu kita mesti niti daun tak?
1: Ya, hari 6 tu ilak jadi ngarap ke bala kita ke bagi ya ke udah ngau kontijen ti ngau berarak ca ngarap ke udah nyedia ke diri meh dari segi fizikal ke mental ca. Lepas nyawa ke sebenarnya ngepan aja pemadiri berdarat hari itu juga agak ayam perannya sepe ku ca.
0: Ish pama banyak kita hanya kemarin dah hari hujan
1: dah hari hujan di kalau benar-benar meliwar meh hujan ca. Aku meh urat meliwar meh hujan urat selalu rahasia urat jalan meh hujan aku tahu meliwar berdarat ya.
0: Okey, Dominic Guntur bagi tu pada ke perincian kayak hari kami di ladang tu ko ya.
1: Oh.
0: Kami sebuat nak pindah tapuak lem bilia. Nih, kini kena bertapuak dah.
1: Aku demo, ku berharap tapuak tu cak. Laban ke bab tapuak tu asai kuasa itu yang lisin pansuat cak.
0: Kau mainnya sari tu gawak tang nan urun. Laban gas supervisor lagi.
1: Laban selalu ya. Nanti bakal ujung minggu di kangau-kangau orang cak. Ya kena ada lisin tu. Ti tadi benda di rumah nanti singgung teh kemangah ya.
0: Singo.
1: Okey, jadi ya Mami Ros pagi tu peningari ya bintangun. Hari kini-kini misi tu dia wajah di rumah meh berkemas ke bilik laban bukan nama anak pan rengok sari tu. Nganya diga mai tu dah milang ke ngerampit anak orang bukai.
0: Oh, kasih ya.
1: Tak nemu mai kan nak ngiga mai sakit macam mai problem holiday.
0: Amai nak ni.
1: Aku nak indah ya, aku dengar selamat ya. Ngapai ya holiday baru pergi lah.
0: Eri Meri Sarito Ari Suryaman panas manggang bagi toko ya. Gedung kediau Sarito mecut pulai ke Lubuan tu laban ke Mulung Rian. Lubuan tu itu mesti Rian ne.
1: Mesti Rian cak. Jadi ngarap ke kita yang mansang ngagai san tu pergi lah. Bisa ini orang san jadi ke Rian cak.
0: Ya. Ada ada mesti ninggal me. Orang san aw.
1: Aw ninggal tu orang san aku nak main uang kau dua lah duang cukup.
0: Nya ukai ukai anu nya geng gede nya ukai minta geng gede nya dua lah duang.
1: Ni nemu cha ngatu racau cha.
0: Lalu bisi beda kawan dah. Dugu dugu di sian lah. Jual buah rian.
1: Ria bawa baru kata kakak papa marga cha. Tiga tu setumpuannya datang RM50 datang RM90 maya jam kena tahu.
0: Okey, dan lepas tu macam komen kita ia kebukai.
1: Okey, terus menang kami 2 pagi wai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Tinggal berapa minit aku berapa saat gitu.
4: Dah kick off dekat berengkah antara ajar yang ngau Argentina.
3: Ya.
4: Cak.
3: Sama
4: sama antak ani kemenang. 70% tahu ke daripada tadi sepiak kaki me. Argentina.
3: Argentina.
4: Ya. Aku.
3: Dan momen sekali kena Algeria lagi. Dah patuh lagi. Eh, sama-sama memang dah match grup J pagi tu. Match ketiga.
4: Okey. Jadi sebenarnya kami dah tu tadi fokus benda match dah tu. Aku dah jadi popcorn, Cak.
3: Ya.
4: Yeah. Rendai kena gawain tadi baikku kita jadi popcorn tu.
3: Sama tai. Bisa ke lalu hati lah butual dengan dia, Cak. Hai kopi.
4: Oh, kopi. Tak sebenarnya macam komen pendengar kita pagi itu sama pagi dini ini. Baru dah pulai ngembuah sawit. Ya. Jadi lemai tu lagi kadang nyonggih rem buahnya. Pemama kena meli manuak seraya ke cuti hujung minggu.
3: Oh.
4: Tak kena cuti, Cak. Ya, beda kerja tadi. Ketika mana dia cuti ni?
3: Tahu.
4: Atau mesti ya part time, Cak.
3: Enggak, mai.
4: Part time membuah barem dia.
3: Junikel Juan pagi tu madah ke pengawak pagi tu yang nyagam tekuyung kembuai. Serta lalu kang upak dah tu lagi ngiga upak piang ngau ngambil tubuh manis. Sedap mainnya.
4: Aku rindu pengawak yang nyagam kalau bagi hari panas, Cak. Tak kita ada kucing tu 2-3 hari tu nanti ni cak hujan hari ni.
3: Awak 2 hari tu dah berunggu hujan di sana ngau mari ini.
4: Aku senang ngau sanus. Dah sama aja.
3: Sama ya.
4: Tanya meh semua aku nanti buka hari dulu kita tadi hujan kurang kemimpin meh activity kita ba ai kelebih lagi ni cak. Kita nangi kita buka ba tunggal aja nangi kita.
3: Ya segi amat ya. Lalu jam kita tu mengganti kita berarti ke sekedar hari penusah kenyadi ba ai itu tadi.
4: Ya.
3: Limpah hari orang ya ke namanya lemas semua penusah di ayah ke jelu ya ke dia obat air megahnya Siti Trai ke patut benar diperhati ke
4: jadi tentu ke nanti kita tu tadi Kak Kai pengikun jaga dulu lalu tentu kita tadi selamat.

0: ari semutai, ari potensi risiko kita kena tinggal penusa. Kita okay, cak, tu aku tunjuklah sabar tu cak.
1: Ya, dia tu first eleven nya sudah tamak ke padang cak, okay. Belum berbaris sudah ya.
0: Okay, jadi sama-sama kita berarti ke wakil kebunyi pas stadium tu nih cak. 90 minit
1: mesti semangat. Mesti sih semangat ya.
0: Amat lepas sehari itu lain mimik semangat ku cak. Lepas semua malam tu ada buntau ngat ke mata muda mesh. Lepas nemu tengah hari tu boleh tidur.
1: Okay, jadi mumpul kami dua yang pagi itu. Pagilah kita bertemu baru buat SSL.
0: Semua salah lelaki. Bye-bye.

0: Serikai 94.6 FM Segulai Sejalai.
1: Pengerap pagi.
2: Pengerap pagi.

0: Jenazah anggota tentera yang meninggal dunia dalam insiden letupan ketika menjalani latihan di Kem Hobart Gurun Kedah selamat dikebumikan. Korporal Nurazmi Abu Bakar, 40 tahun, dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Busira, Merbuk, pukul 5.25 minit pagi tadi mengikut istiadat ketenteraan. Terdahulu, jenazah Allahyarham disolatkan di Masjid Al-Busira selepas dimandi dan dikafankan di Hospital Sultanah Bahiyah Alustar. Jenazah sebelum itu menjalani proses bedah siasat yang berakhir pada pukul 2.30 minit pagi. Dalam kejadian pagi semalam, Allahyarham Nurazmi bersama prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, cedera selepas menjalani latihan membaling grenad. Kedua-duanya disahkan meninggal dunia semasa dalam perjalanan ke hospital. Masjid Putra di Putrajaya menjadi tumpuan kira-kira 5,000 tetamu tempatan dan antarabangsa pagi ini bagi memeriahkan Majlis Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah dijadual berangkat menyempurnakan majlis bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Majlis turut dijadual dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof serta Barisan Jemaah Menteri Perwakilan Asing, Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai Kanan Kerajaan. Tumpuan utama pastinya kepada titah Sultan Nazrin yang seterusnya akan mengurniakan anugerah tokoh Maal Hijrah Kebangsaan dan Antarabangsa. Sementara itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengulangi nasihat dan pesanan agar umat Islam sentiasa mengutamakan perpaduan dalam menghadapi pelbagai cabaran. Dalam protosan bersempena sambutan Maal Hijrah Baginda Bertitah, peristiwa hijrah yang menjadi titik permulaan takwim Islam bukan sekadar perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Sebaliknya, simbol perubahan ke arah yang lebih baik serta penyatuan ummah. Baginda turut menegaskan sebarang isu yang timbul hendaklah diselesaikan melalui perbincangan secara tertutup dengan semangat saling menghormati serta mencari jalan penyelesaian terbaik. Sebuah pasukan khas akan diwujudkan bagi memantau penyebaran kandungan berunsur 3R iaitu agama, kaum dan raja menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata pemantauan dilaksana melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dengan pihak polis dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
1: Sekiranya ada aduan diterima oleh pihak MCMC tentang sebaran ataupun kandungan bersifat 3R termasuk apa-apa yang bersifat live ataupun rakaman, maka pihak MCMC boleh mengambil tindakan berlandaskan undang-undang. Tapi saya mengambil kesempatan ini untuk memberi peringatan supaya semua pihak berkempen dengan sihat.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dalam pada itu, ibu bapa kini boleh turut dikenakan liabiliti undang-undang sekiranya anak mereka didapati bersalah melakukan perbuatan buli. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata, Akta Anti-Buli 2026 yang berkuat kuasa semalam memperkenalkan konsep tanggungjawab bersama terhadap keluarga.
2: Jadi mereka tidak boleh menganggap bahawa buli itu sebagai suatu perkara yang remeh-temeh. Jadi kalau katakan dia berlaku dalam peringkat sekolah, sekolah dipertanggungjawabkan untuk selesai. Kalau sekolah tak selesai, mana-mana pihak tak puas hati boleh datang kepada tribunal. Itu sebenarnya motif kita lah.
0: Datuk Seri Azlina Osman Said.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Norway memulakan kempen kumpulan I Piala Dunia dengan bergaya apabila membenam Iraq 4-1 di Stadium Boston Foxborough sebentar tadi. Erling Haaland meledak 2 gol pada babak pertama, manakala Leo Ostergaard serta Christian Torsford terus menambah derita Iraq pada babak kedua. Norway kini di tangga teratas kumpulan dengan 3 mata. Terdahulu, di Stadium New York, New Jersey, Perancis turut memperoleh 3 mata selepas menang ke atas Senegal 3-1. Kapten pasukan Kylian Mbappe membuka jaringan pada minit ke-66 sebelum pemain gantian Bradley Bahola mengandakan kelebihan Perancis. Senegal kemudian merapatkan jurang menerusi jaringan Ibrahim Mbe pada masa kecederaan. Namun, Mbappe mengesahkan kemenangan Les Blues menerusi gol keduanya 9 minit kemudian. Sementara itu, Mbappe kini mengumpul 14 gol dalam saingan Piala Dunia mengatasi legenda Brazil Pele 12 gol serta Lionel Messi dengan legenda Perancis Jos Fonte yang masing-masing 13 gol. Pemain berusia 27 tahun itu kini menyamai catatan legenda Jerman Gerd Müller dan hanya dibezakan 1 gol di belakang legenda Brazil Ronaldo serta 2 gol di belakang pemegang rekod sepanjang zaman Miroslav Klose.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kini berada di Kazan, Rusia untuk lawatan kerja 2 hari. Beliau akan mengetuai delegasi Malaysia ke sidang kemuncak peringatan ASEAN Rusia yang bermula hari ini. Laporan Nur Syarida Shahapuddin.
4: Sidang kemuncak bersempena ulang tahun ke-35 hubungan dialog ASEAN-Rusia itu dijangka memberi tumpuan kepada kerjasama perdagangan dan pelaburan, tenaga serta keterjaminan makanan. Perdana Menteri turut dijadual mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin. Duta Besar Malaysia ke Rusia, Datuk Cheong Lun Lai berkata pertemuan itu menjadi platform penting untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama strategik.
5: YBPM akan mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Rusia Vladimir Putin dan kunjungan hormat ini merupakan peluang bagi kedua-dua pihak Rusia dan Malaysia melanjutkan perbincangan dan boleh dikatakan sebagai satu mesyuarat dua hala yang akan membincangkan kerjasama strategik Malaysia-Rusia. Antara lainnya adalah dalam melihat pada usaha-usaha yang untuk mendalami dan meningkatkan kerjasama baru, dan perbincangan juga akan merangkumi usaha-usaha untuk mencari penyelesaian kepada isu-isu dan cabaran yang dihadapi bersama.
4: Selain hubungan dua hala Malaysia-Rusia, sidang kemuncak itu turut menjadi medan memperkukuh kerjasama ASEAN dengan Rusia dalam pelbagai sektor strategik.
5: Malaysia menganggap Rusia sebagai rakan yang konstruktif, boleh dipercayai dan saling menghormati prinsip ASEAN centrality. Perkara ini memang didapati daripada engagement kita dengan pihak Rusia. Lautan kerja YBPM ini juga menandakan pencapaian penting hubungan Malaysia dan Rusia dalam ASEAN serta komitmen Malaysia memperluas kerjasama strategik dengan Rusia demi mengeratkan hubungan dua hala.
4: Empat dokumen hasil termasuk deklarasi Kazan dan kenyataan bersama berkaitan kerjasama tenaga dijangka diterima pakai pada sidang kemuncak berkenaan. Laporan Nur Syarida Shahbudin dari Kazan, Rusia, RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menghargai komitmen Uzbekistan dalam memperkukuh hubungan dengan negara-negara ASEAN serta peranannya yang semakin penting di rantau Asia Tengah. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan singkat Perdana Menteri dengan Presiden Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev ketika pesawat dinaiki Datuk Seri Anwar berhenti di Tashkent. Pertemuan itu memberi ruang untuk kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai usaha memperkukuh hubungan dua hala dalam pelbagai bidang strategi. Dalam sektor tenaga, Malaysia dan Uzbekistan melihat ruang yang luas untuk memperkukuh kerjasama, khususnya dalam industri gas dan petroleum. Harga minyak mentah global terus merosot susulan konflik di Asia Barat. Dalam dagangan awal pagi, minyak mentah WTI bagi penghantaran Julai susut 4.79% kepada $76.88 setong, manakala minyak mentah Brent bagi penghantaran Ogos turun 4.28% kepada $79.61 setong. Harga minyak mentah mencatatkan penurunan dalam 3 sesi dagangan berturut-turut susulan pengumuman pemeteraian MOU antara Amerika Syarikat dengan Iran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jenazah tentera maut dalam letupan bom selamat dikebumikan. Pasukan khas pantau penyebaran kandungan 3R menjelang PRN. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Akhir, wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Ilani Zulkifli.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk diri kita bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka, sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita, sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita, dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejayaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya, dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan. Lagu.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ini anda bertemu dengan Iza menerusi Spectra 912. Hari ini hari Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijrah. Selamat tahun baru untuk rakan-rakan kita yang beragama Islam. Dan diharapkan apa jua yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar andanya. Segala apa yang kita hajati, apa yang kita ingini terlaksana, kita dapatkan. Dan untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang memandu, pandulah dengan berhati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan teruskan kesetan anda pagi ini bertemakan Isa sehingga pukul 12.30 hari nanti. Dan dengarkan lagu ini, Janji Asmara, untuk anda, Spectra 912.

0: Bella Iza kongsikan terlebih dahulu info cuaca untuk Bahagian Seremban dan juga Bahagian Batong berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk pagi ini Seremban dan Batong tiada hujan. Pada sebelah petangnya pula Seremban Batong ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malamnya nanti Seremban Batong hujan di beberapa tempat. Dan kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari tenggara selaju 10 hingga 20 km sejam, dan suhu untuk hari ini 23 hingga 34 darjah Celsius. Dan seketika nanti kita akan siarkan siaran langsung Tita Hadiraja sempena Mak Al-Hijrah bagi tahun 2026 1448 Hijrah.
1: Lagu baru

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: berteraskan iman, ilmu, dan akhlak. Hijrah membuktikan bahawa masa hadapan yang gemilang hanya akan lahir daripada kesediaan melakukan pengorbanan yang besar. Hijrah ialah lambang keberanian untuk berubah. Hijrah mengajar bahawa tiada kemajuan akan tercapai tanpa keberanian untuk berubah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 bermaksud, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Itulah hijrah. Sebenar-benar hijrah. Keberanian melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Umat yang hebat bukanlah umat yang cukup berasa bangga setelah membaca kisah sejarah kejayaan. Umat yang hebat adalah umat yang akan mengambil pengajaran daripada sejarah, dijadikan rujukan untuk membina masa hadapan yang lebih cemerlang, lagi gemilang. Empat pengajaran utama daripada peristiwa hijrah yang boleh dijadikan panduan dan pedoman ialah: pengajaran pertama, kesanggupan melakukan pengorbanan. Dalam sejarah manusia, pengorbanan merupakan faktor asas kepada setiap kejayaan besar. Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melakukan pengorbanan sangat besar. Bersedia meninggalkan bumi Mekah, kampung halaman dan tempat yang mereka telah berjaya membina kehidupan, memiliki kekayaan dan memperoleh kedudukan. Di samping kesediaan mereka meninggalkan harta benda dan keselesaan hidup demi mempertahankan akidah untuk menegakkan kalimah tauhid. Pengorbanan bukan sahaja dilakukan oleh golongan muhajirin Mekah, tetapi turut dilakukan oleh golongan Ansar Madinah yang bukan sahaja bersedia menerima kedatangan muhajirin Mekah dengan tangan terbuka, malah sanggup memberikan bantuan, mengorbankan sebahagian harta mereka untuk dikongsi dengan golongan muhajirin Mekah. Pengertian kepada semangat pengorbanan kini kelihatan semakin kabur dalam kalangan ummah, dan penghayatan kepada semangat pengorbanan kelihatan semakin pupus. Amatlah malang kepada nusa dan bangsa apabila pengorbanan hanya bersifat retorik. Ummah wajib difahamkan akan nilai pengorbanan, disemai dengan semangat bersedia berkorban dan menjadikan pengorbanan sebagai budaya hidup demi kelangsungan negara untuk menghadapi gelora dan gelombang dunia yang semakin mencabar. Pengajaran kedua, perancangan yang strategik dan kepimpinan berwawasan. Hijrah tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Nabi sallallahu alaihi wasallam merancang perjalanan dengan sangat teliti, termasuk memeta laluan yang selamat, melakukan persediaan yang baik, mendapatkan maklumat risikan, bertindak secara strategik, malah bersedia mendapatkan khidmat. Abdullah bin Urakid dilantik sebagai pemandu jalan, memilih laluan yang kurang digunakan bagi mengelakkan daripada dikesan oleh kaum Quraisy. Menurut riwayat sirah, Abdullah bin Urakid ketika itu belum memeluk Islam dan masih berada dalam agama musyrik Quraisy, tetapi terkenal dengan sifat amanah, mahir tentang laluan padang pasir dan boleh dipercayai. Kisah ini dijadikan contoh bahawa Islam mengiktiraf kepakaran, integriti dan amanah seseorang tanpa prejudis terhadap latar belakang agama, selagi mereka tidak memudaratkan umat Islam. Kisah ini turut menunjukkan pentingnya seseorang pemimpin bersifat tenang, bersifat terbuka serta berhati-hati melakukan pertimbangan berasaskan maklumat yang cukup ketika membuat sesuatu keputusan penting. Amatlah malang bagi sesebuah negara dan bangsa apabila berlakunya sesuatu pemimpin memilih bertindak secara impulsif, melatah dan melulu, mengikut dorongan hati dan pengaruh emosi, lalu bertindak secara terburu-buru tanpa berfikir panjang, mengutamakan kepentingan jangka pendek yang kerosakannya terpaksa dibayar dengan harga mahal oleh rakyat jelata yang tidak berdosa. Pengajaran ketiga, perpaduan dan kerjasama membina kekuatan. Sebaik tiba di Madinah, Nabi SAW telah mempersaudarakan golongan Muhajirin dan Ansar. Langkah tersebut berjaya menghapuskan jurang perbezaan dan mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu. Persaudaraan golongan Muhajirin dan Ansar merupakan permulaan kepada usaha lebih besar yang berjaya menyatupadukan penduduk Madinah. Di bawah kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum, suku dan agama berjaya disatukan, hidup dalam suasana aman, harmoni dan saling menghormati. Lima faktor berperanan penting membentuk perpaduan masyarakat Madinah. Pertama, persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Faktor kedua, Piagam Madinah. Faktor ketiga, sikap toleransi dan hormat menghormati dalam kalangan masyarakat pelbagai agama, budaya dan keturunan. Setiap komuniti diberikan kebebasan untuk mengamalkan kepercayaan masing-masing selagi tidak mengganggu keharmonian masyarakat. Faktor keempat, kerjasama demi kepentingan bersama. Semua penduduk bekerjasama mempertahankan Madinah daripada ancaman luar serta sedia berganding bahu membangunkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Dan faktor kelima, kepimpinan yang adil lagi berhikmah yang berjaya menyatu padukan masyarakat yang berpecah belah. Perpaduan dan kerjasama di samping kepimpinan yang adil lagi berhikmah telah menjadi kekuatan utama membangunkan tamadun Islam. Nyatalah, kejayaan sesebuah negara amat bergantung kepada kesediaan rakyatnya untuk bekerjasama, saling menghormati dan hidup dalam suasana harmoni walaupun terdapat perbezaan daripada segi latar belakang kaum, budaya dan agama, di samping berada di bawah naungan pimpinan pemerintahan yang adil lagi berhikmah. Pengajaran keempat, tawakal kepada pertolongan Allah. Tawakal ialah sikap menyerahkan sepenuh kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melakukan sesuatu usaha yang termampu. Tawakal bukan bermaksud pasrah tanpa usaha. Tawakal menggabungkan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dengan keyakinan bahawa segala keputusan berada dalam kekuasaan ilahi. Peristiwa hijrah merupakan contoh terbaik sifat tawakal. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam yakin akan pertolongan Allah, baginda tetap merancang perjalanan dengan teliti, bersembunyi di Gua Tur dan menggunakan khidmat pemandu jalan yang mahir. Setelah melakukan segala usaha, baginda bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, tawakal merupakan sumber kekuatan rohani yang menjadikan seseorang lebih tenang, tabah, yakin dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Tawakal merupakan kunci kejayaan yang menggabungkan usaha manusia dengan kebergantungan kepada ilahi. Mahal hijrah yang kita sambut pada hari ini bukan sekadar memperingati satu tarikh baru dalam takwim atau nostalgia ke atas satu peristiwa yang berlaku 14 abad lalu. Tetapi sambutan mahal hijrah hendaklah dijadikan detik untuk melakukan muhasabah, mengimbas segala kesilapan yang berlaku dalam hasrat mahu menyuntik kesedaran, mengingatkan manusia akan sifat alpanya sewaktu manusia dibimbangi semakin ditelenggami gelombang kehidupan duniawi semasa. Ketika melangkah kaki ke tahun hijrah 1448, sebaiknya kita mengambil ingatan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hasyr ayat 18 bermaksud, Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok. Ayat ini sebaiknya mengingatkan kita untuk melakukan muhasabah terhadap perjalanan hidup, mengenal pasti kelemahan yang perlu diperbaiki supaya kita tidak terlalu selesa dan kadangkalinya lalut dan lemas dalam lautan kata-kata pujian yang palsu. Semoga kita diberikan petunjuk menemui siratul mustaqim. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, beta merasmikan Majlis Sambutan Ma'al Ijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Majlis menjunjung tahdi
1: raja oleh Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, Sultan Nazwin Muazzuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibuddin Shah Al-Maghfurullah. Alhamdulillah. Jadi apa yang boleh kita ambil sedikit, apa kongsian telah dikongsikan, orang kata kita rumuskan sedikit.

0: 10.30 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bertemakan Izzah untuk waktu ini. Untuk anda yang baru saja mendengar siang kita, terima kasih banyak-banyak yang tengah bertugas tu, yang hari ini tak bercuti kan, macam Izzah juga. Selamat melakukan tugasan anda dengan sebaik yang mungkin. Untuk yang tengah memandu tu, mungkin nak ke Kuching, mungkin juga nak ke Simanggang, ke mana jua destinasi anda, Izzah doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan untuk hari ini, bagi anda yang mungkin tengah santai, tak ada apa-apa aktiviti yang nak dilakukan, apa kata ambil masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes, ya. Jaga kebersihan persekitaran rumah anda, luar dan dalamnya. Sama-sama kita menjaga keluarga kita, diri kita dan juga komuniti kita supaya bebas dari daripada tempat pembiakan nyamuk Aedes dan juga demam denggi. Dan dalam masa yang sama juga, kita boleh mengeluarkan peluh kan, kita boleh bersenam kan, untuk kesihatan kita juga. Apapun, terus layan Seremban FM Spectra 912.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.

0: kalkulator 5 megahertz. Inspirasi berinfluensi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Lagu baru

0: MHz.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

10:46 minit pagi dan saya nak kongsikan juga untuk anda di sini satu perkongsian berkenaan dengan angin ya, yang mana kerap alami masalah angin dalam perut merupakan petanda anda alami masalah penghadaman ya. Dan untuk mencegah masalah ini, kita perlulah mengaktifkan pergerakan usus dengan aktif melakukan senaman dan aktiviti fizikal. Bantu makanan untuk dihadamkan dengan cepat dengan mengunyah makanan dan makan dengan perlahan. Elakkan sembelit dengan memastikan anda ambil makanan yang kaya fiber dan minum air yang secukupnya, dan ambil makanan kaya probiotik. Pilih makanan yang menggunakan minyak yang sedikit dengan menggunakan kaedah memasak dengan cara merebus ataupun kukus ya. Itu di antara cara untuk kita mencegah masalah angin ini kan. Okey. Dan itu berkenaan dengan angin, dan kita nak teruskan lagi hiburan kita pada pagi ini. Apa kata kita dengarkan lagu ini untuk anda, Syeha Zikir, Mula Spektra 912.

berlalu. Tidak ada yang mengganti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu. Mula.

Dah sekarang disampaikan info Sat Fardu bagi anda yang berada di zon 6 Seremban dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya Sat Fardu Zohor tengah hari ini 12.38 minit tengah hari, Asar 4.3 minit petang, Maghrib 6.44 minit petang, dan Isyak 7.59 minit malam. Dan demikian tadi jadual info Sat Fardu bagi anda yang berada di zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Terima kasih kerana setia bertemu dengan Izzah seorang jam 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Diharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang kita siapkan untuk anda untuk hari ini. Dan setakat di sini dahulu pertemuan Izzah bersama dengan anda untuk edisi hari ini, Rabu 17 Jun 2026 bersamaan dengan 1 Muharram 1448 Hijriah. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Selamat tengah hari bulan dengan aku, Nancy Tambun, bawa berita tengah hari YFM. Kena 17 hari bulan 6, 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, ngelalau Raban Islam, angkun ke semangat hijrah, nyadi pelasar tik dikena, nampak Raban Bangsa tik maju serta lantang. Bak pesannya, berserimbai engkau ma'al hijrah, 1448 hijrah, madah ke pengawak ngintu pun tahun Islam, ukai seminak ngingat ke pemindah Nabi Muhammad. Tang megak nyadi teladan dikena ngubah diri serta negap ke pengarap ngagai semua orang. Ia mada hijrah ngajar penyulut umah kenyau yau diubah ti dipejalai ke engau penglurus ati. Penyerakup engau pejalai ke perkara ti ngerinduk ke ati. Berserimbai engau rambai jakuk umah maju makmur. Ia megak nesau Raban Islam terus ngetan ke penyerakup negap ke pengelantang komuniti serta ngemeran ke nilai integriti bak penghidup nintiang ari. Tun Pehin Sri Wan Junaidi engau toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi belak bersampi ngambil ke rakyat Sarawak engau Malaysia terus diberi berkat pemaik engau pengelantang Tik Merwan. Pengerami ngintu mal hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 hijrah kediatur di Bandar Miri. Jadi ketanda penegap penyerakup ngedut ke kawul ngau pengelantang antara rakyat pupu bangsa ngau jalan pengarap di menua tu. Lebih 1,500 ikut Raban Islam nguluk programnya dipun ngau semiang pemungkal ngau kepenuh di tahun berserimbai ngau ngintu mal hijrah Sarawak bak Masjid Al-Taqwa di Miri malam tadi. Programnya diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau biniya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Sanusi. Programnya dipun ngau maca sampi Yasin ti bertuai ke Sapit Imam Besar Sarawak Sahibul Fahilah Ustaz Muhammad Ihsan Haidir lalu ditangkan ngau baca sampi ujung tahun serta sembiang Fardu Maghrib Bebala Mayuah. Lalu programnya ditampung oleh Licam Ahijrah tik dikenatai ke Dekan Fakulti Pelajar Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Profesor Datuk Dr. Muhammad Isar Arif Muhammad Kashim. Upis Bomba Malaysia JPBM Sarawak dekang meranka pengawak ngangkat ke pemanah perengka guna ngelatih Raban Sida dengan langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-13 RMK-13. Direktur ya Jamri Marsan madah ke atur pengawaknya berguna benar dikena ngangkat ke penyikap Raban Bomba kerana api mayu macam pemar penusah ngenyit jemaah ilak. Sekedap projek tiudah dilanggur ianya ngemanah ke agi bengkel jentera di Sibu ngau ngaga sebuah pala latih akademi baru di Kota Semerahan. Ia madah RMK-13 lebih numpu ngagai sukut latih ngau ngadu ke aset sekedap hari projek ngaga balai bomba tiudah di pejalai ke hari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 sebedau tu. Ia madah munyinya ngagai Raban RTM di Kuching. Berita tik ke penudi. Siku teknisyen ke berumur 60 tahun. Berbadi nyawa pengudah kereta 4-wheel drive kedibai ia berbadi berkilometer 20. Pen Borneo Jalai Bau Lunduk Lemai Kemari. Kepala Polis Pelilih Bau Pemangku Superintendent Muhammad Haidi A. Arman madah ke mansa bernama Jemo Sabas di pelabak ke dekat nyeliah sebuah kereta kengenyit pansut dari Simpang Piten. Berindik hari penusah belantaknya, mansa balat bakal lalu ditetap ke hari Raban Upis Perubat Nadai lebuh di Perubat Bakspita Bau pukul 3.17 minit ngalih hari. Sikut agit deriba ke kereta pansut hari Yutanya ke umur 22 tahun diriput ke Nadai Bakal. Kes tu dipansir mengena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Tunaka berita tengah hari sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Udah tu lagi peningah dia kita dekat buku lain kau pengeluar program kami Bak YFM Sri Aman.

0: Barengau kami,
1: bawa ngela tengah hari.
0: YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

Iya, selamat tengah hari ngagai kita balap ninga nama berita sorito. Jadi bekas selama ninti yang hari tiga, tengah hari-hari tiga, sepengudah kita mendiang ke berita tengah hari. Nur kita mendiang ke YFM Suriaman dalam program Ngela Tengah Hari di Dinga kita nyentuh ngagai pukul tiga ngali hari itu lagi. Lalu ungkup 17 hari bulan 6 2026 kalayaku Ibian tau ke Steven tapasilai ngau kita dalam program Ngela Tengah Hari YFM Suriaman. Ya nama berita sehari itu nyerumah kita ya kebisi pemisi suari berserima yang ngau pengerami menyadik kita ya kebapengaram muslim awal Muharram tau ke Ma'al Hijrah ya kediatur di Rami sidak perengkah hari ya sehari itu. Lalu nama berita gayari di Menua Bukai di genap bagi Menua Sarawak dito. Harap ke nada nape hari hujan sarito. Lalu sari kemari engau ensana. Di report kebisik mayuah bagi Menua kena hujan. Ya sebenarnya kita berkongsi ke info Bukai, info gayari. Jadi terima kasih angga kita ya kebisi mendak ke media to ya kebisi mendak di live Facebook Suriaman FM. Kita tahu kongsi ke info dia, info gayari, info minta lagu, info program ya kreator kita maka diatur serito nyoba kita ya kebisi pemisi serito. Lalu ya ke mengkang ngatur pengawak, mengkang gawak jam dia to. Atur meh pengawak nyentuak ke tembok pengawak. Terima kasih ya sekali lagi yang kita ya ke mendiang ke YFM Suriaman. Kita dalam program tu nyentuh ke pukul 3, pukul 12.30 tengah hari. Bekas selama berkongsi ke berita berat, pesan berat ke diterima hari balap ninga. Pukul 1, Nora berkongsi ke program arwah kita, berkongsi ke info-info pemansang mega. Dan semua kita di itu. Di Menua Sarawak sekali kenyadi bagi Menua Bukai. Jadi pukul 2, Nur berkongsi ke program Seruran Dikenang. Nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Lalu setengah jam ke penodi, Nur berkongsi ke pesan-pesan rinduati dari kita balap peninga, berkongsi ke di ruang komen free Facebook Suriaman FM. Nyala kita ya terus, kita berkongsi ke pemerintah. Kita berengkah meniang ke lagu-lagu kelis dia ke kami, sari tungkup kita.

Ya, lagu Krikumai Ngunti Ariedes Marcus. Ha. Ya, kita ya ke Benong Barantau Jalai jam dia tu yang kau bisa pindah ke Bukai. Basri mai ngau pemisi ya. Sari-sari tu. Kita diau sari tu. Public holiday. Lalu mayu hagi ngambil peluangnya tadi. Tino alawan de malam. Tau ketemu Dani dini hari tadi. Lagi kita ngelansa berkawal ngau main World Cup. Ya kebisa udah diatur sari tu tadi. Bisa moga ya kudah baru temu. Mayu kawan kita berkongsi ke penerang. Tucum-tucum magang. Berangkah hari. Sudah tengah hari tadi. Kita berkongsi ke info Gayari, kita berkongsi ke Opis Med Malaysia, Opis Pengemata Gayari menua kita Malaysia. Jadi ugup bagi menua Suriaman, ugup bagi menua Suriaman ngali hari itu lagi, nitiak ke penerang hari Opis Med Malaysia. Med Malaysia, Opis Pengemata Gayari menua kita Malaysia, dibagi menua Suriaman ngali hari itu lagi, bisi hujan berserta ngawa ribut baskedan luar dibagi menua Suriaman. Lalu pihak mega lemai lagi bisa hujan mega bas kedak nur bak bagi menua Suriaman. Jadi tikas pengangat gayari kita di Suriaman serito antara 24 degree Celsius nyentuh 34 degree Celsius. Lalu bak bagi menua Betuang ungkup serito 17.6 ngali hari itu lagi bisa hujan berserta ngoribut mega bakal dibagi menua Suriaman itu. Lemai mega kurang lebih sebakal dibagi menua Betuang bisa hujan bak sekedak nur muak kelemai lagi. Jadi tikas pengangat gayari dibagi menua Betuang serito antara 23 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Nyaku gaya info gayari dipkunsi ke Med Malaysia, Opis Pengemata Gayari bagi menua Malaysia. Ungkup bagi menua Suriaman ngau dibagi menua Betuang Sarito 17.6.2026. Kita pandai berasa sudah dalam tengah bulan 6. Jadi macam berita penggerami ngilam bidai di pansut ke Balap Ninga yang mega page-page di Facebook berkawal ngau penggerami ngilam tikai tikas bagi genturong pendiau. Tikas rumah panjai, tikas pelilih menua. Kita ngelansak mimin berkawal ngawa berita yang kebisi udah nyadi. Ya kena pedak kita sampai tengah hari tadi. Kalau mayuh macam tau kemayuh kaban kita madah kediri gagah, madah Argentina. 3-0 ngalah ke tim Algeria. Kalau bisa di pedak kita live tadi di RTM Click berengkah di pukul 9 pagi tadi. Kita berkongsi ke Siti hari penerang laban hari Argentina atau bisa pemain yang ke, dikerindok ke Mansia Manyua. Ianya Lionel Messi. Tadi sudah mantai ke diri mengkang tegar. Main bol tajapan umur ya jam dia tu 38 tahun. Jadi ya tadi sudah jadi pemain keterubah tulis ke 3 gol bab Piala Dunia 2026. Mantuk timnya Argentina ngalah ke Algeria 3-0 tadi. Jadi itu ke 6 kali ya Messi sudah main di Piala Dunia. Lalu Argentina tim menang pagi tadi sudah ngujuang ke tim itu. Meruan jadi tim yang ke dikerindau ke Bala Mayuah. Kelebih lagi bak edisi ke sekali itu. Edisi 2026 Piala Dunia atau ke World Cup 2026. Jadi gol keterubah di Uliah ya bak minit ke-17. Gol kedua bak minit ke-60. Lalu gol ketiga bak minit ke-76.

Lagu Rika Kedai Kumbai Cubit Memimit. Serita bunyi kaku tadi, kita pemisi ke Besrimai Ngawa, pengerami Ma'al Hijrah awal Muharram. Kemudian tu menyadik kita ya ke berpengarap Islam, Muslim, ngintu Ma'al Hijrah atau ke awal Muharram. Tahun baru sudah ya. Lalu kenangnya kita bertati ke tahu ke Ngelansak. Penemuai yang di Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafar Ngobinia. Akalaya dia tu benuang di Bandaraya Miri. Datai kemari di Bandaraya Miri. Jadi kemari ya penemuai Tun Pehensri Wan penemuai Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi ngau tuh puan ngagai menua Miri tau ke Bandaraya Miri ke sekali itu di Pejalai Kelaban Sedua ya ngolok program ngintu Ma'al Hijrah. Lalu kemari Sedua ya bisik ngau pengawak sembiang bacaan akhir tahun tau ke sembiang ujung tahun 1447 Hijri ngau pun tahun 1448 Hijri. Diatur lemai kemari di rumah Masjid Al-Taqwa di Miri. Lalu pihak mega tu IT ngobininya udah mujur ngolok program bergelomok balamayuh berengkari pagi tadi. Disebut mega Majlis Perhimpunan Sambutan Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Diatur sorito 17.06.2026 bas stadium tertutup Miri berengkari pagi tadi. Kita ngelansak pengerami yang kebenaran diatur di Bandaraya Miri. Rengkah di kemari, pihak mega nyentuh ke pagi tadi. Tok ke dia tok. Pengerami sambutan Ma'al Hijrah peringkat negeri Sarawak.

Kita pekak mengelansak tim-tim main bol menua di dunia dia tu. Dia kebenung buat World Cup. Kalau sehari pergi lah, ini hari itu lagi. 18 hari bulan 6 2026 kena kari 4 peringkat hari 1 pagi. Ini hari itu lagi. Mayuh nganti mayan tu antara tim Portugal ngau Kongo, pian mega England ngau Croatia. Dua bengkah mayan ia ke mega di ante-ante peminat main bol Piala Dunia FIFA 2026. Setelah lagu hari Edmund Indian, sebelum kita berkongsi ke pesan-pesan berat hari bala peninga, lagu kena kumai Suya Jangak Pengurindu.

Aku berengkah kena tai ke pesan-pesan berat ke diterima dari bola peninga. Jadi keterubah tu, aku kena tai kedua bengkah pesan mati. Siti itu datai dari Jenny, anak Thomas Cundau. Nuju kabar melayan keriau di Ulu Rimbas, Debak, dua buah rumah. Budak Ulu, budak Ilik Debak. Nangap Piak Debak, Rian Batang Layar, Matuk Paku, Serudit Paku, dua buah rumah. Babang Suratuak, Kawit Suratuak, dua buah rumah. Patik Ensengai Surian, Piak Muka Semua, kabar melayan Bukai Tinglala. Jadi pesan tu madah ke, apa ya, ianya Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai, tak ukapai mori. Udah nadai lemai kemarin, 15 hari bulan 6 2026 ba Hospital Besai Sarawak di Kuching. Hospital Sarawak General Hospital di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai Bebala Mayua, lemai tu lagi. Lemai hari 3 17 hari bulan 6 2026 ba Chan Funeral Parlor di Batu Lima Kuching, lalu dekat Danjung pagi la pagi 4 18 hari bulan 6 2026. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusah tu, kita tahu telefon ngagai Jenny anak Thomas Cundau. Nombor teleponnya 016 8867 082, 016 8867 082. Tahu mega bertelefon ngagai Mori anak Thomas Cundau. Nombor teleponnya 019-8885-694. 019-8885-694. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Thomas Cundau anak ngelambai. Thomas Cundau anak ngelambai tau kapai mori. Udah nadai lemai 15 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi ni yang dekat di Sengai Bebala Mayuah. Dekat di Sengai Bebala Mayuah, lemai tu lagi. Lemai hari 3 17 hari bulan 6 2026, Bak Chan Funeral Parlor Batu Lima Kuching. Jadi dekat Danjung pagi la pagi hari 4 18 hari bulan 6 2026. Jadi pesan pemati kedua datai dari James anak Gambing. Madah ke pemati anak ya, ianya Ricky anak James tau ke awing. Ricky anak James tau ke awing. Udah nadai 16 hari bulan 6 2026 tu tadi sehari kemarin. Nyalai pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan ya kenglala. Ricky anak James tau ke awing. Ricky anak James tau ke awing. Kita dipinta datai ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit ngesah penusah tu. Jadi tu pesan madah ke pemati Ricky anak James. Ricky anak James tau ke awing. Dia udah nadai 16 hari bulan 6 2026. Kabar melayan kedi tuju ke pesan, kita dipinta datai ngagai rumah Bibi Batu Lukiang Kenawit. Jadi maya nyenggai ni yang tu, ni yang Ricky anak James tau ke awing, empai ditetap ke laban lagi ngantik penatai kabar melayan, dia dituju ke pesan. Jadi pesan ke nangkan kenyak Siti itu pesan yang kedatai dari Regina anak Rantai tau ke Indai Pian. Pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke diau di Sibu. Miri Kuching Kenawin tuah pidai mapai bawan nangakabah Sungai Pui. Ngungun, kapit, suang, jagau, skuau, ngau semua kaban belayan bukai, tinalah disebut di tok. Pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ke niang Indai sidak ya. Ianya niang Agnes Jenai anak Ngali. Jadi pengawal ngetah sulit tu dekat diatur berengkah hari 19 hari bulan 6 2026, hari 5 maya tu diatur pengawal nengkira serta ngawal ulit. Lalu pagi hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026, diatur pengawal ngetah sulit. Kaban belayan ti dituju ke pesan, kita didata, dipinta datang ngagai rumah malam nangat tada kenawin. Jadi penerang kesilia berkawal ngawal pengawal tu, kita tahu telefon ngagai Madam Regina tau ke Inai Pian. Nombor teleponnya 013 928 7212, 013 928 7212. Tahu muka bertelepon dengan Madam Jerina. Madam Jerin tahu ke Indai Stila.
Nombor telefonnya 019-849-8747. 019-849-8747. Untuk tadi pesan, ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit, niang Agnes Jenai anak ngali, pengawal tu dekat diatur berengkah hari 5 tu ilak, 19/6/2026, kalau yang banyak tu, diatur pengawal nengkira, ngau nguan ulit. Lalu pagi hari 6, 20/6/2026, diatur pengawal ngetah sulit, niang Agnes Jenai anak ngali. Kaban belayan ke ditujuk pesan, dipinta datang ke rumah malam nang atada kenawit. Lalu nangkan kenya pesan ke sekali itu datang dari Dominic anak Isop atau Kebilung ngari ke sida sebilia nuju ke Bamlayan ke dia di Skayo Ai Suat atau Kebenar Skayo Ai Baliah Batang Rajang Sungai Menuan Sungai Majau ngau semua ke Bamlayan Bukai Tenglala ni yang lunca anak Daga. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ini sida ya ianya ni yang lunca anak Daga. Ni yang lunca anak Daga tau kebini ni yang ujan anak kamba. Diatur berengkah hari 5 tu 19/6/2026. Maya tu diatur pengawak nguan ulit. Lalu 20/6/2026 hari 6 diatur pengawak ngetas ulit ni yang lunca anak Daga. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Lut genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Kuram. Penderang kesilia tahu telefon ngagai keraja tahu kejemah anak ujan mu telefonnya 0112-565-3406 0112-565-3406 tahu megap telefon ngagai Dominic anak Isop tahu kebilung mu telefonnya 0175201-384-017 5201-384. Jadi pesan tu tadi, pesan temadah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak Daga tau kebini ni yang ujan anak kamba diatur berengkah hari 5 tu 19/6/2026 menyatu diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi hari 6 tu 20/6/2026 diatur pengawak ngetah sulit ni yang lunca anak Daga. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Lut genturung Pelajau Jaya Lorong 3 Jalai Bukit Guram. Lalu pesan si Teto datang dari Tango anak Ikuang nuju ke Bamlayan ke dia di Batang Krian, Batang Awek, Batang Sebelak, Batang Sebetan, Diso Awek, Muduang, Kucing, Sibu, Bintulu, Miri serta semua ikan lala niang Sylvester Ikuang anak Jawa. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang ucuk ya ianya niang Sylvester Ikuang anak Jawa lalu pengawal tu dekat diatur berengkah hari lemai hari 5 tu 19/6/2026 alai maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit dekat diatur 20/6/2026 pagi hari 6. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ngagai rumah Langan Monggo Tapang Ulu Sebetan Serato. Penterang kesilia berkawal ngagai pengawak to kaban belayan tau telefon ngagai nombor telefon to site to 0138022167 0138022167 tau megap telefon ngagai nombor telefon to 0116 071 3317 0116 071 3317. Tu tadi pesan ya kemadah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa diatur perengkah hari lemai hari 5 to 19/6/2026 maya tu diatur pengawal nguan ulit. Lalu pengawal ngetah sulit ke ni yang Sylvester Ikuang anak Jawa dekat diatur pagi hari 6 20/6/2026. Kaban belayan ke ditujuk pesan kita dipinta datang ke rumah Langan Monggo Tapang Ulu Sebetan Seratua. Kita ngetuk dah lama nangkan kita lagi kita ya nampung baru berkunci ke pesan berat.

0: Este lagorero final salangre como en ante huyantroa.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam Sembang Bola Dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang Bola Dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
0: Agen natai ke pesan berat diterima di Bola Peninga. Kalau Siti itu datai dari Subdeacon Leo Anak Jembu. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan melayan yang kebak batu lintang undup. Ngau semua yang ngelala niang kata Katli Desi. Katli Desi tau ke Ichi anak small. Jadi mana? Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawal ngetah sulit niang Katli. Katli Desi tau ke Ichi anak small dekat diatur hari 6 tu 20 hari bulan 6 2026 berangkat pukul 10 pagi. Kabar belayan ke dituju ke pesan kita dipinta datang ngagai rumah balak Sungai Tandua Ulu Batu Lintang Undup Seriaman. Kabar belayan ke Jawa dipinta datang tumu kage. Jadi saya pesan tu madahkah tau ke nuju kabar belayan ya ke bak Batu Lintang Undup ngau semua kita ya ke

Rawan, Tanjung Bijat, Sri Aman, nanga Jagau, nanga Niru, nanga Ngungun, engkau nanga Kabah di Kenawin, pihak mega Kabah Melayan di Ketibas, Sri Kai, Sibu, Bintulu, Miri, Brunei, Kucing, Samarahan, Lacau, Sri Aman, engkau semua yang ngelala, niang apai sidaya, ianya niang pita sigi anak ujan. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawang kita sulit, apai sidaya, ianya niang pita sigi anak ujan, serta pengawang muai yang terbalu, indai sidaya, dekat diatur 20 hari bulan 6, 2026. Hari 6 tu berengkah di pukul 7 lemai. Barumah sidaya yang kebelumur, 19, Lorong 4, Taman Bukit Berangan Baru, Kota Semarahan. Jadi penerang kesilap berkawal dengan pengawal itu. Kaban belayan tahu telefon dengan Koni Sigi. Nombor telefonnya 013-8284-152, 013-8284-152. Tahu mengapa telefon dengan Louis Langgut. Nombor telefonnya 019-8288-743, 019-8288-743. Jadinya tadi pesan, tim ada akhir ke ngatur pengawang atas sulit, niang Peter anak, niang Peter Sigi anak ujan, serta muai untuk balu, bini ya, tidak datur, 20 hari bulan 6 2026 hari 6 kedekat data itu berengkah di pukul 7 lemai barumah sidaya rumah ti belumur 19 lorong 4 Taman Bukit Berangan Baru Kota Samarahan. Lalu pesan ke sekali itu pesan ia kedata dari Sangom anak sandai nuju kabar melayan kediau di Deluak Ulu, Deluak Ulu Tapang Punggak Ulu Taluang Engkari Lubuan tu Bengap Engkaras Deluak Skim Tapang Punggak Skim Jelak Telawus Sungai Arak Kawang Ulu Ngau Ilik Panggang Pabuang Ensawang Wong Panjai Ngau Wong Pandak Skim Sekerang Lundok Miri Ngau Semua Kaban Belayan Bukai Tenggelala. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak ngetah sulit niang apai sidaya ianya niang sandai anak nyambe niang sandai anak nyambe pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkah di pukul 10 pagi. Kaban Belayan Tenggelala niang sandai anak nyambe to dipinta datai ngagai rumah nyanggau Tapang Jaraun Tambah Jalai Batu Kaya Lubu Antu. Penerang kesilap berkawal dengan pengawak to. Kaban Belayan tau bertelefon ngagai Mr. Charles anak Sanggum 011255174425 011-551-7425. Tahu mega bertelefon ngagai Mazuin. Nombor telefonnya 011-509-8331, 011-509-8331. Isi pesan untuk tadi, madah ke dekat ngatur ke pengawak, ngetah sulit, niang sandai anak nyambe diatur pagi hari 6 to 20 hari bulan 6 2026 berengkah di pukul 10 pagi. Kaban Belayan Tenggelala niang sandai anak nyambe dipinta datai ngagai rumah nyanggau Tapang Jaraun Tambah Jalai Batu Kaya di Lubuak Antu. Sebelum kita nyinggang ngagai jam yang kedua meniang ke lagu dari Steve Sheegan, lagu ke dikumbai berbara api denam. Tandakan kita berkongsi ke pesan berat. Anirau bala peninga pesan berat tu dekat ditanduk buat program sedalamai lagi.

0: done.
1: Ya, selamat hari dengan semua kita yang kaki mengkangau kami di YFM Seriaman. Ninga kami sekali kenyam dah live. Terima kasih angka kita yang kebisi ngenatai ke komen di live kami di Facebook Seriaman FM. Selamat ngelihari ngagai Alice Spencer. Selamat ngelihari megang ngagai Mary Nanta, Betorina Natasha, Lina Bugis. Mayu asita tu udah nampak ke komen di ruang komen di Facebook YFM Seriaman FM. Pia muga Venus Jonas, selamat ngelihari. Pia muga Roy Kuang, ngau James Pengiran. Pia muga Cindy N, pia muga Bundau Babeh Wai. Rintai nama peminat-peminat setia YFM Bibat. Lalu kita ya ke dekat menda World Cup Piala Dunia nang diperansang. Agar kita ya ke bisi telefon canggih. Telefon culik kemai hari atau download RTM Click. Yang kita sayau ke data telefon. Kita ya ke bisi Wi-Fi. Sayau ke data. Kita tahu search Google. Sayap kita RTM Click. Tekan kita dia. Lalu terus kita tekan ya ke bisi nama TV dia. Mudah aja balap peningat. Kita uliah meda World Cup jam dia tu. Nadai penanggul. Ngena telefon. Ni bos sebut ngena TV canggih kemayari. TV and the web. Lalu titih ke meh atur-atur ya ke betul. Ibu kita meda World Cup. Pilih meh RTM jadi penyiar rasmi World Cup 2026. Kita kenal sebengkah awam, ianya awam Komiti Besar Pengerami Niti Daun Gawai Dayak Rengkat Sarawak 2026 tiudah diatur bak bila awam jawatan kuasa 1 aras 3 Dewan Undangan Negeri Sarawak tiudah diatur empat lama bercermin ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas. Lepas maksud ke penerang sepengguna awam to pihak ko yang berhormat Datuk Amar Douglas Ugah Mbas Sapit Premier Menukutai Sarawak, lebih 3,000 ikut mensia mayuah hari 99 Raban. Udah ditemu ngau bak program tu ilah, pengawak berjalai berbala mayuah tau ke perarakan Niti Daun, jerombak hari gawai dayak. Pengerami hari gawai dayak tau ke tusun program pengerami gawai dayak teng Rengat Sarawak 2026. Sebengkah atur program nyambut pengerami gawai dayak Tikas Negeri tahun 2026 tauka atur kepenudi ya. Lalu pihak muka kuya nambah sebengkah Raban dari Sabah mega di kangau kedatai ngau bak program tau pejalai bebala mayuah tidakak berengkah hari rumah bangunan tun juga lalu tembok bak Kuching Waterfront diatur hari 6 tidakak datai 20 hari bulan 6 2026. Pihak muka program tu ialah bak program tu, pemanah budaya, adat asal, pihak muka macam perkara ternyadi identiti bangsa Dayak Sarawak dekat dipandang ke. Kena promosi, kena ngelaku ke perkara tu ngagai semua komuniti di tu serta temuai ari menua luar ke lebih hage. Lalu temuk pengawak tu ialah, temuk pengawak perarakan Niti Daun. Dekat ditampung ngawa pengerami makai lemai gawai dayak Tikas Rengkat Sarawak. Dekat diatur 21 hari bulan 6 2026. Diatur Bapalan Convention Borneo Kuching BCCK. Lalu pengerami itu dekat digolok tuai megai menua Sarawak Tuan Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Ku Jafar pihak megak dipelabak ke Menteri Besar Menua Kita Malaysia Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim serta Premier Menukutai Sarawak Yang Amat Berhormat Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dekat ngolok program tu ilah. Pengerami makan lemai gawai Rengkat Sarawak tidiatur 21 hari bulan 6 2026 Bakpalan Convention Borneo Kuching BCCK. Nitya ke atur program pengerami makan lemai tu ila dekat dihayan ke teater ari Yayasan Kebudayaan Dayak ke diberi nama teater tu diberi nama From Ruai to the World dimantai ke pemansang komuniti Dayak bak pengawak berjalai ke penghidup bertanam topik tradisional sudah ia aktif bak dunia pemansang perkara bertanam topik kemayang ari. ABC maka diatur pemerintah atas panggau ari penanyi-penanyi menua kita maya tu ila. Abaka Ricky Anderson, Bobby Chloe T, Piam Ga Rosi Mila ngau tok special mimet. Diane atau ke Dion Das Lewis. Ia kedika ngau ke ngau gelar jam dia tu ya udah boleh gelar tu Little Bornean Buddy. Little Bornean Buddy. Siko nembiak ia kudah mandang ke tanah asal Iban. Ia nya ajat nyentuk ngagai menua luar, menua Tasia. Kita pan di luar dia, kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu, tentu ya udah temengah hati. Ke pemansang tu dah anak kita tu, ia nya Dion tau ke Dion Das Lewis ya ketika ngau ke kita ngau gelar Little Borneo Bedi tau ke Bornean Bedi Bedi siko nembiak ya kelandia ba tanda tau ke ajat kita ya Iban ti udah mandang ke direk ngajat di menua Tasia peninga oke okay, ta anci-anci agenya nang sige ya ke siko ari orang ya kepandai dalam pengawak ngajat udah mandang ke direk ngajat di menua Tasia dian. Saya kodian ya boleh gelar Little Bornean Buddy. Mereka pengagak hati dengan anak kita itu, Diane Das Lewis.

Kita ngelansak semengkah program megang ngilang bidai ngilang tikai kebenarnya ngilang tikai gawai daya pelilih lubang hantu 2026 diatur 19/6/2026 kerekat datai hari 5 berengkah hari 5 lemai diatur barumah Joel Nangasan lubang hantu. Petron ke program itu ialah ianya yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musin Lamoh yang kenyadi sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri hingga Merana ke Pokok Sarawak yang ke Megak Kaban Konsel Negeri N34 Batang Air. Dia sama di Gulo yang berhormat Tuan Roy Angau anak Datuk Gingkoy Kaban Parlimen P203 Lobuak Antu. Nyalai Mesia Mayu dan Perangsang Sampal Datai Angolo program ngiling tikai gawai daya pelilih lubang hantu 2026 diatur lemai hari 5 to 19/6/2026 perengkah hari 5 lemai barumah Joel Nangasan di lubang hantu. Jadi kita mendiang ke sitik lagu to lagu kedikumbai gawai ngiling bidai Louis Bennett ngawah David Akime. Selamat ngilami dah yang agak kita yang kebisik dalam peramu ngatur program tu. Ni nemu sari tu. Berserima yang kita yang kepemisi dia usari. Ngilami dah di pasar, di negeri. Kelimpah muka ngilami dah bisik diatur di bagi rumah-rumah panjang atau ke genturung pendiau.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Terima kasih. Lapan lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
2: Okey, sudah setengah jam, bau jam yang kedua. Kalau ke sekali itu, kenang sebengkah berita yang kemasin nyadi hari satu tu tadi, kalau Seraban Delegate Serakup Konsil Pengatur Sekolah Sekendri Private China Sarawak pada mujur mengatur penemuan Merit Bahasa ngagai Premier Sarawak yang berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Bau Pias Yampu di Kompleks Tria Pertiwi di Kuching. Lalu berserimbang dengan pengawal tu, dia ada Premier Menua Kita Sarawak sudah mengemendar kagih belanja RM10 juta kena ngungkup ke, kena nyukup pemansam perkara pelajar sekolah sekendri private China ICSS di negeri itu, negeri Sarawak. Jadi delegate tu kemarin bertuai ke Chairman Serakup tu Temenggung Datuk Vincent Lau Lee Ming pihak mega engkau ia ianya sapit Chairman Serakup tu Datuk Sri Richard Wee Liang Chiat. Tapi yang megah Serakup Kaban Serakup tu, Serakup Konsel Pengatur Sekolah Secondary Private China di Sarawak. Jadi tondang sebengkah inisiatif ia kemeruan dipjalai ke Perintah Menua Kita Sarawak lalu udah ngayan ke Polisi Inklusif Perintah Menua tu. Api amga seluruhan ngaku pangkuk pengawak semua pelajar kena nyukung pengawak nempak mensia modal mensia TBC kualiti ke pemansang negeri. Jadi kenyau hari tahun 2014 perintah negeri seluruhan merek bantu ninting tahun ngagai sekolah tau ngau penyampau semua bantu manggai ngagai RM102 juta ungkup timpuh 13 tahun. Api amga agak belanja nambah hari RM3 juta ngagai RM10 juta setahun megak mantuk ngelempong kaki tatiang belanja Raban Pengatur Sekolah atau serta nentu ke pemansang institusi pelajarnya seruran di atur belama.

Sedangkan ke info nya balap ninga kalai Siti tu berkawal ngau nyematan kita di Batang Lupar dia. Nyematan Batang Lupar 1. Jadi kelab sokan dan kebajikan disebut Megah Sokan Jaya JKR Sarawak, Opis Kerja Raya Semarahan. Opis Kerja Raya Semarahan empai lama udah mujur ngatur program plogging. Program tu ianya program berjalan matau serta ngumpul oras di Jambatan Batang Lupar 1. Jadi tu program ia kedi atur digulo staf JKR Semarahan ngau raban kontraktor. Lalu pihak mega program tu atur kena merek penyedar ngagai mesia mayuah senentang guda guna nyaga pembersih rampak menua. Pihak mega mai mesia mayuah nernak kesemangat rindu ke pengawak volunteer serta penghidup ti bapengerai ari pengawak berkumpul ke uras ia kebisik bagian turuang jambatan to Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak mega udah hari program tu udah negot kage pemanah kawal antara staf upis tu pihak mega ngau bala kontraktor dalam pengawak ngetan ke pemanah pihak mega pengelikuan serta pembersih perengka guna ti udah disedia ke perintah bakal nyematan tu ti udah ngangkat kenama menua kita Sarawak Jambatan Batang Lupar 1. Lalu pihak mega hari program tu udah ngayan ke upis tu JKR Sarawak endang meruan komited bab pengawak nyaga pembersih, pemanah, perengka guna serta rampak menua ke pengelantang semua komuniti. Jadi penerang tu ya ke pemadu baru dipekunsi ke upis tu pengawak berjual beli pihak mega ngintik sekali kenyang nguliah ke ikan bak Jambatan Batang Lupar 1 endang ditagang aman-aman. Lalu pihak mega jabatan tu nak lama lagi dekat ditambah kengau perengka guna hari ngada ke alai muai oras bak jembatan tu ngambil ke lantang lagi dikena mensia mayuah tik bertengah ke sekali kenyang itu nak lama bak Jambatan Batang Lupar 1. Nyalai penerang ke pemaduk baru pengawak berjual beli pihak mega ngintik sekali kenguliah ke ikan bak Jambatan Batang Lupar 1 endang ditagang amat. Okey, nyakap nemu tambah ngagai balap ninga, lebih lagi kita ya ke bisik lepa pengawak, bisik awak kita ngagai Batang Lupar 1. Nanti aku hari tau ke kami hari Suriaman itu. Lawa aku tebal lagi empai datang dia. Bukan nama ngati ke diri pulau ya. Tengah-tengah hari pulsa uliah. Hari jalai Kota Semarahan. Hari bukit, hari simpang Punda atau ke simpang Kota Semarahan. Ukai, salah. Simpang Semunjan. Boleh data yang agai. Nyuatan Batang Lupar. Satu. Lalu pemansut ya, nanti kita yang ngai pansut Jawa lagi, boleh pansut di pusat bagi menua betung. Nanti Jawa lagi, dah asal aku nyuka data di Serikai. Minta ampun walaupun dengan semua info itu salah, kita tahu madah kaku bak ruang komen dia. Kita sama berjajar ke jalan yang kebetul, kena kita ngenatai ke diri ngagai Jambatan Batang Lupar 1. Itu sudah ngangkat kenama menua kita Sarawak di menua kita Malaysia, pihak muka menua luar. Ke pemujur menua kita Sarawak, ngada ke jembatan yang mengangkat kenama menua Sarawak. Okey, sahabat Desmond. Bini jai entua pama. Okey, mendiang ke lagu terlulu sebelum kita nampung program berkongsi ke info-info mansang. Ia ke bisik nyadi sekali kenyang benung diatur di menung kita ditau.

Kedirapan ulah ketawa dengan lagu tu. Jadi si kau dah nuraku baik beranau. Ngelansa, okey kenang ya, ngelansa. Tang diri tu nak nyamai, nak dah dengar nyawa. Sita lagu dari Sabah Desmond Kedekombai Bini Jai entuh apa ma. Okey, terus kita medak balap ningai ke mesti nyapa kita jam dia tu. Kita ngambil tiga ikut lah. Ya ke bising natai ke pesan di to popuak kita hari dia to ngambil ke sama belak di kenatai ke magang pesan rindu hati kita sebelum kita berkongsi ke info pemansang bukai siko to Kennedy Ama. Selamat ngalih hari hari lambir miri panas kami di miri jam dia to minta tebah ke lagu rarah bulu palak dituju ngagai pengajar Raymond Merayang di Long Lama. Ngagai bala pangan grup WhatsApp ngau Facebook. Harap ke terperindang ngalih hari itu. Tok Rubina, Bibiana Rubina Rubina. Selamat berjalan ke pengawal ngai Nuan angat kami di Siol Kandis jam dia tu. Angat amai ko ya. Nyentuak ke dia tu. Minta lagu Sanggup Aku Hari Gwen enti nadai lagu Nick Ravensi pengerindu nak datai bak adan dituju ngegai kawan Facebook WhatsApp kawan jawah ngusmak selamat berkonti ngegai nuan harap ke rindu me selalu Anthony Go Joe Alai. Selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal panas kami di Kuching. Minta tebah ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang. Terima kasih, God bless you kuya. Okay, kita ia ke ngatur pengawal jam dia tu. Terima kasih moga labas mampai miliah YFM Iban nyadi ketahu yang nyadi kepangan nyadi ke ia kengau kita sepiak kita lebuh kita ngatur pengawal jam dia tu di tanah sekali kenyang di rumah agi mengkang bisik kiro-kiro di dapur. Yang keberunding, nama kini sayur, nama kini perarau. Okey, perarau. Dia perarau ya, tengah hari tadi. Nama kini lawak, nama kini kayo, ya kini nah ke kita yang agak diri sebil ya. Lemai tau ke ngali hari itu lagi. Dalam perambu deka ngeluai IT, kena ngirup lemai itu lagi. Pukul 3 atau pukul 4. Lepas hari itu hari diau. Kita ya ke lelaki, pihak mega ya ke Indo, mayuah mega rindu ke main bol. Tentu ya dia nak jauh hari TV. Nak jauh hari PC, laptop. Di rumah nak, ya kan kena telefon. Laba aku, laban sore itu mega nembiak sekolah pemisi, bala anak ada sekolah. Nanti ya ke udah tahu rindu, udah nemu rindu ke main bol. Nak mea berbuat dengan kita, bahawa pengawal. Medak TV, medak main bol buat TV. Lalu engkau bisik visi di rumah. Kita yang megak sama boleh berbagi. Agak bisik nembiak ya ke game mekan-mekan. Tentu sidak ya dekat medak TV. Dekat medak mayang macam program tik di kerindok kebala anak kita di rumah. Nyamai gak ya kita pemisi. Bagulah yang ngedirik sebil ya ngau bala anak. Jarang dak ya berbuat ke TV. Aku nyedia ke lagu ya ke dipinta siapa tadi? Ya ke bisa minta lagu kita ya kerindu ke lagu dari Gwen mega harap kita perindang ngau lagu tu ke dikumbai sanggup aku. YFM sekolah sejalai terus ke pengerindu kita mendiang ke YFM Iban.

Kebenarnya mayuh cerita, mayuh info bakal ngawa program ngilantikai. Sudah diatur di menua kita di tau tebal lagi. Tang taja pia aku ngambil dua bengkah info bakal ngawa dua bengkah pengerami ngilantikai itu sudah diatur sampai lama. Kalau situ itu sudah diatur di rumah Rebecca Lipat Ulu Engkelili. Jadi itu sudah diatur pengerami ke Kedekumah Giliang Tikai Gawai Dayak 2026. Pia mega pengerami ingat ke J3K Rumah Rebecca Lipat Ulu itu sudah 60 tahun ditumbuh ke. Dia penyadi ke Kaban Parlimen P203 Lebantu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Lalu bisik mega di Golo Kru YFM Kuching. Bertuai ke bos Monica Midi. Okay, program tu mayanya. Jadi maya maksud ke penerang ko yang berhormat MPP 203 Lubang tu penyerakup kita semua ti pupu bangsa di menua tu pihak mega kerjasama antara komuniti dan perkara penting kena nentu ke pihak mega ngemujur ke pejalan pemansang di menua kita ngambil semua komuniti ngasai ke ia. Lalu pihak mega koya tradisi tradition hingin tikai mega koya patut detan kalaban tu budaya serta identiti bangsa Iban. Bapak pengerami itu yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi. Mujur mega ngungkup ke agih belanja agak sidak di rumah panjai itu baka RM20,000 ungkup J3K Rumah Rebecca hari baruah projek MRP P203 Lubahan tu. Api amuka RM8,000 ungkup Biro Indo Rumah Rebecca Lipat Ulung Kelili serta RM100,000 hari baruah projek RTP 2027 P203 Lubahan tu ungkup J3K Lipat Ulu Ung Kelili. Jadi ko yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi yang madah ke diri dekat nyukung mega sebengkah perambu projek ianya projek ngagak dewan ti dekat di kena bala community kelebih agen nembi arba baru ngatur macam program di dewan tu ialah tebal lagi program lomba ngomayan ia ke boleh jadi platform kena ngemansang ke pengelan dia araban nembi arba baru. Jadi kurang lebih sebaga program to ianya program ngiliang bidai gawai dayak 2026 mega udah mujur diatur baru majarup cangkul lubaan tu. Sebengkah program J3K Rumah Panjai itu mujur di

Tadi ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoy Kaban Parlimen P203 Lubang Hantu. Lalu bersama dengan program tu yang berhormat MP P203 Lubang Hantu Mujur Megak Ngemendar Kage Belanja RTP 2027 P203 Lubang Hantu RM200,000. Ongko projek ngemanah kage siliang sidak barumah panjang itu ngambil ulih likun nage Aris Selama. Siliang sidak di rumah jarup cangkul Lubang Hantu. Pihak Megak agak belanja khas sudah dikemenar ke Megak. MP P203 Lubang Hantu mayato. Ianya bakal RM30,000 ungkup J3K rumah jarup cangkul Lubang Hantu. Enggau RM8,000 ungkup Biro Indo rumah panjang itu rumah jarup cangkul Lubang Hantu. Jadi agak-agak belanja itu nang kena nyukung pemansang komuniti pihak Megak penglikun sidak di rumah panjang itu rumah jarup cangkul Lubang Hantu. Ya sebenarnya kita mendiang ke tahu ke kita nyingkang ngegay jam ke penudi pukul 2 ngali hari itu lagi dalam program seruan dikenang lagu hari Roslina kedekumai bekau pelanggan.

0: Inilah program seruan dikenang Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ningal bari malam-malam ge tinduk rindu ningal radio dah. Ora penyanyi merindu ngobrita na. Ora penyanyi ora lama kleh mana. Nya peminat bakal sidam ke jemaat sidanya kliak por rindu ningal pati ningal. Ah sidang alai sida anu namanya teh tidak bun ijem ora lama mana magang. Orang kliak baru rindu ningal.
2: Ya kena kita ya mungkal program saluran dikenang setelah gua ri ya, Andrew Brinjam kedekuman ninggal aku nadai berita.

Ya, selamat ngelai hari ke kita ya, kebaru beliang ke kami. Jam dia tu pukul 2 lalu 2.11 minit ngelai hari. Jadi nama berita kita jam dia tu harap ke Semampai Lantang mendiang ke YFM Suyaman. Jadi kita sudah datai dalam program Nur Berkongsi ke lagu-lagu lama hari era 60, 70, 80, ngau 90-an. Ya, tadi lagu hari ABJ ke dikomeninggal aku nadai berita. Kita ya nyedia ke dua bengkah lagu. Jadi sitik tu hari Berangka Bayang Ngau Inu Balan, lagu kedekombai Apian Aku Betunang, ditangkan ke lagu hari Christopher Kerry Landuang kedekombai. Terima kasih ya ke Surat Nuan.

Iya, ke sekali itu kita bisa nerima peminta dari Marta Bell. Selamat ngelih hari ko ya, ya ke bisa ngelatai ke peminta di live Facebook YFM Sri Aman. Jadi ko Marta Bell yang minta bermain ke sebarang lagu lama, ya ke debaik Niang Clement Bayang dalam program Seruran Dikenang. Jadi kita ngelantai ke peminta, ya ke bisa minta lagu dari Clement Bayang. Pihak mengharap kita ya kerindu ke lagu dari Clement Bayang terperindang. Meniang ke lagu tau, lagu kerikumbai, udah nasid atur petara.

Ya, lagu dari Christina Sontai kena kembali tu sah hati tinggal no one. Jadi bisa sitik peminta megak di ayan ke di ruang komen di Facebook Suriaman FM. Ianya data dari Dayang Jega selama hari ku yang minta main ke lagu dari Niang Michael Jemat. Maya Pemisi Bertemu Baru. Jadi lagunya dekat dipasang bawa bukai. Sari itu kita menyedia ke lagu kena kumai kerja 24 jam. Lagu hari ini yang Michael Jemat Mega berpatu nyawa ngawah Christina John. Terima meh. Lagu kena kumai kerja 24 jam.

Okey, Moji direk ku ya, tang segi nombor satu. Langkuang banyak. Okey, sebina di kita di terma tu tadi, UPS RTM bisa mengganur bukai ya kegawak serita terus kemeh pengawak kita. Atur mana pengawak, tanggung pengawak ke di serah kengagai kita, kelebih lagi pengawak kita ya kegawak bahari pemisi berkata bakal kita kegawak ujung minggu mega. Kalau kita di RTM ni tu, kami di YFM Seriaman, pihak muka tebal lagi di YFM Kuching, pihak muka sidak di Miri FM kini, sama belak gawak sari tu, sama belak ngenatai ke pengelantang, ngenatai ke penyenang, ngenatai ke nama tu tadi, bakal lagu-lagu yang kedi karap ke kami, ngelantang ke hati kita. Jadi kenang kita yang ujung ke program, seluruhan ke dikenang ke sekali tu, Siti lagu dari Juni Aman, kena kumai nama mimpi nuan agi ingat ke aku. Ku Juni Aman. Kita bertemu baru bawa ke bukai seluruh dikenang. Itu lagu dari Juni Aman. Sebelum kita nyingkang, agai program berkongsi ke pesan-pesan Rindu Hati.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Ya, kita sudah datang di setengah jam ke Penodi, awak kita ke sekali tau. Ngatai ke pesan-pesan rindu hati hari kita bala peninga ngau naka uliah di Kenatai Kemagang. Nanti uliah di Kenatai Kemagang, nanti uliah di Kenatai ke dalam awak kebukai. Ana irau kita bala peninga, okey. Jadi ke sekali itu kita ngatai ke peminta data dari Anita Nawai. Selamat ngali hari. Harap ke meruan mujur berjalan ke pengawak ngolikun. Mana gaya hari kami di Pakus Bawah minta tebah ke lagu hari Duna. Aku tetap sayau dekna merindang kawan Facebook. Balamnya de Anti Selina Indai Endon di Miri, Alicia Tony di Bintulu, Duni M di IPD Limbang. Lalu angin wan mega harap ke semua kita gerai belamanya ko Anita Nawai. Lalu ke sekali itu Sinon AD semat sempat ngatai ke peminta minta lagu lama ya tadi tengah tajak pun pihak dekat di kenatai ke dalam awak kebukai ya tadi bisa minta lagu Tusah Hati Kenang Nuan Ari Roslin Jati Biang. Sinon dengan lagu ke diputar ke Nuan ko Sinon Eddie Mary Jamba. Selamat ngali hari panas kami di Surikai. Apo mana lagu ke diputar ke Nuan setengah hari itu angat hari nak berasai. Apo nah angat hari nak berasai dengan lagu-lagu mana ko Mary Jamba. Kristina Alban, panas kami di Bintulu di to semina ngatai ke info gaya hari ko Kristina Alban. Lalu to tab Benet, panas terit kami di Supik Baru Wak Pakan. Ente bisi minta main ke lagu hari Robert Ngalang, Patah Tiang Sukong de kena berenang kaban mua buap. Grup WhatsApp Peninga YFM Iban, harap kita berenang selalu. Terima kasih ya, laban masang kami lagu-lagu ya kemana. Selamat berjalan ke pengawak ngainuan Bak Konti. Daishinkan Rumpet Sama. Lapu, pemana mana tuan eh. Daishinkan Rumpet Sama. Selamat ngalih hari. Namu ke Iban lah. Aku mai ke Iban tadi lah. Selamat ngalih hari ko ya. Minta main ke lagu. Lama ianya lagu ke dikumai Cuak Kelecuak. Kita ingat lagunya lagi. Semak nadai dikenatai ke bawa ke sekali itu, kita kenatai ke bawa ke bukai, okey? Ngagai Daishinkan Rumpet Sama. Okey, itu Boniface Ipiah. Hari selepian minta main ke lagu hari Remjana, pulai ke sarang dikenal merindang Rengga Sengga, James Anyau, James Tandang, Fran Nios, Chai Linang. Lalu pihak mengagai ngagai semua ia kenglala Boniface Ipiah. Kita bisa nyindia ke lagu hari Robert Ngalang kedekomai Patah Tiang Sukong. Lagu keterubah dalam program. Terima kasih pesan kita ke sekali itu.

Okey, balap ningan ya kerindu ke lagu hari Linda. Kami bising jendia ke lagu kedekomai kemayang pengerindu. Jadi terima kasih hari Linda, kemayang pengerindu.

Ya, nyako gaya lagu Ari Linda kena kumbai ya kemayang pengarindo. Nyaga kita ya kula Dani Sari Pengila tau ke dini hari to lagi. Oh ya kula Dani to mo ko aku balap ninga kita kenang World Cup deh. Nyangkong-nyangkong meh kita ya ke tau ke kalbal kaban kita itin na ulah Dani to mo. Lawas Sari Pengila dini hari to lagi. Tau de kumbai kita ya sekedar hari ya main tau ke Rintai mayan ya kedu kerindau kah? Laban pukul 1 pagi lagi 18 hari bulan 6 2026 hari 4. Dia ada tim Portugal dekat satu penggawa tim Congo Democratic Republic. Ha, di Portugal kita bisik Cristiano Ronaldo. Lalu nangkan kenya pukul 4 pagi sebenarnya main Raban Portugal ya ke satu penggawa Raban Congo Democratic Republic bisa tahu kau lihat daripada kita TV Sukan RTM Klik. Lalu nangkan kenya 4 pagi Raban tahu ke tim England bersatu penggawa tim Croatia 4 pagi oleh daripada kita di channel OK RTM Klik. Anangkan kena 12 tengah hari pagi lah, hari 4. Tim Ghana dekat satu penggawa tim Panama. Boleh daripada di channel Sukan RTM Klik. Sukan Plus RTM Klik. Lalu ringat ke penuh di ungkup Sari Pergila 18 hari bulan 6 2026 dekat di Bantai ke 3.30 ngali hari. Ianya Raban dari Uzbekistan bersatu penggawa Raban dari Colombia boleh daripada di channel OK RTM Klik. Munyik aku tadi

Telefon culik kita. Lalu sambung dengan link TV Android kita, TV Smart kita. 8 jam dia tebal lagi kita suruh lagi membeli ke Smart TV. Tentu ya boleh link kau telefon. Yang ke kita ngai download dengan PC kita mungkin tahu giga di internet, giga RTM klik. Jadi kita boleh meda maya macam channel RTM klik nur kita boleh meda World Cup 2026. RTM gagah hati jadi penyiar resmi Waya FM. Tapi yang gagah RTM jadi penyiar resmi World Cup 2026. Okey, kita emoji berkongsi karintai ke penodi. Dua ikut lah. Hari ini sahabat, terima kasih lah sudah merindang kami dengan lagu-lagu dalam program nyentuk ke dia tu lagu mana ada pasang rindu dengan lagu Kedikratai Kenuan Kok Rini Sabai. Lalu Mary Jalo Ujo minta main ke lagu Dayang Bintang di tujuh ngake Grace Adam Ara Aril Lin di Opsi Pera Jospin Jampo Mary Ubon Kathleen Ine Lisa Michael Ronnie Fred Ibo Ine Wong sida serumah di rumah Cecilia Bunsu Kebiau Song ngajak pesan salam manis salam lelengau Komeri Jalo Ujo. Kita lagi kena tay ke pesan Inu Hati. Laban lagi bisa kawak nah. Hari Mary Antain, Mary Antain selama berjalan ke pengawal panas kami bak Mary dia to minta tebah ke sebarang lagu hari Remjana ditujuk ngagai sidak serumah di Sungai Rebuah Undup Batu Lintang. Seri aman, harap ke semua kita belak gerai maya udah gawai itu. Komeri Antayen, orang dari Sungai Rebuah, Undup Batu Lintang. Lalu si Koto datai hari tau ke pesan tu datai hari Catherine Robin. Selama berjalan ke pengawal, hari semarahan tu perincing mata panas kami serito. Minta tebah ke sebarang lagu dituju ngagai kawan belayan, ngau semua kawan Facebook. Kepnudia sidak jula dinangasan undup Suyaman dia harap kesemampai gerai pia muga lantang ati selalu. Okey. Lalu tu apa yang lambai seminang natai ke pesan selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih apa yang lambau. Tu pesan hari Nita Sapit Kandau.

Benonggawa di Manua, Papua. Okay, di pelawak kakunya rintai ke menudi pesan-pesan Rinawati di Kenatai dalam bawa. Terima kasih pesan ngela tengah hari YFM Seraman maga daka nyua ke penuduk atau ngagai YFM Kuching baru. Kalau kita ngau YFM Kuching hari pukul 3 ngali hari itu lagi dalam program ngela tengah hari. Ngela tengah hari kena. Tanya main kawak diri, ketuk tawak diri. Okay, ngau program di YFM Kuching ngau kita hari pukul 3. Pihak mereka balap ninga di Miri FM. Dia ada dekat ninga ke perkhidmatan kain kenyah di pukul 3 di ninga kita lagi. Jadi terima kasih yang balap ninga. Ngagi kita ya ke semampai ngau kami hari pun program nyentuh ke pukul 3 atau lagi. Terima kasih yang mereka ngagi kita ya kembali saya mendak kami live. Harap ke sebarang penerang penemu info ya ke dikunci tahu nyadi penemu tambah. Tahu kesangki yang kita dalam perjalanan kita serito. Ngawa penghidup kita bersari-sari. Pihak mengharap kemujur kita dalam semua pengawal kreator kita. Banyaknya diatur, jam diatur, baru berengkah. Harap ke dipjalai ke ngemujur, lantang dipjalai nyentuh ketemu pengawal. Kita ya ke menung tengah ke jalai alun, jimat meh, maik perengkah pengangkut. Harap ke nadai nape hujan, muak ke ngalai hari itu. Tajak pun kita bisik nemu. Nitya ke penerang hari Met Malaysia tadi. Di bagi menu Seriaman ngau betuang muak ke ngalih hari ngau lemai itu lagi bisi hujan bak sekedak ndur di dua bengkah bagi menua. Tuan nakak kami bukulai ngau kita malap ninga aku ibin tau ke Steven Tapasilai madah kita mupuak dulu bertemu bawah ke bukai kita berperindang mendiang ke lagu hari mawat ke dikumbai mit-mit kelicit.

Red Alpha, Gujuang Kejam Kita. Ngalih hari itu 8 minit udah lepas pukul 3 ngalih hari. Harap ke bala kita tadi udah sedar megang-megang meh. Nyangkanya bisa mejam ke mata. Tahu ke kita ya ke ngiga kenyap kini ngalih hari itu. Kena malam sari itu ban hari kemisi megak tentu bala kita nya tadi abang be uliah abang hari dia auto dur kita nya tadi. Belalah. Nur kita nya tadi nandai gereja nama-nama pengawa tajapan kita tadi dia udah rumah jam ya ke dia tu. Jadi merit selamat dia, selamat belalak guys semua bela kita bulan kami sehari tu bawa rentak ngalih hari hari 3 17 hari bulan 6. Sehari tu hari dia berserimai ngau awal Muharram. Lalu ngarap ke bela kita yang tadi sehari tu mega sama bela ngemuan hati ya ke lantang tajapan kita yang tadi nyangkanya jam ke dia tu bisi sekedar ya ke nadai kemisi nadai diau okay nama laban nyangkanya nganya dina nurun gawa ganti orang kini tahu ke kita ya kenang nitiah ke shift gawa di rimpu selamat jalan ke pengawak guys semua bala kita aku kena make up bulan baru kita bawa rentak ngalih hari itu 3 ngangai 6 lemai itu lagi peninga lalu ngelansak gaya hari kita di Menerai Kuching ngalih hari itu cukup ya pemisah panas nanti pagi tadi bersebun aja utahe selalu ya rutuai mada nanti sebun balat tu sebun tumu paginya harinya segi ke hangat, segi ke panas bisa panas ya ini kan ya bisa amat punya kini ya kelai ya kena kita isubah berarti ke gaya hari oh, jadi ngarep ke gaya hari itu nyangkong semua pengawal ke dikerja kita lalu bulan kami bawa rentak ngalih hari itu lagi pukul 4 lemai kita bisa segmen aram berpantuan ungkup kita ya ke nang suah ngau program tu ke dikeluar ke DJ GB kita kita tahu telefon ngagai kami di studio lagi kita ya ke malu-malu kini malu-malu anak mayaunya kat telefon mansuat kenyawa beradio kita tahu ngelawak Facebook mega kita tahu nganjung pantun kita tulis kerja daripada dia komen kita dia lagi ku maca kanang tusah ti kita ok jadi lagi terus merindang kita peringat sebedau kita ngalih ngagai program kita dah lepas tu lagi kita yang tina dah tanggul mega dekat dengar ke berita Ari Kapit ke ngalih hari itu lagi tu lagu Ari Suelin Busuang Nak Merau bawa rentak ngali hari mak YFM.

0: Jadi aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau dengan pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia tu bertemu kita di Antila.
1: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM,

Lego Refredo, minat sekali hujung ke jam kita ngali hari itu 22 minit lepas pukul 3 ngali hari. Selamat ngali hari ke semua bala kita peningat berkongsi sebengkah hari pengawak ia ke diatur hari 5 atau ilak di Lubu Hantu de Dien sebengkah program hari Majlis Daerah Lubu Hantu ke ngatur program bergulangan Community N34 Batang Air 2026 Bepalan Bak Rumah Joel Nengesan Lubu Hantu berengkahri pukul 2 lemai untuk ngagai pukul 4 lemai ya. Jadi pengawal kediatur Lubu Maya Atu Ilak ianya register ngau pihak mega update akaun Sarawak Pass nak berbayar. Jadi kita ia ke dekat register akaun Sarawak Pass kita tahu dah type by IC tinggi kita lalu tentu ke kita bisa telefon smartphone ya telefon rinci yang out nanti kita ada ngatur tahu ke muka akaun register Sarawak Pass kita jadi kelimparnya mega bisa mega diatur ianya register ngau update baru lesen ukoi kita lalu tu pandak membayar mega tentu ke kita bisa mai IC mai gambar uduk kita lalu pihak mega kad vaksin uduk kita nanti bisa ya sebarang tanya atau telefon ngagai Teresa 011-318-006-20 tahu ke ngagai 011-1196-892 lalu kita ya kedatai mega bisa peluang boleh Prius program bergulang Community N34 Batang Air kena 19 hari bulan ianya hari 5 tu ilap peningat. Okey, lepas tu lagi kita mending ke berita dari Batang Rejang bagulai engau menti sigih. Tang sebenarnya berita kita engau lagu dari Monica Allen tu Nuju Maligai barentak ngali hari YFM.

0: Di ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Bala anak belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyirut tu, Ari YFM Miri.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: FM. Ke sekali itu selamat bertemu baru Bulai dengan aku hari kapit. Jadi ke sekali itu aku perasaan temegah hati lapan kita dekat Bulai dengan Tuan Residen bagi menua kita di kapit, ianya Tuan Elvis Didit berkawu dengan program ke dekat dia tu bak kandang bulan 6 tu ujung bulan tau. Kiraya setiap program ke besai ianya Sarawak ku sayang. Jadi awak ke kita terus Bulai dengan Tuan Residen kita, kita yang lalu ke penatai ya, lalu meri terima kasih sih lapan uliah ngelimpang kawak ya beranau ngau kita peninggal mayuah bekawau ngau program lebih lagi Sarawakku sayang tu sama bertemu. Terima kasih tuan ya lapan uliah ngelimpang kawak tuan
1: ya selamat bertemu lalu terima kasih ya gagai YFM lebih lagi gagai tuan untuk menti lapan dah ngau ke aku ngari ke UPS Residen bagi menua kapit lebih lagi nerang ke pengawak ke kak diatur kita ya di menua kapit itu. Jadi bulan tu gintir bagi menua kapit ngatur program kedekumbai program Sarawak ku sayang sepengudah program tu diatur di Limbang di Miri ngau di Bintulu. Artinya kita itu gintir keempat. Jadi program tu dekat diatur kita bau juang bulan 6 ianya kena 26 27 ngau 28 hari bulan. Jadi mayuh pengerami event kedekat diatur kita berserimbai dengan program Sarawak ku sayang gintir bagi menua kapit ke sekali itu.
0: Oh ya, kita di kapit dipilih gintir keempat apa ya tuan. Yeah. Jadi awak kan wan megak berkunci dengan peninggal mayuh dini palan alai ngatu Sarawak ku sayang tuan.
1: Ya, yeah, jadi palan kendur ngatur program Sarawak ku sayangnya di sepia Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu udah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi ke bukai nyalai datai kia lalu dia bisik magang. Au dua ngatur namanya sukan sukaneka, dua ngatur pengerami siang ngau malam, biar megang dua makai. Au bisik dia magang.
0: Au jadi tuan pengawak tu dia tu 3 hari berunggu napa ya. Yeah. Jadi jangka aku mayuh hupu pis perintah ke bisik ngau yang kaum NGO ke ngau terlibat sama bukulai ngau kita ngatur program Sarawak ku sayang tu awak kenuan berkongsi ni bagi sida ke bisik ngau nama peranan sida ya nama utai ke dipercayai ke sida sebuah tu baik ke nya hupu pis perintah atau ke NGO tu tuan.
1: Ya. Yeah. Bagi upis perintah, kelimpah hari upis perintah ia kendang bak menua bi kendang bisik bak menua kapiat tu dibaik kita gau ngatur tang kelimpah harinya bisik meka upis perintah kedatai hari Kuching termasuk upis kedikuasa perintah datai mai servis sidaya mai information sidaya lalu dekat dipandang ke berserimbai gau pengawak atau ke pengerami program Sarawak ku sayang tu. Jadi ukai sebina UPS kenang ya beroperasi di bagi menua kapit. Lalu pihak mega mayuh aktiviti di pejalai ke kita sepanjang 3 harinya nyalai melibatkan naman tadi bagi NGO NGO tu lebih baik kita ba program naman tadi program hiburan mantai ke main asal au nitia ke bagi etnik kebisik di menua kapit etnik orang ulu etnik iban lupia mega bak sedentang suka nikah kita mega mesti berlibat ke NGO mega sama ia ketindang bisi peranan dalam suka nikah lupia mega bak pengawak berjual kita mega mai bala usahawan kita dengan nama tadi Majlis Pembangunan Usahawan Bahagian. Jadi retin tadi pengawak Sarawak ku sayang tu tadi mai semua orang nadai bisi orang ditinggal tang tajak pun pihak laban tempat engkau arin tadi bisi serkat nyalai bisi mega ia kena ampir tang tini tia ke peminta nama tadi nang ya Mayu Ahmad au kita nda uliah nitia kenya jadi nakak uliah kita mai bala ke ndang ya kak ngau kita ngatur pengawak semanjai 3 hari tu.
0: Oh, sepamanya 3 hari itu kita mendak ni tentu ya mayuh pengisian program aktiviti ke bisik namanya dia tu kita sebuat tu bayak ke siang tau ke malam. Jadi itu tuan awak kenuan berkongsi ngau mimit kini berkeni ke gaya ngambil ke kita sama oleh meragam ni berkeni ke pengisian program tau ke aktiviti kita sebuat lebih maya tu ilana.
1: Ya, program kita berlabuh hari hari 5, siang hari hari 5. Berjual berlabuh hari 5. Pihak mega sukan nika berlabuh hari 5 hari siang ne. Udahnya nyentuh ngagai malam. Oh, nyentuh ngagai malam kita bisi malam budaya. Mm-hmm. Jadi munyi kaku tadi ya ke berjual nyendang hari pagi lah. Kelimpah rinya mega kita bisi exhibition Sarawak Pavilion bisi hari pagi sukanika muak kelemai au mayuh sukanika datuar naman tadi bala jawatan kuasa pengelola bisi namanya bowling kelapa lari dalam guni bergerak dengan batu bata ngisi air dalam botol biskut gantung tu diadu ke kita muak ke ngali hari au tang kelimpah rinya. Kita megak bisi cabutan nama tiket e-peraduan itu diatur kita hari pagi megak. Jadi ditutup pukul 4 8 tu kan cabut kita. Sehari sekali kita akan cabut ya. Mayuh hadiah sudah disedia kepada kami. Jadi malamnya kita bisi malam budaya dalam tapak Sarawak Kusayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke nur ngatur kesukan. Nanti ia makai bak namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datu Liwan Nagang Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Jadi nyak ia kenyadi hari 5. Lalu pengawak tu disambung kita hari 6. Hari 6 tu nampung pengawak ke sekedap pengawak ke dah diatur kita hari 5 tadi bakal e-perduan diatur namanya disambung makai ndang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kraft tangan tapi kenyak deh nya ndang nang berjalai pihak mega pameran pavilion nak ndang ya berjalai lalu pihak mega pukul 10 pukul 11 begitu prasmian prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 begitu lalu tembuk kira pukul 1 lah kurang lebih ya. Jadi udahnya tadi permainan namanya tadi street soccer e-sport okey tu mega agak ditampung. Kena ngisi muak ke tengah hari, ngali hari. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawak berjadi tadi. Orang kemeri jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Jadi hari 6 tu full day hari pagi nyentuk ngagai malam okay. Udahnya ditampung kita ngagai hari ketiga hari minggu. Jadi mulai baru ngagai hari 6 tadi tiket e-peraduannya tiket bertuah agi di pejalai ke kita ya mega agi dicabut pukul 4 nya dicabut kita baru bekenya bakal kita ke ngadu ke hari 5 tadi ya bisi hadiah baru lalu hari minggu jualan pemakai agi diteruskan udah tadi nyual handicraft agi pameran agi dipajak lalu pameran tadi namanya engkau counter kelimpah hari pameran ofis perintah mereka bisi buka counter start hari 5 disambung hari 6 hari minggu Jadi bala kita akan bertemu ngau bala ofis perintah bertanya ke pasal servis bisnes kedak mega terus uliah apply oh mayanya ila au nanti ambil ke banding nama tadi bertanya ke pasal probet uliah apply probet jadi sidak ya uliah proses kutanya jadi penembu ya tadi disambung ba ofis tanggau tadi tadi tahu dadu kita ba counter mayanya. Jadi hari minggunya kita mesti senam aerobik, kita juga mesti fun walk. Jadi bala kekanggau fun walk tahu pagi hari minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di kapit nah. Bala kita ke dia bersama engau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni ngena namanya pakaian tradisi kita ya bala iban ngena iban bala orang ulu ngena pakaian dirimpu meh bala ulang ulu tu tadi mana lagi kalau pun lagi lepas sila ya mayuah etnik jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 kilometer aja kita meliang pasar menua kapit jadi bekerja mega hari minggu kapit kitchen lagi diterus ke kita showcase usahawan sedak kebejual pemakai sedak kebejual handicraft bunyi keku lagi terus pihak mega pameran utama lagi counter perkhidmatan lagi diterus ke kita lalu pihak mega peraduan jadi peraduan ia kemai ia mana lagi ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ba hari kepenudinya. Kita bisi nyedia ke 4 itik motosikal. 4 itik motosikal. Jadi siapa ke nasib mana tulih ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina. Ukai semina motosikalnya udah habis dibayar. Udah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkaum helmet, nyengkaum nama tadi rotek, nyengkaum insurance. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utain wan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai dia lah. Bernasib mana tuliah ke 4 itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi enggak bisi nama nyemberi hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS. Kebesai lalu biar biar biar bukai jadi sukan agi bisi tali-tali ngau jumpit di gelenggang sukan biar biar peraduan jadi pengawak nutup program Sarawak Kusayang dekat penyadi lemai muak kembali hari ya muak kembali hari hari minggu ianya kira pukul 4 dekatnya jadi dekat penyadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupia Mega jadi pengeri rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penudi ya lalu nyampai ke namanya lalu meri sapa ya ke nasib mana sarinya okey
0: ya. Jadi tuan, aku tu namanya nu tertarik hati ni ningai peraduannya. Kan nemu ke begini ke cara kita ngau menyertai paduannya. Pihak aku ngambil ke peninga mayu bala nemu begini cara sida ngeregister di rempu ngau i peraduan tu pihak aku.
1: Ya. I peraduan tu kita mesti ngagai pusat pameran. Mesti ngagai masuk ngagai pavilion. Ngau dalam nama tadi melawat pamerannya tadi. Jadi dia ialah bisi bala urus dia ngatur ya tu bisi utai di sawat tu. Ukai mansang diri kia lalu nulis nama okey pia. Mansang kia bisi utai di pedak kita lalu bisi nama tadi tanya ke di sedia ke bala urus dia jadi kita mesti ke nyawatnya jadi namanya ngambil kita uliah ngau i peraduan. Ukai pakai pameran kita yang lama tu nuan datai isi nama tadi burang tepuk dalam tanya enap dah piak ya.
0: Oh, jadi berkini ke peringkat umur ke ngau perduan tuan, sebaik ke semua orang yang boleh ngau atau ke bisik kini syarat-syarat kini?
1: Ya, nadai. Nadai syarat. Asal aja nama tadi, uliah mansang kia, uliah natai kredit kia, nemu tanya sawut, lalu uliah masuk magang.
0: Ya. Oh. Jadi anak-anak ingat ambil me peluang tu ngerebut lebih lagi hadiah utama yang 4 itik motosikal. Jadi tu muka tuan berkenan kena mesti nyebut sukan tadi ni sukan rakyat. Berkenik ke pengawal register tu ambil ke banding utai tu nang sige udah di register sebedau tu tau ke dibuka ngam mesti mayu atau ke berkenina?
1: Tu dibuka ngam mesti mayu. Oh, dia buka game saya mai aku lalu dia jaku di jaku dah putih antara kira ke on the spot eh. Oh, on the spot laban kita teman tadi ka bala kita di kapiatu tadi naka ya uliah na ni pemayuah ya. Jadi datai aja bunyi ko tadi bala ke jauh atau datai tumu jadi hari 5 kita ndau dah start siapa kakak engkau suka tadi hari 5 bisi hari 6 bisi ngari minggu je bisi. Oh, datai aja bunyi ko aku lalu engkau ngambil bagi.
0: Ya, ngai ke nama tu bala peningat ke di luar dia ngumainya udah register dulu. Nap ya, ya. Ada tak aja ke tuan tu ne? Ngambil ke kita sama bala ngau, bayar ke iperduan atau ke suka rakyat. Jadi, tanya aku tu tuan ke sekali tu mega laban kita yang ada ne. Mayuh program, aktiviti, pengisian beberapa Sarawak ku sayang tu ne. Bekini ke pengharap hati nuan bawa Sarawak ku sayang tu. Bawa bagi menua sitak kita di kapit na.
1: Ya, aku bersandar pengharap tu tahu meri penguntung agak kita di kapir laban bunyi kaku tadi mayuh upis perintah ya kari luar bagi menua kapir engkau ngambil bagian dalam naman tadi ya pameran mayuh andar servis debaik ya lalu pihak mega mayuh andar information ya ke namanya terkini alai kita boleh meda gaya pemansang lebih lagi pemansang sudah digagak kita di kapir. Laban kadang-kadang bisnis kedak bala kita lebih lagi bala ke ndak dia mengkang mangkang di menua kapit kadang-kadang bisi daman tadi madah ke kapit nadai mansang tadi bekenya. Jadi bak pengawal pameran tu kita uliah medak. Engau nyata fakta ya nama pemansang berapa ungkos ya dini indor pemansangnya semua utai itu uliah daripada kita megang. Lalu kita mega uliah bertanya bak upis ya kemantai ke nama tadi fakta pasal pemansang tu. Au, nanti kita akan nemu data aja ngagai pameran. Jadi aku minta bala kita di kapit kelebih lagi ya kurang kapit empu aku tu. Au, baik ke kita tadi data nang nang ya dia mendam di kapit atau ke bala kita ke dia di luar ya ke gawa di menua bukai tahu ngelimpang ke diri leban tu dah lama tiga hari aja tambah mega tu maya hujung minggu jalai tahu kita mulai ke diri ngambil ke kita nemu semua utai kudah gagak perintah bagi menua kapil laban utai tu ada di pelalai utai tu semua bisik di pantai ke magang maya pameran nyaila ukai sebenar ia di pantai tang kita mega munyi kau tadi tahu bertanya ngambil ke penerangnya kuliah nama tadi engau nenak lagi dah jadi kelimpah rinya mega mayuh penguntung bukai kuliah di namanya di kagak di kuliah kita ambil kepada yang bakal showcase usahawan kita ngemai bala pengrajian deh usahawan kita itu ya kebenar mayuh amat sida ya minta ka engkau tang slot yang tadi ndak cukup au laban tapak kita nya udah penuh au tapak kita nya udah penuh jadi aku minta ampun lah ngagai bala usahawan kita itu mayuh bertanya ngagai aku agi ka engkau tang slot udah penuh menyik aku nada indur kita ngengkah kagi jadi tu mega meri peluang ngagai bala usahawan kita itu mantai ke nama menteri utai ke dihasil ke diri nyeri baik kena pemakai ke jual tahu ke hasil dari pengrajian kerja jari ya. Oh, jadi tu siti hari cara kita mengangkat ke ekonomi kita di tu.
0: Ya. Au mana Ahmad pengarah hati ini tuan berkawan dengan program kita lalu ke perudi itu ngagai bala mensia mayuah ngagai semua peningah di YFM nama kini Jakob Lalau lebih agak tebal agak ngagai peningah ke di kapit itu ne?
1: Bisa tiga itik itu Domti keterubahnya tadi namanya datai bala mayuah laban kita ka program Sarawak Ku Sayang tu tadi mujur laban bala kedatangan tadi dekat di kira kami head count. Kita mega ngayalah laban orang kedatai ngulu pengrami itu di Bintulu, orang ke ngulu pengrami itu di Miri ngau di Limbang. Tajak pan population kita di bagi di nama bagi menua kapit kelebih lagi di ya kedia bersama ngau pilih menua kapit ndak sebaka ngau sidak di Miri tau ke di Bintulu tang nak uliah kita ingin datai ke diri. Kelebih lagi maya perasmian hari 6 lalu pian mega program malam malam hari 5 ngau malam hari 6 nya kita ka medak bala kita di kapiat tu sampal datai nya ke satu kedua lebuh banyak kita datai ngulu pengrami begitu ngambil kurang muji kita ke dia menua kapiat lebuh kita bebeli kutai berpakai kutai sampahnya tadi anang kita muai sebarang leban kadang-kadang orang muji menua orang mantah menua kadang-kadang hari utai begitu daripada orang ke datai nanti menua kita yang tadi sampah nyu dibuai kita sebarang nyu daripada ada kutur jadi nyak tahu ngasuh orang ndak nyamai atau kegelik datai ke menua kita. Kita mantai kena ngau cara berdisiplin ngambil kurang muji menua kita. Lalu ketiga tu bagi kita ke dia menua kapit tu nang ya nada orang nak nemu. Pasal jalai kita ke skut ngau namanya tempat ngengkah ke kereta ke ndak cukup. Nyalai aku ngelalau bala kita ke satu bala kita ke datai nya datai tumu muni kaku laban hari 6 nya banyak mayuh orang datai jadi kami jawatan kuasa lalu lintas jawatan kuasa keselamatan hari 6 hari 5 hari minggu nadai tang hari 6 nya kami bisi udah minta polis bersedia ba jalai ke nama tadi ke sempit ngambil ke penatai bala orang kedatai paginya ndak entu serkat baka kuda. Jadi bertugas hari pukul 7 ngagai pukul 10. Pukul 7 ngagai pukul 10 bisi bala polis jaga. Ngeleban udahnya lagi nyau kita nyau namanya majlis perasmian. Jadi mayanya bisi polis ngatur ngambil ke pejalai kereta tadi tahu lancar lagi. Jadi ngagai bala kita ke kapit anang bertumpu ngagai kawasan bersama Dewan Suara laban areanya ndang ditutup kami jalai kita tahu ngengkah kereta jauh kaki nadai ngacau mah berjalai kaki deh tahu berjalai kaki ke namanya berapa meter berkenyak deh laban tisma kita nyup tumpukin magang nyun nadai uliah dua kita ngatur rutai jadi area dalam kawasan berseribai engkau nama berimbai engkau tapak program tapak program Sarawak Ku Sayang ndang ya di ditanda kami nadai tahu di pasua. Jadi minta bala kita ke di kapit itu berarti ketu lalu pihak mega meri kerjasama lah. Meri kerjasama anang anu meh laban utai begitu ndak dadu kita tiap hari dah. Dadu kita nitih ke namanya program tu aja. Jadi sama-sama meh kita bergempuang sama-sama kita bersawup laban untuk menua kita jadi kita ka ngasuh menua kita itu maju ngasuh menua kita itu tanpa rita jadi aku mai bala kita itu sama-sama bergulai tu kita itu berdua lama udah itu gawai dayak deh nanti kita selalu bersebut kemaya gawai dayak tu segulai sejalai jadi itu mamanya kita nunjuk ke kita itu ulias segulai kita itu ulias sejalai biar enggak
0: ya. Okey, nyaya peningan mayuh ranau aku ngau residen bagi menua kita di kapit Tuan LBS Didit bekawo ngau Sarawak Ku Sayang ke dekat dia tu bak kadang bagi menua kita di kapit. Jadi ngarap ke penerang ke dikongsi yang tadi terang di dinga ngau nya ilak kita bertemu baru ngau Tuan Residen kini bak berita ke bukai info ke bukai. Sekali lagi terima kasih Tuan.
1: Terima kasih ya.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2020.

Lagu Rides Markus Gunti hujung ke jam kita pukul 4 lemai-lemai hari 5 lemai hari 3 hari itu saya tu hari 5 ni ya. Kau nak malam bansari tu komisi. Selamat dia okay, kita semua ya ke Sarito nya tadi belum belalak di rumah atau ke kita ke ngambil awak tu megak yang ke nya bisi berjalan pindah ke Bukai. Lalu tadi kita dah mendiang ke Randau Menti begulai ngau tuan resident di Kapit kawal ngau program Sarawak ku sayang ke dekat diatur bab pilih menua kita di Kapit pin lama toilet. Lalu ngarap ke pemujur semua kaban komiti kita ya ke bisik ngau ngatur program Sarawak ku sayang di Kapit mengga bunyi kepada tuan residen tadi Ukai Sewah pengerami itu diatur. Jadi ngarap ke sukung serta mega bala kita di Kapit dedian sama-sama meh kita nurun berarti ke pengawal ke bisik diatur ianya Sarawak ku sayang bab pilih Kapit. Okey, berlepas tu lagi kita bergulai ba aram berpantun Mak YFM. Kita ia ke online dia tu tahu anjung pantun kita ngagai Facebook kami lemah itu. Dan sebenarnya kita ingat ke lagu Division tu Beduan ba renta ngali hari YFM.

0: Itu perintah Sarawak. Diseri mai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit kagai kaul menghidup kesemangat bagi segala istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningah maya di tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yahmat Bumat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng pemayuh kontijen ke ngau mainnya elak ianya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megak bisa nerima kelimpahannya, megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisi datai. Okai semina temuai hari menua kita empu wajah dan yang megak bisi megak hari menua luar di bisi temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program niti tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dijangka ambis pukul 5 lemai nya abak program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah ku nari ke komiti tu ke ngatur pengawak di tidaun tu sekali lagi renesau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai bak pengawak di tidaun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke diatur sepemanyai jalai Kuching Waterfront 20 hari bulan 6 tu ialah. Jadi ngonya ya nyaja dari website terima kasih.
1: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kaura dia tu apudan mu. Jadi kupulnya 2G ya teluk manua penuh kurang. Besai 5 ringgit ya suba. Ku mai marnya kemar du. Bisa ga ku ku ke merah ni. Jot pakoyo tu apa apa na na ulah mayu mah. Nuna anta ino Melayu ka bi kapiat dia. Teladan dia. Marnya suba penuh kujaku 15 ringgit semua seputar. Maru du suba setiap mulut kami tu. Daun nana dan pertas. Ya ga pertas tu penuh penuh kujaku suba daun pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak. Dia gemesik kutek yang pun sekuteknya suka 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
2: nadai yati baru enti nadai yang kelama
3: bet your bottom dollar lipstick lipstick on your collar.
4: Okay, ramah bantuan lemah itu rujuk kita ya ke Nang Suah ngau program ramah bantuan tu kita tahu telefon dengan kami bang arus telefon 082-258-633 ngau 258-634 lalu kena tai ke pantun kita ngalih hari tu. Okay, kita uji nyawet peningal kita ke siku tu. Hello.
5: Ya, selamat lemai.
4: Selamat lemai, siapa tu?
5: Bujang tu.
4: Bujang, hari ni Bujang?
5: Benung kak, menuju Kuching.
4: Menuju? Hari Seriaman. Oh, hari Seriaman ne.
5: Oh.
4: Oh, bisa berjalan ke Kuching, sehari tu ne?
5: Oh, kak, itu lagi.
4: Hmm, okey. Oh. Bantuan dan Bujang. Hello? Ya.
5: Hello?
4: Hello? Ya, bisa dengar, bisa dengar, kan?
5: Ha?
4: Bisa dengar?
5: Hello.
4: Ya, bantuan tuan.
5: Terus ke?
4: Oh, terus ke?
5: Okey, bantuan aku menuju Mapeng tu. Sebenarnya, ke respon ini lah. Komen Mapeng agak ke bulan 5 hari ni. Agak Mapeng aku minta ampun. Minta nyemak tuan nak open manner dengan aku. Pesan aku boleh ke Sarawak sampai ke Ciru. Aku nandai niat

0: Jangan malu ke siapa-siapa, tak medis hati siapa-siapa.
1: Iya,
0: segala. Aku enak berpantun, bergagai, rindu-rindu hati aja. Aku harap ke semua kita sama belak seputin magang. Lalu anang mesai ke hal miaknya jadi syur lah. Lalu teruskan, enjoy berpantun.
1: Mulai mana hari ni?
0: Not bad of ourselves. Okey, begitu berpantun.
1: Okey, kini aku bunyi pantun dah, Bujang.
0: Tidak bunga, gawai nak ramai. Kanyi te belebasnya di kedekat Tuhan ini asih. Minta ampun te ini udah siban hati. Hari punya pala nyentuk kaki, aku nusun 10 jari. Okey, nyajak hari aku DJ Hero. Terima kasih ya.
1: Okey, sama-sama pantun ketubah kita hari Bujang tadi nuju Mapiang kenuku ya. Harap ke Mapiang bisa malas mudah tu lagi pantun dari Bujangnya. Okey. 258-633 ngau 258-634 tuju ke pantun kita ngagai balakaban kita kini. Kita ke landi ngagai pantun. Selalu orang ke landi berpantun tu sida ya nang landi selalu ngorob gendang sida orang ngagai pantun tu ya. Okey, kita tahu nganyo pantun kita megak ngagai Facebook kami. Lagi ku maca ya, bisik dah di post ke dia tadi. Kita ke bisik dekat bisik dengan nyong pantunnya. Kita bisik Yen Will, pantun dari Yen Will. Burung pipit mati inselit ku ya, mati inselit berpucuk tapang. Nanti hati dah terkait aram tua sulu beterang. Nguji ngongroh ayat ajak ku ya. Dan itu juga siapa-siapa menyekini. Kita ya ke dekat malas pantun Yen Will. Tahu komen, reply baru komen ya buat Facebook. Okey, mungkin nyaut peninggal kita siku tu. Hello.
2: Hello, Jonathan dari Pakan.
1: Jonathan dari Pakan. Okey, orang Pakan. Kini ku bunyi.
2: Baru ngau pantuan tu selalu tapi ku selalu ningal.
1: Oh, selalu ningal orang berpantuan eh. Kira kelan dia berpantuan mutun TV ya, dia berani nguji.
2: Nguji baru ya tu.
1: Okey, kini ku bunyi pantuan tu Jonathan.
2: Bom pit buah dabai pantun tu kena saya bergagai nya jap mah
1: pandak mai kena namanya tiga rangkap ja bom pit buah dabai
2: minta bom pit buah dabai pantun tu kena saya bergagai minta nunggu tu lagu Anderson Galai.
1: Oh, lu bisa tampung ya nyatain ngaman bunyinya. Okey, terima kasih okay. Jonathan
2: sama
1: buah pit buah dabai ko ya. Ini kau yang tadi nih. Aku pernah ingat Ziki ukai orang landia berbantuan. Okey, kita ke landianya. Telefon ke kami 258-633 ngau 634. Kena tak ke pantuan. Anak ngandung pangan diri awak. Gula pernah kita bertuju pantuan ya ke lemah itu. Aku harap aku berindu macam pantun kita. Nanti kita nganjong pantun berbutik, bertunik, ngau pangan diri. Kena kita bergagai aja meh. Ngalih Hari tiga Sarito Seraya kita ya ke misi mega Sarito. Tentu kita hanya tadi Mayu Hawa atau ke kita ya ke Sarito mega bisi pindah ke Bukai kini dalam kereta kini ke ngarang pantun atau anjung atau ke komen di Facebook. Nanti kita ngai telefon ke Konti. Itu lagu Ari Anderson Galai kena jaya tu buanuan nak merindang kuninga kita ya tadi Jonathan. Hari ni tadi nah hari Julau, hari Pakan. Terus belengok kami bawa rentak galah hari YFM.

0: Pi pedak deh mak. Petuanya. Patuak nak mu mampu mulut. Ya mak anti, air liurnya macam orang. Uji batuak mampu mulut meh. Lagi kita yang lampik ya. Ya mang, tok pemampu mulut ngoidung. Break dengan petuanya lah.
1: Nanti kita batuk, pampun, mulut kena tisu tau ke percak. Gunanya, basuk jari kita kena sabun dengan air kebersih. Ketika saya diri nak tu berpengerai,

0: Pagi hari Stella Philip Blala Asak Bersulu lagi bak aram bepantun kita ini. Desau semua bala kita yang ke rindukan program tu bala follower sehari tu nganti berdua di JGB tu bak aram bepantun. Kunar mu bepantun tangguhkan ingat bantuan dari kita. Jadi telefon ke kami 258-633-634. Tentu bala kita tu kreatif memang tahu kelanik bepantun. Hello. Uji baru kami pendengar kita hanya tadi telefon dengan kami 258-633 dengan 258-634. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa tu?
1: Inai
0: Ninsi,
1: sorry,
0: Serikai. Inai Ninsi, Serikai tu berdini dah Inai Ninsi.
1: Tanah Putih.
0: Bak Tanah Putih Serikai ni. Mana gaya hari kita dia sehari itu?
1: Panas sama kami sehari itu, hangat loh.
0: Oh, baik punya. Bisa minah sehari itu gini?
1: Nadai, dia rumah aja.
0: Sehari itu pan kemisi gini? Kini kemunyi pantun orang Tanah Putih itu deh.
1: Pantun gagain ku tu au.
0: Si tujuh ke siapa-siapa?
1: Tujuh ke apa kilat?
0: Tujuh ke apa kilat? Ngarap kiam sini ya. Kini kemunyi ya.
1: Mu tau ku tak perau kino. Kena bakayu tebing seberai. Nuan cuma mau bakal singo. Aku semina bakal tupai.
0: Mangga pai kilat tup ya. Suah ngano pai kilat tup. Oh iya, ya me kena kita begagai aja nih.
1: Indah di sini. Awalnya jahat, kita lagi ke baru.
0: Lagi pembaru ke. Terima kasih. Awalnya tadi, indah di sini. Tadi nah hari Tanah Putih, Serikai nuju bantuan dengan pai kilat. Ya, harapkan pai kilat di sini bawa bantuan dari indah di sini tadi. Meh. Di Facebook kita bisa peninggal kita ini tinggi. Kali hari itu. Jadi bantuan yang bunyi itu. Bakat cuka bulu landak, burung pilin makai padi. Anang ngusak buah engkeruta, makin digusak makin berbunyi. Ya, siapa kita ke malas dibal bantuan ini tingginya tadi. Tahu komen dia. Telepon pun tahu mega. Kita confident. Hello.
2: Hello, Akiwan tu.
0: Akiwan, hari ni tu Akiwan.
2: Batu
0: 15 Kucing Serian. Bantuan Nuan Akiwan, tuju ke siapa?
2: Atunya, tuju semua, tak siapa tekan malah lagi. Atunya, buah lentap, buah dabai, sebelah makai, dia bos. Sama gawai, cik dan unge bos. Tapi, orang berkebun, aku berkebun, tak kebun aku, nak reka di sebas. Orang pantun, aku pantun, pantun aku minta balas.
0: Ya,
2: ya
0: kan. Harap kebisi, murah malas lagi nah. Ya, terima kasih Akiwan. Ya, tadi Akiwan dari Batu 15 minta pantunnya tadi, minta balas ko ya. Jadi kita nyanang dan imbal meh pantun dari Akiwan ngau hari Nai Dinsi tadi dari Tanah Putih Serikai hari Batu 15 kita bisi Akiwan. Jadi kita ngai telefon tahu balas komen Facebook. Tayap ja, senang aja. Nanti kita nya malu kini ngai dengar orang nyawa kini kan jadi telefon kini jadi ingar dia benung buan bala anak bala ucu. Kita tahu buka Facebook, kita tahu nganjuang pantun kita dia. Lagi ku macamkan kita ya, tu sahti kita tahu. 4.29 minit lemai lagi bersegmen aram berpantun. Udah lepas tu lagi nyaut kangau hari peninggal kita merip peluang awak undur kita ngarang pantun dulu. Kita dengar ke lagu tu Ari Johnny Aman, Belala Begulai. Ba rentak ngali hari gulai ngau kami ba YFM.

0: kes culik atau kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panzik dak nak perais, tau kecakup semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Hari 4, 18 dan bulan 6, 2026 dalam Grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam Grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam Grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 tengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: World Cup FIFA 2026 highlight match kita sorry tu bagi grup I, France sudah mujur melawan Senegal di niari tu tadi 3-1. Bagi grup I mega Iraq ngau Norway. Norway menang 4-1. Argentina menang 3-0 melawan ngau Algeria. Lalu bagi grup J sehari tu mega Austria sudah mujur menang melawan ngau Jordan. Ya, 4 itik match ia ke sehari tu 17 hari bulan 6. Lalu pagilah bunyi ke daripada ke buat promonya tadi kita bisik Portugal melawan Kongo dini hari itu lagi pukul 1 dini hari. Grup L, England bersatu dengan Croatia. Ghana dengan Panama pukul 7 pagi. Grup L, Grup K, Uzbekistan dengan Colombia. Match yang keempat sehari pagilah 18 hari bulan 6 2026. Download RTM, klik bat telefon kita, bat smartphone kita, giga kita, bat Play Store. Kita boleh tertemu ke Yabadia. Lalu kita mega boleh mendapat channel TV Sukan RTM. Jadi penyiar rasmi atau ke official broadcaster Piala Dunia FIFA 2026. Lagi bat program Arama Pantun, nganti penduduk DJ KB kita. Lemai tu. Kita yang kebisi kanjung pantun. Terima kasih ngagai Jessica Eaton buat Facebook pantun yang bunyi tu kena kira aku ribau. Jadi pantunnya ujung minggu gintik ngagai subak buan boleh ikan belidak ngau ikan telapia cukup tu sehati ngempu sulu udu beduan siang rindu kaku malam sayau kaya apa tu. Kini orang ada tu pengerindu segitiga tu kini. Richa Unup meninggal kita itu hari simpang semunjan burung pipit matiin selit babuh cua tapang. Biar hujan nikal ke langit aku sigi ndak bulak ke orang. Nya Richa Unup hari simpang semunjan. Lalu Tup Bennett hari pakan tu. Pantuan yang bunyi tu nurun mukat pukul 8 nepan perahu patah kemudi enti nuan amat keran bulan 8 tua jadi namuha mesti ke bulan 8 deh nak bulan 7 hari bintulu ke Sibu datai di Sibu beli baju minta DJ mutar ke lagu ni janji nuan suba hari Edward Kuju tu ya lagu hari Edward Kuju ni janji nuan suba berindang kita bahasa menerima pantuan berentak kali hari YFM.

sampal datai ngage pengerami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Barumah Jewel Nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Datuk Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di perindang penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Suria Mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh.

Ya, meninggal pukul 5 lemah itu lagi. Kami bagi tambahan ke berita hari Kuala Lumpur. National FM melaunankan ke beritanya gulai baru kita eba jam ke nudi, jam ketiga rentak ngalih hari lemah itu. Terima kasih yang kita ya ke gulai dengan kami. Mana minah kini-kini. Itu lagu hari acan. Ketegal ia. Selamat lemah kita ke baru mendiang ke kami. Bawa rentak ngalih hari. Mawai FM.

0: Sesebuah negara akan menanggung malang sekiranya mempunyai pemimpin yang memilih bertindak secara impulsif dan melulu mengikut emosi. Demikian titah timbalan Yang di-Pertuan Agong Sultan Nazrin Shah. Baginda bertitah tindakan pemimpin yang melatah dan terburu-buru tanpa berfikir panjang demi mengutamakan kepentingan jangka pendek hanya akan membawa kerosakan yang akhirnya ditanggung rakyat. Sultan Nazrin bertitah pada majlis sambutan Maal Hijrah 1448 Hijriah, peringkat kebangsaan di Masjid Putra. Sultan Nazrin yang juga Sultan Perak bertitah, semangat pengorbanan yang ditunjukkan dalam peristiwa hijrah perlu terus dihayati umat Islam bagi mendepani cabaran mendatang. Baginda menzahirkan kebimbangan terhadap semangat pengorbanan yang kini dilihat semakin kabur dan hanya bersifat retorik semata-mata.
1: Perjuangan menjadi tidak bermakna tanpa pengorbanan. Pengorbanan tidak sekadar reda hilang sesuatu yang kita sayangi, tetapi kesanggupan meletakkan kepentingan yang lebih besar mengatasi kepentingan diri sendiri. Pengorbanan menuntut keberanian, ketabahan dan keikhlasan. Pengorbanan memerlukan kesediaan meninggalkan keselesaan, menanggung kesukaran dan menghadapi kesulitan demi mencapai matlamat yang lebih mulia.
0: Sultan Nazrin Shah. Pengiktirafan yang diberikan kepada penerima anugerah tokoh Maal Hijrah wajar dijadikan inspirasi buat semua umat Islam di negara ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi menyeru, umat Islam diseru untuk terus menimba ilmu, berbakti kepada masyarakat dan menyumbang kepada pembangunan ummah termasuk negara serta peradaban Islam. Terdahulu, Rektor Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIEM Profesor Emeritus Dato' Dr. Osman Bakar diumum sebagai tokoh Maal Hijrah peringkat kebangsaan. Beliau menyifatkan perjalanan lebih 5 dekad bergelar ahli akademik sebagai satu bentuk jihad yang perlu diteruskan sepanjang hayat.
2: Saya sebagai dalam penceburan diri saya dalam ilmu ini, saya telah juga berpindah ataupun bertukar tempat dari satu pusat ilmu ke pusat ilmu di beratus tempat di dunia, bukan di Malaysia saja, di barat, di timur. Kemudian saya juga cuba meneroka pelbagai bidang ilmu. Ingin mendalami pelbagai cabang ilmu. Mula-mula saya dalam bidang matematik, kemudian saya mencubur diri dalam bidang agama, bidang falsafah, bidang perbandingan agama.
0: Sementara itu, tokoh Maal Hijrah Antarabangsa tahun ini diberikan kepada seorang pakar fiqah Islam dari Maghribi, Dr. Ahmad Al-Rasuni. Anggota Tentera Darat Malaysia yang maut akibat terkena letupan bom ketika menjalani latihan membaling grenad di Kem Hobart, Gurun, Kedah, Prebet Siti Khadijah Sungip, 24 tahun, selamat dikebumikan pukul 1.15 tengah hari tadi. Suasana pilu menyelubungi tanah perkuburan Islam Taman Sri Lambak, Johor apabila ahli keluarga, sanak saudara, rakan serta anggota tentera hadir memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham. Terdahulu, pada pukul 5.25 minit pagi tadi, jenazah Kopral Nur Azmi Abu Bakar, 40 tahun, selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Al-Bushra, Merbuk, Kedah. Upacara pengebumian Allahyarham dijalankan mengikut istiadat ketenteraan. Allahyarham meninggalkan seorang isteri, Siti Fairuz Muhammad Yusof, 38 tahun, dan dua orang anak, masing-masing berusia 14 dan 8 tahun. Sementara itu, ibu kepada Kopral Nur Azmi Abu Bakar, Fatimah Ismail, menyifatkan Allahyarham merupakan sebagai seorang yang tegas namun sangat menghormati dan sayang kepada ibu bapa dan keluarga. Anak ketiga daripada 5 beradik itu tidak pernah melawan atau mendengar membalas kata-kata apabila ditegur. Sebaliknya, hanya mendengar dan berdiam diri. Dawaan 30 hingga 60 ribu pelajar memasuki universiti awam melalui pintu belakang adalah tuduhan berat. Ia boleh menjejaskan keyakinan rakyat terhadap integriti sistem pendidikan tinggi negara. Tegas Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir, dawaan tidak berasas itu bukan sahaja mencemarkan imej universiti awam, malah mewujudkan persepsi buruk seolah-olah pelajar yang layak dirampas demi kepentingan kewangan. Naratif sedemikian pendidikan memberikan implikasi besar terhadap kepercayaan masyarakat, khususnya ibu bapa dan pelajar yang sedang mengikuti proses kemasukan ke institusi pengajian tinggi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, pengendali Algeria Vladimir Petkovic mengakui kesilapan anak-anak buahnya membuka peluang buat Lionel Messi menjaringkan hat-trick ketika Argentina mencatatkan kemenangan 3-0 dalam aksi kumpulan J. Meskipun memuji kualiti yang diperagakan bintang berusia 38 tahun itu, beliau kesal kerana pemainnya memberikan terlalu banyak ruang kepada lawan. Beliau mengingatkan pasukannya agar segera bangkit bagi menghadapi baki saingan kumpulan J menentang John dan Austria. Austria meraihkan kemunculan di pentas Piala Dunia dengan kemenangan 3-1 ke atas wakil Asia Jordan dalam aksi kumpulan J hari ini. Gol Austria dihasilkan oleh Romano Schmidt, jaringan sendiri Yazan Al-Arab serta penalti pada minit akhir oleh Marko Artononovic. Manakala gol tunggal Jordan dijaringkan Ali Owen. Keputusan itu meletakkan Austria di tangga kedua kumpulan J berkongsi mata bersama Argentina.

0: Turut menyifatkan kejohanan kali ini sebagai Piala Dunia FIFA yang paling inklusif.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Malaysia menyambut baik pemuktamadan Program Strategik Asia-Rusia bagi Kerjasama Perdagangan dan Pelaburan 2026 hingga 2035. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pelan itu akan menjadi pemangkin kepada fasa baharu hubungan ekonomi ASEAN-Rusia. Kerajaan akan terus mewujudkan dasar dan persekitaran kondusif bagi menggalakkan kerjasama perdagangan serta pelaburan. Tambah beliau, Program Strategik Asia-Rusia 2026 hingga 2035 menyediakan pelan hala tuju bagi memperkukuh kerjasama ekonomi kedua-dua pihak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Perniagaan ASEAN-Rusia di Kazan, Rusia. Pihak berkuasa Tunisia menghantar pulang hampir 100 migran dari wilayah Sub-Sahara Afrika bawah inisiatif kepulangan sukarela. Jurucakap Pengawal Keselamatan Kebangsaan Tunisia memaklumkan program tersebut melibatkan hampir 5,000 tahun individu tahun lalu. Kadar penghantaran pulang telah dipertingkat baru-baru ini dengan kekerapan penerbangan meningkat daripada sekali sebulan kepada penerbangan khas yang hampir menyamai masa harian. Australia melonggarkan nasihat perjalanan ke beberapa buah negara Asia Barat termasuk Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Ia susulan perjanjian interim yang dicapai Amerika Syarikat dan Iran untuk menamatkan peperangan di wilayah tersebut. Menteri Luar Penny Wong bagaimanapun mengingatkan rakyatnya agar tetap mempertimbangkan keperluan untuk melancong memandangkan situasi keselamatan masih berpotensi berubah pantas tanpa sebarang amaran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengorbanan peristiwa hijrah perlu dihayati depani cabaran mendatang. Jawatan pelajar masuk universiti awam melalui pintu belakang, tuduhan berat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 17 Sarbulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot dipelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerempung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga ke maja kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak, lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasa ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu kemenah lagi di pelabak kuliah ngangkat kesemangat pemain ngau penyokong. Berdua-dua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut berpekit di pasuk sida.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

anda kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi berjalan alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta, tali kereta termegak ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tak jepang penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM. Lagu-lagu

Terima kasih serta selamat bertemu baru. Jam yang kemenudi, jam yang ketiga rentak ngalih hari lemai hari tiga tu. Nuju kita ya ke benung teribanya berjimat berentu jalai. Sangka ku bisik kita ke berjalai jauh sehari tu nyerumah kemisi hari diau tu. Berbaik ke bala nak bini, bala suluati, rawun berjalai. Tak siapa hari tu hangat kebenar ya sehari tu. Cukup-cukup ya pemisah panas. Jadi harap ke kita sama jaga pengerai derimpu hirup air mayu-mayu. Lalu nanti muak kelemai tu kita ke bisik plan atau ke perambu dekat berrekreasi kena kurang jogging gini berjalan brisk walk sebelah taman dia baik mega air leban agik berasai mat pengangat hari tu ok di bandar air kucing di tu pukul 5.30 lemai tu lagi peninggal kami mai kita mendiang ke program Rundown Ruai tang apian kita mendiang ke program Rundown Ruai mai kita berjoget dulu tu lagu hari Maxwell Franklin Saran joget cangua bisik cangua kita lemai tu ok nama cangua laban ngenang pagilah tadi nyau ganuruan baru kerja ni sehari tu ajak ia ke kemisi lah nyenuruan baru kak pendak ni ok terus boleh kau kami bawa rutan kali hari buat YFM.

Siti Bel, maya dalam kereta ke pengadilan penusah bebadi Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Upai semina uleh ngadang maya terpangkak bak mua nungan cermin kereta dari keledah termegak uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak namudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali keledah tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali keledah ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM. Moka 90.

0: Telefon kami 082-258-634.
1: Like Mega Facebook kami YFM Ibas.
2: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat di penyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu di Sempulang ke, yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Selamat lemai ucap. Selamat bertemu baru ubah program Randal Ruai. Nyeri minggu tau. Ini mana yang kita merasakan biririk kebiak. Kebisik tayanya ucap. Maka ke dekat jalan jauh tu dah sandram. Maka ke dekat rawan. Nya. Kiri ke sandram ke sekali tu ucap. Nya. Nah patut belayak ngau sangau. Lalu dekat lari. Aram. Kita ingat kerana ruai ke sekali tu. Dagang ngau cara betul.

Pada satu pagi, burung sedang berkicauan dan ngut-ngut sedang mengerinsa-ngerinsa kelaparan di rumah panjai termempiteng tembawai kanyuh.

0: Saya mai biak mobai adik ayah sinaran nyong bebaka kedekat bebini mai kemot ulen kian. Nak patut tak tinggal kau kediri itu ngau ini kosang ngau. Udah makin hari makin nanti betul kurang nakai. Kurang kasih sayang makoto di antuk ada makoto nemu ngau.
1: Eh nadanya mayo dia tu aja kepsai tampuang makian tu. Tidak pula ngisi ya. Kenapa tu suai dia dengan nak baju harimau Thailand?
2: Apa? Maik, nyuak dek kain. Harimau cilin. Dia yang senera mau. Ingat aku. Murah amat kain sutra dia. Anak-anak meri berbibi ada yang baik. Pulai kita, wau.
0: Awak kak dek bergaru-garu menak kain sutra. Kak bakal ke pedak kubat ipinya kayaknya di dekat hari ulat bulu nemu deh.
2: Ini kayaknya ngasuh bergaru. Ya, nama sebuah mainnya bala tidak sekaya raya. Ha? Bala tidak sultan, bala tidak raja, tidak kuyen kenanya. Nah, bisa gak usai besok ke aku terilak sandram. Naga kita cuma tu berkenak ke kaya sutra. Nah, ha, orang besok bisa. Ha, orang kaya ajak kuliah berkenak ke kaya sutra. Boleh?
0: Aku ada bisa buka ayah sandram ilak di pulai. Dek, baik ke perintik. Ya. Asuh ya mai ke Banino siko. Ya kukup aku mumbah ya mai ke dat. Ya kulit tupi aku.
3: Udah tembok di Sinaram. Kita tembok arah. Kita mau kuat. Nalan dia tinggal di luar negeri. Girau ke skot jalai deh. Ya buat. Ibu tangau. Kedua ingat aku nganjong Sinaram.
0: Okay Jackson ya buat aku tu. Nanti aku nyawat ngaya ya ilat. Paham eh. Medak induk bilun lo baciak baipot lagi. Noci mata kenya tegeran tu. Hari medak sangkar papi, medak sangkar manuak belakang rumahnya. Paham.
2: Mungiko ya buat. Nada pun ngai. Nanti aku bergarik dulu nih.
1: Nanti deka bersiap, begari bersido. Naik bengau di bu. Lawan aku lagi. Nalah aku tinggal bilun. Bukannya murah harga tiket jatuh.
3: Akhirnya tahu mandi sangau. Ay, nganjung ke airport aja. Mandi rawan mendak jalai. Nadai kita sini sebuah kai.
2: Nanti deka mendak aku tanjung pandai. Tahu kan? Karena manuah. Komplain kita dalam cerita lagi.
0: Nanti kak bertukar baju seluar aja tahu ini. Nyak baju kena di lemai kemarinnya. Lalu baik ditindur. Lagi tu lalu betul mandi ni. Bau kesiang, bau tenung dia memegang. Yang bau selap kerungan.
4: Di dalam perjalanan ke airport Kuching.

0: kelupar satu ke parunya kita jam 4 lagi kita tai.
1: Rawon meda jembatan batang lupar bisi ke adit aku buat Facebook lagi nasib ke aku bisi main cermin mata celung tu si sikat main gambar ku tu lagi ban matan lagi baru setidai
2: aku tu lalu berdau me mansa nengah jembatannya jelap tahu ke kita empat nengah jembatannya dulu ne ku kan meda.
3: Eh aku sikit nak berani kau kita tiga pasuan. Rawan mana air saya. Naik.
1: Naik bukan suatu naik. Ini bukan suatu. Nangka kira-kira ada. Udah kak. Dek nukar tenjut ngagai sekat. Lagi nyot kebu laban angin tasik. Ngelak kami tiga aja. Kami bergambar. Kami tiga ke bujang sikat temawai kenyuak tu. Kurang sikit sembuh. Nanti kayaan lagi. Ngai itu darah kami. Ngimai kami tiga. Paman hilang kami si Indo kriat Korea terkait. Nih aku ke Allah. Lapan ayah sendram bisi Indo telen. Ayah hilang gak bisi Indo Vietnam.
0: Udah putus aku terjabut. Mai dia mai bepangan kau Indo jauh dah sama bangsa Allah. Mai wah mah penanggul boleh. Tambah di ayah aku lai. Dan yang Indo nya pun meri aku jago. Tika ya mesti ni dia ke Vietnam kia. Ya. Dah pan aku muai naik ke lupai aku. Kai sini kai apai lama dan adai. Kayaknya mai naik aku lupai aku belanja aku sekolah.
3: Dia jujur aku enggak penemu dia cilap maka senera bila saya itu pilihannya temu madah ke ngasuh yang nguai cik aneh sekali dia tuju senera tuk semari dia kian enggak penemu enggak apa inai dulu aneh lama dia tahu saya yang baik baik dia pulai kita pulai aja bila jika kita induk sebelah kayu ulu dia kak. Nadainya banget. Leman deh.
2: Kira pihak mi ibu sangau. Seminggu aja aku diem. Semadi rahun ada penuh orang enggak.
1: Ketibaan di jembatan Lupar Betang. Wow. Mana amai pemandangan rampak menua itu. Patut orang main wak nusi. Tuk pak sebelah media ramah. Tuk baru rindu jauh di Nua Sarawak tu. Nyuasai ke dia buat menua petayaan.
3: Apa jurawak aku benda. Kita keluar kian benda air pasir memasak.
2: Mayo diri gora singgah bambik ke gambar ni. Nemu ke sedang ke kereta petisi. Nda ke sedang pakai yang sebarang.
0: Ya, menoleh laju mai kereta itu. Dan kadang-kadang isi kena perti mai kereta penangkut itu. Nda kena suh kita irau.
3: Ku mai sida hidup di pelantik itu. Nanti isi kereta kejua kebaru. Apa karapan arah dalam buat kasih apanya?
2: Hei, nama mayo mai orang diem berlumu. Anang jahat si si diem.
1: Wah, bisik orang nyual air inyak. Amnyati si tak air nyur tu. Mayo mai tai. Tai jual orang. Bat bapelah nyematan tu.
3: Me nama tau dua berjual nyematan tu ya. Pernah nyos kuat jalan lama orang singgah melintai kena jual.
2: Nai, tahu berjual tu jematan pihak. Salah pengawal si dah tahu. Pengawal bakal tu, kaya sebenarnya ngasuh jalan skut selar bulan. Tahu si dia orang laban si dah tahu.
0: Ku meda arinya bak beca Jabatan Kerja Raya Sarawak JKR dah malau mesia mayu hari ke berdagang atas jematan tu. Lapan jematan tu baru ku sudah lukis JKR. Sikit nak kedai pembenar jual atas jembatan tu. Tahu meruka mengikut orang ke tengah ke jembatan tu, deh.
3: Nai, bagaimana tahu atas jembatan? Intek nak tahu dia sama menyakiti di jembatan lukainya. Nggak tahu kejalan orang.
2: Orang tiap gambar lukainya lama sehingga udah gambar mulai. Tapi sudah ngintinya, hanya berjejam duduk di si jembatan. Dan yang inti batis si Din merau ke salah bulan si atau labuh kai nya tai ke dinangi ke pemerintah nemu
1: amai ni bakal ku ke suah inti bak sungai kayak kadang-kadang inti inti terkait ke lelapi berat amai nur bawar inti ku nyau ati mama amai aku kenar kadang-kadang nyau lelapi kan nya te narit aku ke dalam air nasib ai kanyuaknya besi disi tau pedak dini te labuh kita sini nadain mu bangkai aku tau airnya besai alu tau tagup jago batang lupar baru jen aku tau asai aku
0: ala aku nengah jematan untuk malam hari mulai hari kunci ayo horas yo malu aku mendak ulah kita bawa ya ke mayu mai ora putih ora luar Malaysia luar Sarawak tu kap gambar itu nanti ku sida yang mendak horas mayu ke jembatan mayu nama nak pikir sida ulah kita horas Sarawak tu deh
2: harap kepala kita sama jaga pemersih jembatan tu meh ni tekatur penglikuan sudah dilalau pis JKR Sarawak. Maka sudah kejual tu. Lalu bami uliah. Mayuh cara dagang tu betul. Din pun jematan tu. Ngau tisi jalai ke dipansa orang dengan jematan tu. Uliah ngur sedang jual. Nadai orang dagang sedaya. Maka kedegaga sudah mayagi ngerah very subah deh. Mayuh cara dagang tu niti katur ke betul.
3: Ya, memang tidak dipansa jematan tu. Uliah berjual berdagang di sini rumah abang jalan ke depan sak jematan.
1: Tiga hari selepas itu juga.
3: Ya buat ayah deh senara bisa tipu naik. Mama nyonara berita hari senara tu anak aja ayahnya berbini nguai ketilian kian
1: nadai ni nadai hari nya bisi video call aku mantai ke print telen ya ke bajenya madah kino nya ngambil ya report batilen den kaya benar rawon kini nadai hari batalai pawon orang benar pecinta biasa lah anak ngacau daun orang dek.
3: Aku kak mesan kia meli bareng hari kemarin aku nguji telefon lah lu nak uliah.
1: Kan lain telefon menunjukkan nak sama kini. Nanti dulu memenuhi itu. Aku nguji hingga nguji teleponnya baru. Ayo mayo pak sudah sampai hari kelima mana itu seneram pergi ayo mayo pak ayo tenggeci mana pergi itu seneram.

0: Jilat, minta tulung dek jilat.
1: Nai lapa dek jo kekesahnya, ibu sangau.
0: Selam bisa tipu ngaga dek.
1: Nada ya sangau. Maya ya kebaru datai ba ipot Thailand arinya. Bisa ya telepon. Madah kebaru datai ngau pangan induk ya nganti ba ipot ku ya. Udahnya nadai aku mesej ya. Ya apa nadai ga mesej aku. Ngai aku ngacau ya laban orang yang penuh ditiang.
2: Sama bakarinya maya gilap. Ye datai ba ipot aja ya madah. Video call lagi. Ia akan ngasau ngeprin tilin ia kebajiknya. Udahnya, nada lagi. Ia telepon kami dua ini.
1: Ya uji dia telepon lagi ya, sangau. Engkau ya nyona ingat telepon deh. Laban kiroh bertemu dengan tuai dien kini. Telepon deh angka ya.
0: Barai boleh dikuntiak lumba telepon ya, jilap. Bisa 4 hari itu udah aku. Aku tu nguji telefon ya. Penuh deh ya ba airport nya meh ya madah ke telefon kami dua jabuat.
2: Ini kayak sendram tu neh nak patut dah kena jual orang ke pemerdagangan manusia. Orang ke jual tubuh organ manusia.
0: Ya? Kena jual, kena jual, kena jual dalam dia. Aku ngai jual dengan ilu jauh le dalam. Jilam, tolong aku jilam, jika seram. Ngai aku seram yang kena jual. Kasihan seram.
3: Ya, makanya cerita kami serumah kami gak utau-utau. Ika senramnya lenyau nadai ulia dikuntia agai tia semuna senramnya hilang ilai ucau sama meninya kerana ruai undah tu ucau minggu baru ini ulang ke ngelolok ke diri nyari sangau neng sinangai jabuat marili biben senram rajin bukian jilap sama ipat. Dari program Rana Ruai itu dikeluarkan oleh kami di Anak Kesau.

0: Maya kaba nyo barang, tentu kita kaminta diskaun. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyo barang, sida ya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Jai mah gemurnya.
2: Sarinya ini habis ini gelang.
1: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
2: Bukan yang bisa duit.
3: Namana ulah kita bekenya ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
4: Ya, nangi rame gelang Korea ke, gelang beli pasar lacau ke, pasar serikian ke, agi punya gelang nanti ya. nak boleh dikira kita memang enggak. Pemisi kita siku-siku tu, leban jalan penghidup kita siku-siku pernah sebakar peniau kita yang tadi jauh berbidang ngapangan diri. Tak japan buat kita sama celum, bunyi kejakut sempama, tak dalam hati dia, nanti siku pan nemu, tau ke ngelalap. Kini kita yang kebenar ya. Sama-sama ame kita itu tadi. Gulai mana minggu pengadiri kawalnya tajak pan kadang-kadang bisi maya kita bersengkit jaku bakal batu tungkuknya ame tang tajak pan pihak layak antara kita itu anang kelalu balat ngemana ya laban ati kita mensiato sigi nalah tunda sagi-agi kita nyam sia sagi-agi kita nyam sepuat de dunia tu ada siko pan kita kebenar ya ia ke perfect munyi korang tau ke betul buat semua utai bisi aja ame pengilap ya au japan tua madah dari mana tang bisi orang tadi ngai mendak tua pihak ya. Okey, jadi pukul 6 lemai itu lagi peninggal. Sada lemai mulai ke kami. Bakal selama 6 dengan 9 malam. Tudahkah kita buat dengan aku Ken Michael. Sarito hari 3 tu peninggal. Selamat belak ke kita. Pagilah kita yang awak baru. Okey, terus mulai ke kami. Bak YFM. Lagu kependudi kita hari Raban Ethnic Transmission. Semaya tua. Mumpu aku lemai tu. Bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga itu ya, itu.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi ku tentang siwet masa belakang ku lalu berdua.
1: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Lagu Berpadu Nyawa ke dibai Jimmy Nyayeng ngau Elizabeth Maureen Teguh Datai ke Ilak. Lagu dikenak ke tengah pun ke awak sada lemai kitai ke lemai Tok Peninga. Lemai hari 3, 17/6/2026. Selamat lemai serta selamat bertemu ba awak sada lemai kitai ke lemai Tok ya. Tentu ya bergulai ngaku Imelda Joni tau kemel nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Jadi beri besar terima kasih ya ngagai kawan aku Ken Michael yang kudah bergulai ngaku kita pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi Peninga. Nah berita kita lemai tu Peninga ngarap ke sama belah lantang serta gerai magang seri tu di Bandar Raya Kuching. Kelebih lagi tu ngak ke Jalan Piramli gaya hari kita cukup yang mana di luar din Peninga pihak magak nuju kita tak ya ke benu mindah jam ke dia tu ya ngarap ke sama belak nyaga penglikun dirimpu serta maga orang bukai ya ke sama tengah ke jala alun pemaga kita nyangkanya ba hari diau saritu nyerumba pengerami awal Muharram nyangkanya bisi berjalan ngelantang kati ngau diri sebilik Peninga. Selamat lemai ngagai kita semua. Ok, jadi tu semua program kita tentu yang ada berubah ba lemai ritnika tu Peninga. Udah lepas tu lagi dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami Ari Sibu buat Hello Y Sibu lalu nangkan kenyak 6.5 lemai dia nu aku maca pesan berat ya ke bisik di anjung kita buat email kami yfmiban@gmail.com memang ke tahu WhatsApp dengan nombor konti kami 0138628422 ya. Lalu pukul 7.30 lemai tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita lemai ia ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Lalu ke penudi pukul 8 malam tu lagi Peninga mai kita mendiang ke main asal bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi sekali lagi mari Islam lemai ngagai semua belah Peninga ya ke mendiang ke kami kena frekuensi 101.3 FM di Bandar Raya Kuching. Tu lagu ke dibai Andrewson Ngalai Nuan Mungkil Janji YFM sada lemai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Sulu Ningga Namadah, lagu ke Dibai Stella Philip Peningau. Dah menenang kita iba awak sada lemai ke lemai tu ya. Jadi udah lagu Ari Stevenson tu lagi, Selendang Biru. Dia

0: YFM Sibu 87.6
1: FM. Ya, selamat lemai ke semua pala peringat baru kita dalam Hello Y Sibu. Boleh ngaku nana bakal ke lemai itu. Jadi ya, berita keterubah ke dikunci ku ngebala peringat. Ya, perintah sudah ngungkup ke belanja penyampau 116 juta ya. Dikena ngegap ke sektor pelajar 40 lima Selangau. Ngena pengawak berjalan ke sekedar projek pemansian fizikal. Ngaung manah kage infrastruktur. Jadi ya, nitiak kebenaran ngarekaban kunci negeri. Ya, Sitak Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang. Madahka ungkup belanja di komprehensifnya tadi yang kaum dua bengkah projek besar. Yang agak baru Sekolah Menengah Kebangsaan Selangau atau ke SMK Selangau. Keberga 81 juta ngau-ngagak baru bias pelajar pilih menua Selangau ke bungkus 35 juta ringgit. Jadi projek tu tadi mandang ke komitmen perintah di terus nentu ke pengguna pelajar di pilih menua Selangau terus ditegam serta di kemana lalu pengawak ngagak PPD Selangau ke projek di berdiri ke terimpu tang sebagi dari agenda pemansa yang tibesai lagi di benua dipercaya ke perintah dikena ngemaju ke sektor pelajar di pilih menua Selangau. Ya, antik PPD Selangau ke baru tadi udah bisik. Dia ya percaya ke tu tadi tentu dekatnya dia ke gaya atau kenduar kerja ti lebih lantang kondisif ngap profesional dan gaya rapan pengajar buat pilih menuatu dalam berjalan ke kerja ngau tanggung pengawas sidak ni tiang hari. Jadi ingin nang silik projeknya. Ya, madah ke nyak tadi cukup betul serta signifikan ya laban operasi PPD Selangau sebelah tu di berjalan ke buat premis rumah kedai. Tik perangka guna bisik tatak ke disua perintah. Tajak pihak ku ya sebis pelajar terus di berjalan ngam mana. Dan perangka guna tik bisik tatak serta kurang setepat dikena nangkup guna administrasi di majak ngeremai. Jadi perempuan dengan yang megak yang nerangka agenda pemansang pelajar di pilih menua yang kaum projek nganti baru budaya lelaki Dewan Makai serta ngadu amanah agi sistem air bersih bak SMK Ulu Belengian. Kelimpah hari pengawal yang megak ngagak baru ngau nyururik 4 buah sekolah di Balak Jai serta patut dikenati ke apakah SK Sungai Sepiring, SK Batu 36, SK Dijiah ngau SK Pengulu Imban. Ya, projek tu berguna amat dikena nentu ke nembiak ngau pengajar uliah belajar ngau ngajar dalam kandang endur ke lebih likun lantang serta kondusif. Okey, jadi berita kita kedua, pelajar hanya perkara pemun tak berguna dalam nempak rebak di ngembuan penemu lalu uliah bersemekiah ngau ngembuan pemandang ulah. Kaban Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi madahka pelajar TBC Kualiti uliah ngada ke rebak jemaah hilak di ngembuan penemu landiak serta ngembuan pemandang ulah ke Tegap. Jadi yang harap ke rapan sekolah kelebih lagi sekolah primary SK Bukit Papit dekat terus ngatan ke budaya penyulun ngambil ke sekolah tu tadi uliah ngada ke nembiak timujur serta uliah ngemegah kaki komuniti di kandang menuanya. Jadi jakau tu dipansut kia lebuh hiap jadi ke pengerami gintu hari gawai ngilin bidai renggat SK Bukit Papit tahun 2026 apil lama tu tadi. Ahmad Joni megak nyemetak madah ke pemerat guna pengeransi yang segulai sejalai serta rundi yang tiba-basa ke pengandiri dalam komuniti dikena nentu ke penyerakup ngap pengelantang antara komuniti seluruhan terjaga. Pengalaman ngilin bidai itu kediatuan jadi ke platform ngerapit ke kaul antara rapan sekolah apa indai kau komuniti di kandang menua itu kelimpah jadi pesaka budaya komuniti adaya. Okey, jadi berita kita ke penuri berkaul dengan jualan Rahmah Madani bergerak jadi pengawal itu dekat diatur kena ke hari 6 itu 20 hari bulan 6 tahun 2026 Mbak Umar Bahar Apau Koyan Sungai Asap Belaga berengkah hari pukul 10 pagi nyentuk ke pukul 3 lemai. Okey, enggak berita jualan Rahmah Madani nyata deh nyak ngujung ke Hello Y kami hari sibuk. Terima kasih.

YFM sada lemai peninga jadi meri sama lemai ngagi kita ya ke baru aja begulai ngau kami bah YFM tentu ya 24 jam merenang kita sehari peninga kita oleh mending ke kami ngena frekuensi ya ke semua do kita diau tau ke kita oleh mending ke kami ngena RTM klik peninga ya. Jadi sekali lagi meri selama lemai ngagai kita peninga nak ngira dini alendo kita jam ke dia tu ya. Jadi terima kasih ngagai Nana tau ke Christina yuk ke dia berkongsi dengan kita sekedar info tau ke pengawak tau ke pengerami ya ke BCD atur tunggak ke sibukin au bak hello y sibu bakal ke lemai tu ya. Jadi dah lepas tu lagi dia aku dekat macam pesan berat ngam agak pesan berbatang ia ke bisik di anjung kita bakal ke lemai tu ba YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan ke terubah tu peninga pesan pemati tu datai ari tida nabidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadi sida ya lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kena 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di sengai bebala mayuah kena malam 17/6/2026 ianya saritu ari 3 barumeh galan sungai tau Selangau lalu dekat di Anjung pagi hari 4 18/6/2026 Bapenam Sungai Tau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti pemakai ianya Sungai Bawang, Rumah Mina, Rumah Bastin, Rumah Udin, Rumah Jantan, Rumah Jantai, Rumah Jengi, Rumah Ati, Rumah Anti, Rumah Peter Dinggung, Sungai Arif, ianya Rumah Anas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Mawah, Rumah Martin Laja, Rumah Kecendai, Rumah Nelson, Rumah Jonas, Rumah Jack, Piambaga, Kemembelayan, Ikediau, Bukit Dinding, Rumah Alat, Rumah Jabat Sikat, Melanjan, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Jiram, Pemega Bukut, Rumah Ani, Rumah Suli, Ulu Arif, Rumah Lagat, Rumah Ramba, Arif Ili, Rumah Tugeng, Pelugau, Rumah Liga, Ndun Anak Abing, Sungai Anak, Rumah Dika, Kemena, Rumah Kipu, Tepus, Tama tau ke Inai Mihun, Rasan ianya Naun Anak Bantan, ngak tau ke Inai Stina, Mung Anak Madang, Uga Anak Madang serta mega kemelayan ke Bukai ikenalah dirintai ke Dito. Semua kita dipinta datai magang sampau ngagai rumah galan Sungai Tau Selangau ya. Penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak BD bernumor telefon 013-813-5692 tau ketida anak BD 019-854-4809. Kau nandu isi pesan tu peninga pesan pemati tok datai ari tida anak bidi ngari ke sida sebilik madah ke menyadik sida lakun anak bidi lakun anak bidi udah nadai kena pagi 16/6/2026 ianya kena ari 2 lalu dekat di sengai bebala mayuah kena malam hari 3, 17/6/2026 barumeh galan sungai tau selangau lalu dekat di anjung pagi hari 4 18/6/2026 bab pendam Sungai Tau ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya terus ngagai bareng anak bidi bernumor 013-813-5692 tau ketida anak bidi 019-854-4809. Lalu pesan kedua tu pesan ngetah sulit tu datai ari tuai rumah geraman anak busum ari pange dekat madah ke ngetah sulit serta muai ulit tau ke muai ulit menjadi yang menjadi ya ianya henggari anak busum henggari anak busum ya ngetas ulit ni yang henggari anak busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 ngena jalai semayang ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan ya ke jauh tau ke semak ya ke sama semakai ngah rumah geraman anak busum tu semua kita dipinta datai magang ngau. Aku nandu pesan tu peninga pesan ngetas ulit tu datai hari tu rumah geraman anak anak busum ari pange nyadi pesan ngetas ulit tau kemuai ulit niang menyadi ya ianya niang henggari anak busum niang henggari anak busum kena lemai 20/6/2026 ianya kena ari 6 kena jalai semayang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ia ke ngelala lebih lagi ia ke sama semakai dengan rumah geraman anak busum tu ya semua kita dipinta sampau datai magang okey. Lalu pesan ketiga tu pesan ngetah sulit mega, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang, pesan ngetah sulit ni yang bino anak dagang. Jadi pesan ngetah sulit tu datai hari usan anak jambung ngari ke sedar sebilik madah ke pengawal ngata sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngata sulit ni yang bino anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella kena lemai hari 5/19/2026 nguan ulit lalu nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi ba rumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kampung belayan banyak kena jawah tau ke semak kelebih lagi kampung belayan ba tuah pedai jih kenawit julau mawong lepung bedawek bunau pakuah skuau suai miri bekenu miri nanga tada ngau ke pembelayan ke bukai kenalah dirintai ke ditu ia kenglala ni yang bino anak dagang ya penerang ke sili agi kita tahu bertanya terus ngagai usan ba nombor telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ya kena nak isi pesan tu peninggal pesan ngetah sulit ni yang bina anak dagang tu datai hari usan anak jambung ngari ke sedar sebilik madah ke ngetah sulit ni yang bina anak dagang tau ke indai usan tau ke ini Stella ya ngetah sulit ni yang bina anak dagang tau ke ini Stella tau ke inai usan kena 19/6/2026 hari 5 nguan ulit lalu 20/6/2026 hari 6 ngetas ulit jam 4 pagi berumah terumah manca anak injeh sungai sebaneng bekikik bunau jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai usan bernumur telefon 012-484-1801 tau ke Mia 016-578-9507 ok yang tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami ba email YFM Iban ke lemai tu.

2026. Hari 3, 17 hari bulan 6, 2026. Main dalam grup I. Friends ngelawan Senegal pukul 3 dini hari live bak Sukan Plus. Siti lagi main bak grup I. Iraq ngelawan Norway boleh dipedak di LED pukul 11.30 pagi bak TV OK. Dalam grup J, Argentina bersatu dengan Algeria pukul 9 pagi live bak Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup J, Austria lawan dengan Jordan di LED buat TV OK pukul 5.30 lemai. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, gi nampung pesan berat kita ke lemah itu peningan. Jadi pesan ke sekali itu ianya pesan pemati datai hari bakal ane atat tau ke apai jamba ngau riti anak tandang ya dekat madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba ya. Jadi Nicholas Moses anak bakau tu dekat tau ke udah nadai kena lemai hari 1/15/2026 lalu dekat di Intu Bebelamayu kena lemai hari 5/19/2026 baru main paling jelang spek betung lalu dekat di kubur kena pagi hari 6/20/2026 ya. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai Tuan Tony Malang Batang Spek, Batang Layau, Batang Skreng, Batang Tayih, Batang Tabai, Batang Julau, Batang Kemalih, Nangan Tayih, Sepemanjai Jalai Engkamup, Mujau Kerangas, Tebalau Ulu, Nanga, Staf SK Nanga Lawih, Staf SMK Ulu Layau, Engkerbai Paku, Lingit Paku, Batang Paku, serta Kemelayan Iak ke semakai gawai ianya melanjan raba penyelaniah ngau temedak ya api megan uju ke membelayan ni kedia bamiri Kuching Sibu Bintulu ngau ke Bukai ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pedarang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai inai acam bernumur 0111-598-4046 tau ke Indai Fira 013-940-3774 ya. Aku nandu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datang ribah kau anak atat ngau tau ke apa jamba ngau riti anak tandang madah ke pemati Nicholas Moses anak bakau. Nicholas Moses anak bakau tau ke lugu, tau ke lugu, tau ke ucu atat anak jamba udah nadai kena lemai hari 1/15/2026 lalu dekat di Intu Bebelamayu kena lemai hari 5/19/2026 baru meh empaling jelang spek betung lalu dekat di kubur kena pagi hari 6/20/2026 ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai inai acam bernumur 011-598-4046 tau ke inai Fira 013-940-3774 ya. Okay, yang tadi pesan pemati lalu pesan ti nangkan ke tok peninga pesan ngetas ulit datai hari dum silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngetas ulit niang apaya yang niang Patrick Kasan anak entabau tau ke digat tau ke apai dum ya ngetas sulit ni yang Patrick Kasan anak entebal tau ke digat tau ke apai dum tu kena lemai 20/6/2026 ianya kena hari 6 jam 7 lemai ngena cara sembahyang ya lalu ngupas tebalu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke ngelala. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah niang tumpu ianya bernumur 454 lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai dom silang Patrick tu bernumur 012-669-1968 ya. Kunando baru isi pesan pesan ngetah sulit tu datai hari dom silang anak Patrick Kasan tau ke apai igat madah ke ngetah sulit niang apa ya Patrick Niang Patrick Ngkasan Andan Tebal, Niang Patrick Ngkasan Andan Tebal tau ke diga tau ke apai dom kena lemai hari 6/20/6/2026 jam 7 lemai ngena cara semayang lalu ngupas terbalu ya. Jadi semua kita dipinta datang magang ya ke jauh tau ke kesemak ya kengelalan yang Patrick Ngkasan Andan Tebal. Semua kita dipinta datang ngagai rumah Niang Tumpu ianya bak nomor 454 Lorong B3 Taman Satria Jaya BDC Kuching ya. Penerang ke Siliak kita tahu bertanya terus dengan Dom Siliang Patrick bak nombor 012-669-1968 ya. Pesan tinangkan ketuk pesan ngintu 100 hari ngau setahun pesan tu datai hari Marina Aneradin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang Indaya yanya niang siput anak Minsu niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidaya yanya niang Radin anak Uni semayang ngintu 100 hari ya. Niang siput anak Minsu ngau maga semayang setahun niang Radin anak Uni itu kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 lalu pengawak tu dekat dia tu pukul 7:30 lemai bak nombor 188 Lorong B12 Kampung Kude Baru ya. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kembelayan di kediaman Kuching Johor Sungai Daun Meludam Semanggang Tanjung Bija Tawang Keranji Lingga Sebuyau ngau semua kembelayan kenalah dirintai ke ditu magang ya. Penerang kesilik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Gundul 013-894-3346 ya. Kunandu isi pesan tu baru peninga pesan ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang Radin anak Oni tu datai hari Marina Naradin ya. Jadi pesan tu datai hari Marina Naradin madah ke pengawak semayang ngintu 100 hari niang siput anak Minsu ngau pengawak semayang ngintu setahun niang apai sidak ya ianya niang Radin anak Oni kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 7:30 lemai banumu 188 Lorong B12 Kampung Kude Baru. Rangka silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Gundul bak nombor telefon 013-894-3346 ya. Kunanduk baru 013-894-3346 okey. Tadi pesan ke bisik terima kami lalu pesan tinangkan ketuk peningah ianya pesan muain terbalu pesan tu datai hari lumam anak entering hari rumah ayai jabu kampung putat Seri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak lumam di mungguk print the back madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu kampung putat Seri Aman nanduk pesan tu baru pesan muain terbalu pesan tu datai hari lumam anak entering hari rumah ayai ayai jabu kampung putat Seri Aman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman pesan tu dituju ke ngagai gima anak luman di mungguk print the back madah ke pengawak muain terbalu niang kerdi anak entering niang kerdi anak entering kena 20/6/2026 ianya kena hari 6 pukul 8 pagi bak rumah ayai jabu kampung putat Seri Aman.

0: Dume 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Ya, lagu ke di baik Nesto Kalum Nuan Aja mic jam kita dia tu 16 minit dah lepas pukul 7 lemai. Beri sama lemai dengan kita peningan yang kanya baru aja bergulang dengan kami bawa YFM tentu ya bawa awak sadar lemai ya. Gini nampung pesan berat ke bisik diterima kami bawa WhatsApp dengan email YFM baka ke lemai tu peningan sebelum kita mendiang ke berita pukul 7:30 lemai tu lagi ya. Jadi pesan kita ke sekali tu ianya pesan pemata jadi pesan pemati itu ianya madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17/6/2026. Jadi iaitu dekat di intu bak kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalan Tekuk Sibu, lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026. Pesan tu dituju ke ngagai semua kampung belayan suku Juru ikediau di Sungai Sebedil Batang Igan nanga sepetai Balih Kapit nanga sepita Balih Kapit nanga setekam Setikam Balih Kapit Pasai Siung serta kampung belayan Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Willy anak jampi tau ke Ciwak bernumur 012-563-7841 tau ke Rini anak jampi tau ke Merini 010-564-5742 ya. Aku nanduk baru isi pesan untuk peningat pesan pemati tu madah ke jampi anak latan, jampi anak latan tau ke laki nunduk, tau ke laki nunduk udah nadai kena 17/6/2026 lalu dekat di intu Bebala Mayuh Pak Kampung Bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Tekuk Sibu lalu dekat dianjung ke Pendam Cukan Tekuk Sibu kena 20/6/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus dengan Willy anak jampi tau ke Ciwak bernumur 011-256-37841 tak ke Rini anak jampi tak ke Merini 010-564-5742 ya. Lalu pesan ti nangkan ke Tok Peninga pesan ngetas ulit datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit yang apa ya yang ni yang sandai anak nyambe ni yang sandai anak nyambe kena 20/6/2026 yang kena hari 6 pukul 10 pagi. Pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke dia badeluak ulu tapayang pungga ulu talung kari lubuk pantu bengap engkaras deluak skim tapayang Pungga Skim Jela Telaus Sungai Ara Kawang Ulu Ngau Ilik Panggang Pabung Nsawang Sungai Wong Panjai Ngau Pandek Skim Sekerang Lunduk Miri serta Kampung Belayan Kebukai ia kenalah dirintai kereta ia kenalah ni yang sandai anak nyambek ya kenalah ni yang sandai anak nyambek semua kita dipinta datai magang ngagai tuai rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubu antu penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Charles anak sanggum banumo 011-551-7425 tau ke Mazuin 011-509-8331 kunando isi pesan tu mendengar pesan ngetas ulit tu datai ari sanggum anak sandai madah ke ngetas ulit ni yang apa ya ianya ni yang sandai anak nyambek ni yang sandai anak nyambek kena 20/6/2026 kena hari 6 pukul 10 pagi jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai tu rumah nyanggau tapeng jarau entambah jalai batu kaya lubu antu ya penerang ke silik lagi kita tahu bertanya terus ngagai Charles anak sanggum bernumor 011-551-7425 tau
ke Mazuin 012-509-8331. Okey, berkenyamih pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM bakal ke lemai tu peninggan lagi kita ke dekat nganyong pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus anjung ngagai email kami yfmiban@gmail.com pemegang boleh terus WhatsApp ngagai nombor kondi 013-862-8422 ya. Pagi pagi kami dekat maca pesan ke bisik dianjung kita ba awak pengerak pagi. 7:30 tu lagi peningah. Mai kita mending ke berita lemai ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching.

Selamat lemai bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita lemai hari 3, 17.06.2026. Keterubah tu, batang berita. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pilih menua adab utara. Ungkus kereban berumah, ti majak niki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak diperansang negap ke penemu sidak serta cakah berjalai ke tanggung pengawak bak pemansang menua dikena nentu ke pengelantang ulih diasai ke semua orang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke perangsang hijrah patut dibaik nyadi ke teladan dikena napi mayuh bengkah penangguh yang kaum ubah bak teknologi ekonomi ngau rampak menua. Ia megak ngelala orang Islam ngambil ke endak teparu ngau penyerekang penemu kena demai penguntung tang belalau ke pengarap nyadi ke pelasau dikena ngemuju ke raban bangsa di ngebuan pemeti hati ngau penuh pengelantang. Ia madah perkara pelajar na berguna benda dikena negap ke raban Islam uliah ngada ke rebak baru ti cakah bersemekiah napi ekonomi baru. Ia madah munyinya bak program pengerami ngintu ma'al hijrah Renggat Sarawak tahun 1448 hijrah di Miri. Programnya sama diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau bininya Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pemuju bak bidang pemansiak semikonduktor elektronik ngau kuasa uliah dikenak baru ngasuh Profesor Madya Insinyur Teknologis Dr. Siti Kuni Sahari nerima anugerah penyulut pemansiak serta pemansang berserimai ngau pengerami ma'al hijrah Renggat Sarawak 1448 hijrah di Miri. Yang nerima prize duit RM10,000 disempulang ngau setipikit pengiktirafan kadisuak bak pengeraminya jadi ketanda pengeransiang ya bak bidang pemansia sekumbang 10 tahun tu ke UDA. Dr. Siti Kuni, kemega Direktur Palan Keusahawanan UNIMAS serta pengelica kanan bak Fakulti Kejuruteraan UNIMAS mega udah ngasih ke 118 jurnal pansia 13 reta intelektual ngau Siti Patton bak pemansang teknologi ti merik empas tinggi. Ia megak madah kedekaran siang agi merik penemu kelebih agi bak bidang semikonduktor ngau kuasa uliah dikenak baru dikena nyukung pemansang ekonomi Sarawak. Sarawak majak negap ke agenda pemansang pilih menua adab utara dengan cara berhati ke pemaduk mana dikena ngurus ke logistik ngau rangkaian pengangkut bersepadu di Hungari. Jadi lalau pemansang timpuh panjai lebuh datai dalam tahun 2035. Sapit Premier Dato' Amal Awang Tengah Ali Hassan nitiah ke penerang ari unit komunikasi awam Sarawak UKAS madah ke penemuai kepala logistik antara Mod Budapest dekat mantai ke Bekau ngau sistem ngurus ke kargo ti lebih efisien. Ia madah penelebatnya berguna benda dikena negap ke infrastruktur logistik ngau rentayan perengkap pengangkut Sarawak ngambil ke uliah nyukung penumbuh ekonomi menua. Ia megak madah sistem logistik ti efisien uliah nyukung nyungkak penatai pemisik menua lalu uliah mata orang ari menua luar meranak ke pukuk serta ngemansang ke industri ti berga tinggi. Penemu ke uliah hari penemuainya dekat dikenak bak pengawak nyedia ke pelin kanan menua limbang lawas 2025 kena negap ke pemansang peliliah menua adab utara. Berbak ngonya nitiah ke report hari UKAS madah ke Ombudsman Sarawak dekat nampak sejarah lebuah diterima jadi kaban bersekutu keterubah Forum Ombudsman Asia Tenggara SEAOF tu dikena mengiktiraf pangkuk pengawak ya kena negap ke pengawak tabir urus ngau integriti pentadbiran bak Renggat pilih menua.
Pengiktirafannya udah dipejurai ba awam kaban penuh SEAOF di Manila, Filipina, kemega bisik ngemata ke pengawak nyerah ke sertifikat penerima ngagai Ombudsman Sarawak. Ketuai Ombudsman Sarawak, Datuk Seri Abdul Ghafur Sharif, madah ke pengawak ngawa institusinya ngayan keraban Ombudsman Andau Ati labang beri kuasa ngau kuing tuju strategik Sarawak dikena negap ke kerjasama serantau berkawut ngau tabir urus serta servis pengerja pengawak perintah. Programnya megak dikemata ke Sapit Menteri Ba Upis Premier Sarawak Integriti ngau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya tingari ke komitmen Perintah Sarawak ba pengawak negap ke integriti ngau pengelurus pentadbiran. Dia tu kita benar mendeng ke berita lemai dari YFM Kuching. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi nerang ke pengawak ngatu awam kejuruteraan geoteknikal serantau Malaysia 2026 MRGEC 2026 jadi ke platform ke berguna dikena negap ke pemansang industri di Malaysia terbagi bab bidang geoteknikal engineering. Ia madah awam besarnya ando berkongsi ke penemu, penelebak ngau teknologi arisidak ke pakau ba industri dikena nyukung projek pemansang tilikun, meruan serta tan. Sekedar ari batang perkaranya megak muka ruang ando berandau dikena mutau ke penangguh geoteknika ke majak kompleks nyengkawum innovation ba pengawak ngagak ngau cara mutau ke teknika dalam bidangnya. Awamnya digulut lebih 700 ikut pengari hari menua tu ngau menua luar di ngawa mayuh bengkah agensi ngau pemekuh bak industrinya. Ngenang pengawak ke berkawak ngau sektor pemansang Datuk Seri Alexander madah ke penambah ungkus kereban berumah ketegau penangguh kuasa dunia serta ngerugak utai diguna berumah dia tu agi bak tikas ulih dijaga. Nakak ke dia tu raban kontraktor hagi ulih nangkup ungkus utai diguna berumah serta nerus ke pejalai projek ngau nadai sebarang penangguh. Ia madah Upis Menteri Kerja Raya begulai ngau Upis Pemansang Berumah Malaysia CIDB udah berjalai ke pansik berkawa ngau empas krisis ngagai industri berumah serta mantai ke asianya ngagai Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Ia megak madah perintah dekat majak matau gayanya serta nyedia ke strategik nanti semak rega barang nikit ngenyit tang nakak ke dia tu bedau agi berguna ke agih belanja tambah. Upis Menteri Dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerindang MTCP Sarawak ngatu penemuai gawak ngagai tuai sekretari Upis Menteri Dagang temuai seni ngau main asal Malaysia MOTEC dikena negap ke kerjasama strategik antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai bak pemansang sektor dagang temuai. Delegit MTCP Sarawak dibetuai ke sekretari mendam Perintah Sarawak Perambu ngau pemansang ekonomi Datuk Seri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil madah ke penemuainya jadi pelasa besar dikena negap ke agi agenda dagang temuai serutu ngau semangat sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah kerjasama ngau pengawak bergulai antara semua raban berguna bendal dikena tentu ke tiap inisiatif ke dipejalai ke oleh meri pemayak nyata ngagai komuniti ngau ekonomi Sarawak. Randau nyambaga ngenang berkawa ngau penegap Sarawak kemungku pesaka budaya, biodiversity, industri kreatif ngau pematak rampak menua asal kenyadi pengering besar sektor dagang temuai menua tu. 3,869 company ngam 14,447 buah perengkap pengangkut di Sarawak sudah diregister hari baru sistem kawalan disil bersubsidi SKDS NAKA 14,006 tu tadi. Upis Menteri Dagang dalam negeri ngau kos penghidup KPDN Sarawak nengah penerang berita madah ke pengawak jalai ke sistemnya udah nerima timbal ke cukup mana hari company pengangkut logistik serta orang ngurus ke stesen minyak.
Sekedar sesi lebar urus udah diatur di Miri ngau Sri Aman dikena merik penerang siliak berkawa ngau peminta kelayak proses peminta serta ngurus ke kota disil subsidi. Nyalai KPDN Sarawak dekan urus ke siri libat urus ngau konter ngerjister mindah kin kito bak sekedar ndu dikena ngeremai ke berkawa ngau penerang company kelayak nerima. Tuju inisiatifnya nusun baru subsidi disil ngambil kedatai bak sidak kelayak nerima ngau pengelurus serta ngasi kelimpah hari kena ngurang ke maik disil cara belalai. Dikena ngujuang ke berita lemai tu batang berita baru. Orang Islam Sarawak diperansang negap ke penemu serta cakah bak pengawak pemansang menua. Sarawak terus negap ke pemansang pelilih menua hadap utara. Ungkus kerban berumah di majan iki ketegau krisis dunia agi ulih dijaga. Nyadaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 17 Sarabulan 6 dalam tahun 1989. Semangat Ngap Sayot di pelabak dekat mulai ke baru pengericah arena Main Bol Sarawak. Kepala Menteri Abdul Tan Mahmud ngansak gerampung Main Bol Sarawak FAS bersedia napi cabaran liga ke majak kompetitif. Tim Sarawak patut seruran sedia ngangkat ke kualiti main kena ngulih ke pemujur. Kepala Menteri Mega muji pemerani FAS ketegal milih pemain ari menua tumpu ari tengambi pemain ari menua luar. Yang lala orang tim milih pemain ngambi cakagi ngiga bakat baru ke penegap tim Main Bol Sarawak lalu bala penyokong Mega ditangkan ndak mudah mantai ke pengasah ati sida nanti semak tim Sarawak alah maya berpekit tang sida patut rangsang lagi ngayan kesukung ngagai tim menua tu. Stadium Menua Sarawak tiudah diseruri serta diadu ke mana lagi di pelabak kuliah ngangkat ke semangat pemain ngau penyukung. Berdua-dua arinya semua orang patut bekerjasama ngambil ke tim Sarawak boleh terus nyulut bak pekit di dipasuk sida.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegetuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia na aleh bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantuk Ari YFM.

Dua ditemu ke petara lagu kedibai Rambles Water Peninga merenang kita ba awak sada lemai. Terima kasih Peninga ya. Kita ia kagi begulai ngau kami ba awak sada lemai lemai hari tiga. Be megak nuju kita ia ke baru begulai ngau kami yang kanya baru besi awak kini mendeng ke radio baka ke malam untuk Peninga. Terima kasih laba milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mendeng ke main asal wak Puji begulai ngau selaka anak Budin tang sebenarnya kita berperinan dulu ngau lagu kedibai Wendy untuk Peninga ya. Dara Jala Pisit YFM Sada Lemai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Ben tepi diri kebagaman nyampau po nyai. Nadae ke bekal sedemnanyi bujang tinggi bosi bari. Sair po batangan sepi diri kebatubuah mua apa mesai nadae. Kebekal sedemanyi bujang besaye bekajang rinsaye bepuok ketul saye.

Nanahna daek bekal sido maulanyi bujang bunga haboras basah muah bungkang tambah gondok bobuak galuang nadaek dekno

tunyiwa kanan ngi aku tuno tahu nekan keberinjan kaya babuah mayuha macam go ngami etandan ridan do mayang adai kau landia porapang pedang suran

Belas bulan nadai teke ridan wae lalu kangkang tamas gerempuang ujuang tunjuk jurai ngi aku wae nak tahu ngaga utai lan ni anang kebang nak tahu nyapai gajai babuah ngami ramai wae nano menang nadai ko lan dia sangok nyabur penyayangi peraja amai lalai kena ya main kela kenai go ada bangkai wae laya midang tambah gerempuang juang tunjuk lucu wak ya ku ndak tahu nudu wak ke nayau tindu wak kaya ya bo celu wak pun berang adai ke lan ya lunyu bo santu wak ngi peraja mai rusu wak dengar tajak setu wak setu wak nunggu wak ke runtu wak kabak ngerang lam tambah gerempuang juang tunyo tengah aku tendo tahu nyamah gajah kaya abah buah

kuyu kena yang ngampuru kaya ta matu wae labo hangrang tamah garempuang ujuang tunyuak juriang aku tanda tau mati yang menang iliang kaya babuah ngami epati yang

nya di kereta simpan papuang batang ngau sultan tuan tuat berarat ngau tap torabai rajang lalu nyolikap go nengah singkat wae gigi gumbang demah lengau datu darman nyelam lubuak dalam nam lalu teko rantam ke geman wae daya nandang lalu ngau nikau perpau langit redam labuah melan melan

sempat jarang jemaah lenggau lah nikau perpau langit burak aja labuh berak-berak mesai ke rimpa tamandang kumang kau bat nuan lentang anak mi kau nuan nap niti kenyongo diri bosepo sulai ruyak ngawur bentak entak kabujak tanda buka capa anunang awak tangkai lempuang jemah lak ngawo datuk temenguang nikau perpau langit gaduang taja labuah rengung-rengung kau mesai apa puang beliwang kabang nyambi kau ubat nuan lemlanyi bujang lempuang mi kenuan nak niti kenyawa diri besepo sulai pumpuang ngawarang buat kekalu nyiwar nyintuang tau bernuang minta ajang kuluang wae tangkai pisang jemah lo ngau datu to jemah lo nuan ngau seri tamit nikau perpau tisau langit labo lacit lacit mesai asyik.

sulit pun selit. Ngau orang perjuak singit aman selit tekepit. Wae kuto lintang jemah lek ngau datu intai ni kau perpau langit jurai. Taja labuah kepai kepai kau mesai abingkai. Tangi sanglangnya ami kau bat nuan lem lanyi bujang besai mi. Kenuan lep niti kenyawa diri besepa sulai nadai ngau refer juak ketantai bepangtai kau ke bucai. Isang le getang jemah leng lau datu au nikau perpau langnya teradu labo letu-letu go mesai tacu. Mesai tacu utem puruang malang nyambi kubat nulam lanyi bujang tuyu ambi kenuan amniti kenyawa dari sepe sulai pambu. Ngau orang dulu ngarpu ko diri ngagai antu. Wae bala nyerang jemah le ngau bandar lila nikau perpau langit jero. Labo hermo-hermo mesai bunga. Katun suang layang ke ubat nuan lem lanyi bujang meliso ngami ke nuan lep niti ke nyawa dar sepa sulai layam ngawur berperjuak singwak pucuak kuta berbuat kebuah atau labah

Batang nyau perjuak singit melenyi bujang mit. Ya gagago naban ke kami pugu bulu liat mai ke kami talinsu langgu bangkit seliat kaya de lepi. Wai sanggul lintang nyau perjuak gadai perendam mamai lalai gagago naban ke kami pugu buluh kirai ngolka balang pugunai teja kepai-kepai bapegai ngagai tetai wae tangkai bintang nyau perjuak siruak praja merusuak gaganadan kekeme buah belinyo bubuak oh ya agak ngan suruak asayuak tebang semaling kuat kebadun wang rebah nyang kuat

ketua es kayu penyurai rumah ke giwet tungai amai kami no borani nyulut na kuat kebong ibun inu turun pan udah sidal ayat dua ga ada dan war wae umai nawang mito inu nyumbo pan udah sido po sino amai lemo bolinuang ada tugo tunggul leke narang ninyau inu ngetau pan udah sido

Si ka adai nyarian langkang lalu subo anti sebenarnya bujang tinggi bolin wang ada kri

po udah asap sino ama elamo bolin wang da tanggo dua pa nyuang ba subo gadai udah sida peraja ama

Abad udah sebenarnya Bujang Sigat gak ada tanggo Ridan pemerang mencuri ke kamindu negi lebur api udah mesido peruji emai hati kaya batisi mansau abonyang ngami ke kamindu nyalaku kumbu penudah mesido peraja emai kuyu kaya babuah ke ngami tungku

0: สิโดปสดำมัยดลัมปสกัมไคกอลมันไวตรังบินตังกบมกวงกกเมนาอุมวงตันอุดักมสะประยาไม่สังกวงดาบารุหกุรวงปรบวงปินังกบรกวงยอดาปุ่มปวงสังคลันมากุปวงไม่บาลวงละวังเหงาปรยุกกระไดสะประยาไม่ละลายยอดากากอนบันกะกะมิคาลุada lai tuai nyok bo bap gai ngaget tai tang kai bintang yo mai pugu buluh kirai medo mo pemenah utai bo labuang jebai ke bucai isang lo getang nyau perjua sirua praja merusua ya man suruak sayuak migang lantang gagau naban ke kami pugu bulu barasuak ngolka balang ngopugu pugu bulu barasuak ya kemedak leno tau membuat ke runtuak
1: ya peningannya nakak kita mendeng ke main asa wak puji bulai ngau selaka anak budit ya jadi mari sama malam lagi kita peningat ia ke mendiang ke kami buat YFM tentu ya mendiang ke kami nak frekuensi ia ke semak dua kita diau ya tau ke kena RTM klik ke malam tu api mega mari sama malam lagi kita ia ke benung gawak jam ke dia tu kelebih lagi kita ia ke gawak shift ngarap ke lagu-lagu ke ditebah aku bakal ke malam tu ulih merenang kita semua seterang siang lagi ngerjam gawak kita bakal ke malam tu peningat ya api mega kita nyangkanya mendiang ke kami baru rumah kini jam ke dia tu nyangka nya baru udah makai malam kini bulan ngadi diri sebilik serta mega ngau kamu belayan ke bukai kini malam tu sama mendiang ke kami buat YFM serta mega kita ya ke benua barantau jalai jam ke dia tu sengarap ke sau bala berjimat ok jadi tu peningat dekat berkongsi ngau kita Siti Berita ya ke besi dibaca aku berkawan ngau kes berbadi buat jalalun tu neh sikut technician ke berumur 60 tahun ya berbadi nyawa pengudah kereta four-wheel drive ke Dibai ya berbadi bak kilometer 20 bak jalai Pen Borneo jalai bau londok ya kena lemai kemari jadi kepala polis pilih bau ianya pemangkut superintendent Muhammad Aidi madah ke mansa tu tadi ke bernama Jimo Sabas di pelabak ke dekat nyelih ke sebuah kereta kengenyit pansut dari simpang Piten ya jadi berani hari penusahnya dia mansa tu tadi balat bakal lalu ditetap ke hari upis perubat Nadai lebuah iaitu tadi diperubat ke bak spital bau urung dia pukul 3.17 minit ngali hari ya jadi sikut lagi ia ke driver kereta ke pansut hari U-turn tu tadi ke umur 22 tahun diriput ke Nadai bakal ya jadi kes tu peningat dipansiak ngena section 41 bracket 1 akta pengangkutan jalan 1987
2: Penon driba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejo penon dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tak, nuan dekat mudah terpawah hari jalai, terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
3: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
2: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayau. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.
4: Statistik bandang kepenusah berbadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan lun. Kebuah penusah berbadi jadi Ari ulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.

0: Ku Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anwar Hunyad selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026, Berserimai dengan Pengerami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi Kak Nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, ini hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu punya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Enggak jadi ke Siti, enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebih lagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngenanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megak bisa nerima. Kelimpahannya enggak bisa menerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau dari kontijen megak dari Kalimantan Indonesia mayanya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai dari menua kita mampu wajah dan yang megak bisik megak dari benua luar itu bisik namuai ngagai Sarawak. Jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ilah. Aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Tahun tu sekali lagi kerana saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak kelebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi kawannya nyajak dari saya terima kasih.
1: Uji ginsit ke Mimit. Agi tak terang, Mimit tak agi. Ya baru ya. 101.3 FM YFM Begulai Sejalai.

Pengerindu tua lagu ke Dubai Melissa Francis Peningang ujung ke jam kita kurang 10 minit lagi dekat pukul 9 malam. Pukul 9 malam tu lagi mic kita mendeng ke berita malam, berita utama 9 malam ia ke Dita Berterus dari Angkasa Puri Kota Media. Udahnya dia kita dekat bergulai dengan pengelola program kami ia ke Bukai Nangkan ketuk lagi berawak pemerintah malam pukul 9 untuk ke 12 tengah malam ya. Jadi ngatuk peningang dia kena aku ngujung ke awak sadar lemai kita ke malam tu. Tu lagu Hindustan, lagu berpadu nyawa ke Dubai Udit Narayan ngau Arka Yanik Meri Mehebo Meri Senam. Jadi ngau tu peningau puak dolar aku. Selamat malam nuju semua. Bye-bye.

0: dari Branka Jarop ya, dikenal ngepun kawak Pak Merina malam di YFM ke malam Tok Peninga. Jadi bertemu baru kita malam hari 3 ke malam Tok ya. Sari tu 17 hari bulan 6 2026. Nama kah selama kita bergulai dengan aku Sam, engkau moga tuai rumah kita ke malam tu. Ya, selamat malam tuai rumah.
1: Ya, selamat malam Sam.
0: Datai baru malam hari tiga ne.
1: Ya, sudah temu orang di malam hari tiga dan tu kita bergulai dalam 2.5 jam ne Sam. Bapak program ngenggam semangat.
0: Iya, bapak program ke nang diantik bala peninggal kita ini tiap minggu tu ne.
1: Iya.
0: Jadi harap ke bala peninggal kita sudah bersedia meh bawa TC radio lebih lagi sida ke dekat bercerita ke malam tu. Okey, nang bakal selama ni tu rumah.
1: Iya.
0: Harus telefon kita 082-258-633 ngau 258-634 ni.
1: Ya, Sam. Ngarap kita boleh bergulai sama lagi Sam ne.
0: Ya.
1: Barang siapa kebisa cerita.
0: Ya, nah maka selama andor peninga berkongsi ke cerita-cerita ke nang udah di asai sidaya meh penanggul penusah ngujung kenyau bergenggam semangat ya. Hanya ke konsep program genggam semangat kita ya. Okey, jadi tua bawa perinan dulu nih tua rumah.
1: Iya, jadi kita cerita. Saya mereka kunci menonton tua Arab ke udah bersedia.
0: Iya, kita bawa perinan lagu hari Jimmy nyanyi yang tu ya. Sunyi nada-nada.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empetiang. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agak berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Bak YFM.
3: Okey, peningah udah datai ba program ba ngengam semangat kita ke malam tu ya. Jadi kita tahu berengkah telefon mah dia tahu nih tuan rumah.
4: Iya.
3: Kak berkongsi cerita ngau bala peningah kita ke udah nganti kita
4: ya. Ya harap kurang ke bisi udah ngetarnya. Gimana Sam nih? Ngetarnya ba apa nama tu?
3: Program menganggap
4: semangat kita itu mah harap kudap sedia tajak pen kita itu berdaun telah magawai bisi kena dekat ngiliang tik bidai
3: ya
4: nya Sam.
3: Oke
4: udah ringa kita keterubahan sana
3: ya. Oke ya, halo
1: halo
4: halo halo ya, selamat malam.
1: Sama-sama bos.
3: Aku
1: tuh merasa hari senawian
3: tuh. Ambrus hari kena lihat nih.
1: Aku kan mesti cerita pengingat aku membayar 2001 sebab.
3: Okay.
1: Mayanya aku bekerja di Singapura mayanya sebab deh. Kami di tempat itu kami kerja orang ke Singapura. Jadi kami bisa 3 malam kami di kucing dia lebihnya. Bala kami sebuat. Balai ban magangnya. Balari lubuan turunnya bisi siko ngau kabanku. Jadi bisi kuli kuda lama de lamanya disimpan sida bosnya dia de. Aba bilia dia de nanti giliran de pun udah temuk pas de. Udah nyak kena caw kami. Lalu ngirup sila deh, ngirup area deh, belah sila belah Melayu wabah kempuang satu adiaknya, belah satu adiak, satu bypass ya. Kalau sedaknya tadi nyindir-nyindir kami semua macam-macam. Udahnya tadi sejak tu dah aku tadi kan ngerari ke rempun, kan ngau sedak ya aku. Ibat koyang lo aku ini kedai koya jaku Melayu yang aku. Kena tadi tokoh meh. Ngau kiasim. Aku tu tadi ingat ke penghidup kumayan yang sobat membesar aman meh ngau yang ke Singapura. Tiba-tiba tadi ngau pandai ke kau cerita tau. Musim yang sobat tidak ya tadi pegai kebutuhan deh. Lalu ngau ke aku.
4: Namanya Romano tidak dia kita dianya.
1: Aba tanya dia ana jauh aba jembatan satu dia teh.
4: Rumah ke? Rumah ataupun kira, rumah kedai.
1: Kira ke rumah kedai ya tapi aba second floor-nya.
4: Sama dia lah, sama siti rumahnya.
1: Sama dia tapi pangkian tadi bersebelahannya. Ngadanya tadi lalu madah de makunama de lawa ko ko Melayu yang ada aku, jadi ko Melayu yang aku. Lawa-lawa deh, kaya nama deh, ban kaya madia aku. Nada aku lawa-lawa deh, kau kung dia, kau tu bekerja deh, bekerja kerja, kau kung dia. Dia nak terjambe si kau, dia nak butuh. Kalau ke pala aku, tanya saya mau terus meh. Kalau ke pala aku, ketika aku tadi nasib lah, tapi saya butuhnya, kalau ke biar, mayanya umur aku. Kira-kira 20 tahun itu semua aku.
3: Mabuk.
4: Ini banyak tahun yang kini?
1: 2021 sebabnya.
4: Bedah punya itu lama ini?
1: Lah itu lama. Ngelihatnya tadi Yo tengah main nyu bunga aku sudah aku bengkak senak tanduk sudah baru aku.
3: Oh.
1: Bisa ke Melayu ke dia kedua tadi. Yo kasih aku bersilap sih nyabek sih kau mendak aku.
3: Hmm.
1: Mendaknya tadi aku tu depan awak sila aku tadi. Oh. Masa sip ujung-ujung.
3: Oh.
1: Yo sila sekaban beraya udah nyak tadi deh.
3: Oh. Oh.
1: Yo bapak ngebangku bersila ya bertumbuh-tumbuh dia bersila ya aku. Itu aku kena hempum aku ke bawah yang main biak aku, kentuang aku.
3: Hmm.
1: Lari ke sebelah, sebelah kedai kian aku, lari ke tayang kian. Tidak, berayak dia main.
3: Au, ah.
1: Au, nak jari aku sebabnya ke rumah.
4: Oh. Ini orang ke ejen, kita, anu kita nada sih, report ke ejen, tengok kita aja nada.
1: Nah, ejen yang tadi ke rumah. Ini kan bukut, tidak, takutnya. Hmm. Apa Melayu apa kuda dia ada.
4: Mm.
1: Nadae aku terumah entah, nadae asita, tak abis asita nadae tersenyak sudah aku tadi. Temulai serempu, mulai hari sitai berumahan aku, lepas basku hari, oh. Hari senyak jam, hari senyak lu lepas cuci yang kian tu.
4: Hmm.
1: Oh, lepas bas.
3: Aw, oh,
4: Ada yang jadi, ada yang jadi ngagai Singapore macam ni?
1: Aku Singapore kan kerjaannya.
4: Oh, hmm. Udahnya, ada nyadi, leban ditnya pulai.
1: Nak nyadi aku.
4: Oh, sino.
1: Kalau mulai serempu aku mau nyadi tukainya tadi nyurari tukainya, bos.
3: Oh, takut. Bos
1: saya bah satu dia.
3: Takut ke tukainya ni?
4: Ada nak nyadi tukai takut.
3: Oh. Tukainya,
1: takut takut ke asal melayu kuda jangan mau kita kembali ke sana.
3: Aw.
4: Keliaknya dah keliak.
3: Aw. Nada
4: ini, okay.
3: Ya.
1: Bala kabanku. Banyak ke bala sira ari sepuang dia. Ari sepuangnya bala sira dia. Bala sira de sepuang sira. Sira damu. Bala kabanku. Udah dulu sedanya.
3: Oh.
1: Bala sira dua. Aku sudah aku nanya di itu meh tanya ke
3: nanya di itu nanya di
4: itu ada darah telah di pangkuang orang betul
1: dia tahu pedah itu meh pedah bisa beli ya
4: apa oh, darah merti nih nanya yang jual dari hospital itu
1: meh nanya sobat deh nama kebayang cap kebayang kesayanya
3: oh
1: yang aku tak percaya betul
3: tahu ah
1: Oh, nah, ilah bisa itu juga baru ilah sim atau rumah.
3: Okey, bros.
1: Atau rumah aku tau mabe.
3: Oh, okay, baru ya, ne.
1: Baru hari kenalian aku tau.
3: Okey, bros. Aw, bisa cerita buka lah. Tahu kunci kan? Aw.
1: Okey,
3: okey, sama-sama. Nya tadi Imros
4: ya.
3: Rekenawit ne.
4: Sino tu dah tua ini sem. Sejak begitu udah lah kita baru berjalan. Nak nemu jalan tunggak ku yang kibak kenan.
3: Ya.
4: Atau sem. Siko dah.
3: Okey.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam.
4: Halo.
3: Halo.
4: Halo.
3: Halo, selamat malam. Oh, ni tu ne.
4: Tukar ke sem.
3: Ngambil state tau kah?
4: Okay.
3: Okay. Halo.
4: Halo.
3: Selamat malam. Ya, selamat malam. Bisa. Siapa wai? Ah, siapa tadi?
5: Ah, to ai. Apa ane cari jalan selalu buka?
3: Apa ane?
5: Ah,
3: kan udah. Ah. Hari muka ne.
5: Orang menyebuah keadaan yang kolesterol, mesti buah keadaan.
3: Oh.
5: Jadi kami dua apa yang dengan tadi lau kan tidak buka menyebah menyeduli bahwa kami dua kau nanti kian
3: oh.
5: Kita anang dan tahu kalau sudah nanti kami kemarin lari bisa nengang tai nengang mau tadi dengan kita lesa lari kosong bisa temui itu sudah ya kami dua tidak takut aku besar hidup itu lebar baik kosong ya.
3: Oh.
5: Mana bunyinya sanung ke sini ya.
3: Oh.
5: Hantu rumah baru dagu ke cerita waktu itu lah itu ya.
3: Aman.
5: Jadi pemiru tenda dulu itu lah mutlak pemiru. Ya dah datai lah bukir tekak lah itu duanya tadi. Kedua lutan ginti ya. Dah ginti tani kedua temuknya tadi. Ya menyagi ginti bisa 50 lebih angkum, 40 lebih angkum, tidak mengenal itu gitu.
4: Nama, kenapa perahu? Kita tanya, kita ke
5: jalan kaki. Tidak, jalan kaki.
3: Darat.
5: Oh, darat. Dan kerja ke rumah. Kalau ini, dia mau bantu menyebut keladannya. Kau nasli untuk berkeladan.
4: Oh.
5: Angkum dia itu. Sudah cukup menyebutnya tadi. Abbas ke dua. Nyampau ya, ke dua.
3: Awah.
5: Nampau dia aku lebih 30 ikut gitu 40 mata dia 30 ikut kelai
3: mayuahnya
5: dia menyuah lagi mulai ke dua dah saya laban sikit dia aku kedua dua kali babas angkat dua kali dua dah saya dah cari ibu ibu api aku menulisan aku dia aku ibu aku ibu api bertelur dan dia ini kena tempat buat itu waktu dia sudah kami dua nulu istan siku-siku dengan temunya saya datari ili yang dia temunya mana indah usah teruk kau
3: ok
5: mana siapa kau tapi dia karena gua mumi saya aku lupa dua diri maka warung itu lagi rumahnya
3: oh
5: Ramah di semaji semuanya.
3: Oh.
5: Udah semak kami dua tadi. Saya layan bunyi, wajah saya nak kuat ya.
3: Okay.
5: Saya nak kau, nak kuat, saya jauh deh.
4: Hujan, mana hari ke bisa hujan memesik hari nadai?
5: Hah?
4: Bisa hujan mayanya nadai?
5: Hari ini hujan lagi. Jangan hujan tay. Oh. Hujan lebih yo.
3: Oh.
5: Nah. Ujim nak kau pulir, anak hari itu, tim nak kau. Itu hari di sisi ahli uli itu. Ini bukan di pintu dia betul dan dia sisi aku sudah dah mau. Tu aku pun bahas itu. Tim yang berani, nama yang yang kira lagi tahu yang bahas ni yo, kau pulir yo. Bukan yo mesti yo. Luku punya itu tu aku gaya. Ya dah, beliau yo tadi. Gaya luku tengah lama lagi.
3: Oh.
5: Tengok. Dia tak ada semati. Nampak kita ini ya, ada pedau. Ini dia mengenai buah asuk nuan.
4: Bapa iya?
5: Tahu tak dari salah pemang yang berhati kami duanya.
4: Oh. Kau makan ikannya kini?
5: Ukai. Kau pindu ke malah. So, kita yang cium. Kini itu.
3: Oh.
5: Tidak cuma cuman apa yang banyak. Dari mak tengok dukuk penebas punya kunuan ukai bulau-bulau ke rumah tembang dukuk buat saya nak ukai bersuang mal berdengarnya putua tu dengan sepiak lalu tinggal dia dengarnya
4: apa?
5: Jadi ya orang tadi udah ya ibadah ya orang tadi tadi kami dua meninggal dia pada ukai dengan kita usia dengan tuhan.
4: Oh, aman.
5: Nah, saya ingin turun raya-raya. Saya ambil engkau ya. Engkau lalu pedak kukuat dari pengembangannya. Kuliah ni dua kukuatnya Siti Sikup yang dua baik. Yang dua pulang. Lama ke dia nak ruas ke bengkau. Nada lagi dia tahu. Nada semua tengok lagi. Banyak lama tengok dah. Tengah tiba. Dah pukul habis ni. Nak pedak saya bersanya. Upai seminan ingat-ingat ya. Saya baru yang ni muak nak kuat ya.
4: Udahnya, bisa demi seroy kenyap nadai? Ha? Si nama dia kenyap nadai?
5: Itu malam ya pun itu ni. Kau ya dah sampai dua dah si pulang dah sini dua malam. Itu salah kau ya. Aku dah celap dengan air tadi tak sindu kau ya. Tak dekat kau ke sana. Dia lalu dengan baju ku cari aku ya. Dia pergi lanang kenyap kau ya.
3: Aau ah.
5: Jadi ku tuainya tadi tu apa yang yang aku nak. Ini sepuluh kali kita dengar semua kita ada dua orangnya dah dah macam kita itu yang dan kita takut lebih yang nak tidak takut kita itu yang nak kau amatnya aku
4: oh nanti kita ni bu engkau ngekuat ke kita ya kau deh terangkai begini okey nak ada orang kan nya demar kati ni deh
5: engkau ni nala ban bunyi ni oh sedih ya
4: nyanyi ngukuk dulu di sini makanya dukuk payak
5: jumpi kami dua sabang tindak bulok ke diri ke takut nadai tidak berbuat lalu ditinggal ke dua orang kami siang hari bawa ke dua orang pian nadai medak darah aman dengan keputusan darah nadai berpedak kami dua muat jumpi nyok tidak mengali amat pada siang hari tahu amat sudah disitu-situ kena dua-dua kuat kan nak kena berjerita
4: mana-mana akhir-akhir ni apa ni
5: nak banyak
4: dia bisa cerita minggu dudin datang baru ke
3: ok apa ni ya selamat malam apa ini hari
4: jalan selangau muka
3: tadi ni cerita mesti kalau juga saya ninggal tadi ni
4: orang mantap entu
3: peninggal kedua kita ke malam tu ni ke rumah nanti kangau ke bukai
4: semari kita ke nanti berita pukul
3: 10 malam tu lagi ya. Okey, habis itu.
4: Terus kira sen.
3: Halo, selamat malam.
4: Ya, selamat malam.
3: Siapa tahu? Sampai
6: kawan dari Pulau
3: Untuk. Apa Dawon?
6: Kawan.
3: Apa kawan dari Bintulu?
4: Bisa cerita kar kunci menantu apa kawan?
3: Nama dekat tu si.
6: Kami ke berjalan di rumah abang. Ada yang kubah tapi je.
3: Jadi
6: kita bercerita
4: pun. Terus kerja apa kawan?
6: Sebuah bat kami sekabat. Ini buat penyebut nama lah. Ngondor ini buat penyebut. Ayat pengawal tau. Jadi cara ini mek dia lain. Nginau malam ni. Jadi masuk dalainya. Tanda ngau daun dalai dari lurai lama ni. Mereka mesti duduk jalan ini lah. Si orang dulu mereka kiba kami kanan masuk nama lah masuk kiri lah.
4: Nama arti ya nana bukannya anda apa kawan?
6: Dia dah mendatang tahu orang kita dulu masuk kiri lah mesti orang kini melihat dia. Mereka nama mana lah. Jalan kami buat sampai kau malam sebenarnya sembabi banyak lagi deh. Sembabi pada tengah ni pakai bersau ya deh. Ini yang babi pak, berbukitnya. Pendir-pendir kan dia nggak punya kekayaan. Gadai-gadai kami empat, tuding. Aku nomor tiga, sebab aku mesti kedua laut lah. Ya semuanya kian, semuanya babi yang mamat, kan imbak babi ini. Dia nggak betul, kenapa yang orangnya? Dia nandai aku mencara di dia, aku bisa yang telah kami mati, telah kami empat.
3: Semua amat ini?
6: Pernah yang mana, kan dia yang malik pula ke diri
3: dia. Amatnya. Bahaya.
6: Aku beri diri dia, mata kengam sungan.
3: Kain dah.
6: Sampai dia tahu ngayam aku ngawur lagi, nginau pengawur misalnya. Takut maksud dia. Dia dah nak mendak kami, kami nak mendak sidak. Ya, lepasnya, yang dia menengah, lu nimbak, kau mendak tanya.
4: Ingat nama aku
6: sampai dia tahu
4: aku ingat. Bisik, nadai badi ke mainnya? Nadai badi, nadai anu kita?
3: Nadai case lah.
6: Ketrom tinggal mana penting pernah yang ting kemunyian
3: kayak sama sama mana semiwapnya awa
6: pak ya aku kau tidak kau dalam kemudian empat jam mimpi
4: bisa lelaki ada bisa udah gak babi
6: jadi ini yang dia tahu
4: babi nya bisa udah apa apa kawan
6: salah babi nya timbah tidak ya
3: ah udah kena nih
6: masih tiga babi di sini masih jalung kecil sudah jadi timbah tidak ada aku dia kengkak baru ngau hidup ya aku deh aku tak bangun tempat tempat hidup kengkak lah kau kalau saya ngemai
3: kau ah
6: dia udah bingung ada awak nak semua jalan timbah
3: kau nak namanya ke style nya amai kau deh
6: kau
3: kau
6: baru dia tahu kena saya dia lama ni udah
3: oh
6: dia bujang aku bawa ni
4: kau udah nyanyi bertemu berkelala dengan pengendiri lah kita
6: malah pengendiri ini pucat mau tidak kami malah pucat nah kalau kita kongsi kau kami kami empat tidak dia berkenal enggak.
3: Okay, bahaya.
6: Ya, aku mende. Gaya balau buka ya lah, nanti udah hanya kenyal lah. Bahaya aja lagi memang malam saya nya. Tapi kita jago lawa babi udah beli itu. Nanti saya tanya tanya nyari nama nama. Semua kita
3: aman.
6: Tanya nya kita semua nampak nupai.
3: Aman.
6: Aku kira nanti hari Sabtu je lah kurang.
3: Okay, terima kasih ya pegawan.
6: Baik, sama-sama.
3: Okay, selamat malam.
4: Hanya tadi pegawai Nes
3: Sam pegawai
4: saya Sam
3: oke itu
4: saya Sam
3: oke ya halo. Halo selamat malam
7: halo DJ itu Imban Ari Binyo
3: Imban Ari Binyo oke bertemu baru Imban
7: oke kok aku mencoba untuk kira mengat-mengat itu DJ
3: iya betul
7: ya kalau aku dia pelan-pelan ini selalu ngasih aku pemalam-malam dia
4: ya
7: nasibnya tapi cerita itu saja menang kerja kayu itu saja
3: oh kerja kayu soba
7: kerja kayu bakau
3: oh ok
7: menang kapan itu saja tahun 1974 saja
3: pura raya penglama udah
7: lama aku punya umur aku punya 13 tahun jadi begitu dia dia ada
3: okay.
7: Jadi kami kerja tu bakau tu kami hari ruban lalu ke pelasuk okay, ni datang pelasuk jadi orang kerja bakau bukan nak je setiap dia tak kaya kami hari pelasuk ke ke nama raja ke gereja dan dia nama gereja non dia
4: nadai
3: non mau dini ya
7: gereja semua pun kejang kelam semua DJ.
3: Oh. Awak.
7: Itu lagi dan dia tu dia tu berdau kemudian tahun 1972 mula kita angkat nama.
4: Oh, kola kola kola rejangnya.
7: Aku kola rejang, bukan angkat rejang kemudian. Jadi angkat sama hari hari nyabu yang tadi kayu lah. Sehari hari hari hari di pedok 8 jam DJ kami kayu.
3: Oh.
7: Mai de bola de pedal, tengahnya ada beli dua magang bola aku. Apa pulau buah perahu kami sebab.
3: Oh.
7: Sekunya dua buah, situ dua ikau sebuah perahu, tiga ikau sebuah dua ikau, si barai wang dua lah kayu lah. Hari hari mai mai bekal, mai periwa, mai petak macam lah. Semua nak kerja ke kau tu.
3: Oh.
7: Sebab kau
4: sebut. Besai besai besai perahu kayuhnya.
7: Nah, drive saya nak perahu iban kita nyawa kemudinya. Jangan tak keluar. Jangan tak perahu kayu sama kita
3: nyawa.
7: Buat botipo, sebuah dua. Tak besar. Kira saya sakit lebih yang meninggikan doanya. Perahu ban. Kayu sama. Kayu sama kamunya sehari-hari. Awalnya perahu hijang. Kurangnya di malam hari. Siapa perahu hijangnya. Pasang orang api. Pasang orang temiti. Pedok perlu kejang. Mak kami berbayar sang kami ke mantapnya subuh. Hari ini perlu kejang kena. Bukan hari ini perlu kejang.
3: Oh.
7: Kayu kami sehari 8 jam. Kami kayu ada je.
3: Okay.
7: Hari-hari. Jadi datang kami di di kerja dia nak. Jauhnya kerja bakau.
3: Oh.
7: Kerja bakau. Jadi datang dia nak ngambil langkau. Ngambil barang. Saya ngambil barang. Beri lah baju meju pura jual baju meju baju banyak kena bawa jadi bakau punya 12 kaki pun jadi je ni harga bakau punya 4 ringgit lebih batang punya sebab je
4: oh nah
7: ya Ayo sibuk ya, ayo
4: ramai ya. Nama kena ramainya, kena sibuknya tungkang, itu kapal, kapal pitap.
7: Tungkang itu, bukan tungkang, pitap itu tungkang, ada krim deh, main ulur,
4: tinggal. Main ulur, oh, main angkat.
7: Aku kami hari itu nyelam, dan nyata kerja, ambil barang kerja, tiap hari kerjanya, yang habis laut. Ngambil barang baru kami buat kerja dia. Bawa pergi untuk kerja dia, meh, tidak jauh. Udah nyawa sedih, tapi ujung ayo kau cenang no kami. Ujung bapaunya 4 inci atau 3 inci ujung ayo kami 12 kaki. Jadi pun pernah kau pemesai ya. Lepas kami kerja dia. Datang aku kerja sendiri. Lepas kami beko sebuah perahu. Udah sekarang aku kapak umur je dia. Kapak, maka lukan. Kenal namu. Nara cinta aku dia tahu umurnya. Tebang kayu pun cara kayu lalu melat aku. Nak menumpu tak apa aku. Nak aku mulia kerja lempu.
3: Okay.
7: Tiga lah tau.
4: Okay.
3: Aw.
7: Tiga menua aku nyanyi. Satu aku. Udah nyanyi. Udah bakal malam hari. Nanti air. Lepas ke senyum malam harinya. Nanti ada yang tahu. Udah datang sungai. Nanti ada sungai buah juga. Namun aku ngambil. Saya sikit-sikit. Sayur-sikit. Sayur juga. Dengan dua bos pun perahu enggak kok kayu melintang dia nyok kembali dengan dua ya.
3: Aku dengan dua.
7: Dengan dua. Dengan bakau. Bakau. Nyok mana langkang buat tebiang. Ia lukan kami kaya-kaya ngeduku. Mayu lukan di gereja dia sebuah dia.
4: Kena dunia kelihat lagi nya. Tahun-tahun yang berhari.
7: Aku. Tak aja nak lukan buat entah mai lupa-lupa ada kerja bakau tak. Mas pantau mesti setiapnya bunyi magangnya lukan nak buku buang dah yang ruko. Nyam kalau tak lebih kami nyaw tadi kami ke kayu tadi ni DJ ni kau karam DJ buat dengan rejangnya buat benda air rejang. Masa bahasa kamu aku jauh karam ku bahkan bahkan cikuk punya agak-agak sebuah perahu jauh perahu tu nganu mana pandiri umbak dia umbak kamu main umbak gelombang dia betul siap.
4: Nyong lebuh nyak kita apa ya
7: lepas masuk buah kejang
4: ngelebuh kolahnya
7: datang buah ini tapi sejak peringin lepas saya keluar lagi surut laju kerajaan kami kami kayu aku cik siku dua hari ini tadi hari ini aku ingat bakayu lah hari pula paris sakit sebab kami kayu kau berkuai kayu saya kenyau malah ribut kau nyaku kemudian kita 8 jam kayu lah mayu dia berdaya dua benda aku kerja kayu ya tu dia berubah dia ya. Jadi dah kami cek kerja jadi saya itu tunggang di sibu ambil kayu kayu jadi aku tenggelam dia ingin bayo naik di sini nya naik udah di sini. Dah bawa dia tua. Selam kau kau lam ingin lu tali enggak tali ini tungkang ini tungkang. Kau bersih keren nada ini menyo.
3: Kaye.
7: Kau macam ni apa ni? Jadi orang ni tungkang kalau aku mata tungkang ingin hari ujung lah. Aku masih dalam ingin. Aku masih. Udah ke nyawa habis kerja yang buat bulan-bulan banyak pulai mak kami ngaji tu kelinya terima agak kalau nanti itu cukup gaji dia membaringnya ke batang
3: ni
7: lembingnya beras mienya tu ke esanya di je 2008 tentang beras
3: ya
7: mienya subuh
4: beras kaki batunya kelana main kawak main timbang main
7: belum mudahnya main 2008 ada beras bukai pilih-pilih tu batu mienya. Nyawa pelama dia balai baru ngigo kayu tuan orang ngigo kita ngigo. Kira aku dua bulan juga. Kadu kerja dia aku nak nakal juga.
3: Aku ne.
7: Kalanya, kami aku karam nak kita hati dia jadi karam nafsi mati itu dia. Aku nara nak lepuk deh.
3: Aku.
7: Nara mai tong minyak besar itu berat. Dia karam nara mai lepuk aku dia tu. Nara mai dia. Yang kami okok kalau aku okok karam kami kalau dia perahu kasih lebihannya dia kan orang perahu nya nggak balung pak batal batal jangan itu yang
3: ke. Okay.
7: Buatnya yang lebih penting kan mati jauh dari aku tu.
4: Mana?
7: Dan yang tembak menyo pulai baru 8 jam baru kayaknya pulai hari hari dari pagi sampai pukul kira baik pukul 3 pukul 4 dia datang kembali baru. Kayu lu pula kau mak, kau madu iya dah nyok, nak nyok cok berje, dia suka mengkau ni, nyok berjawab, berjawab kau.
3: Aman.
7: Dia karam sudah mati, dia lendok, dia kuah lagi dia tau. Aman. Geli kemenang ketua. Aman. Masuk. Masuk pulau kijang, tapi geli mati, mirap parah dia suka.
4: Ya, sikit beka ya, kelihat bagaimana kita ke, apa, penemu kita lalu, nama, sikit nak nemu takut kita, kita mainnya. Sama di Magibia, sige baka.
7: Sama tadi di jeno dia tengen berai kami tok menyo ko.
3: Ah.
7: Uma laba gumba di menyo kayu. Nak ko nyo mo ko menpo nda. Ni sok bo kai teno menso nyo kayu na batang rajang berako sebrai kin ke. Ari li ni na te bo ja pe ke kije kejap ni ko kami sangkai. Orang melek ya, aku melek gurang menyo. Ni nanti panjeri kematin ke ke karam. Apa mengambil orang aku. Jadi baik tak baik ke bekal baik perlu.
3: Awak.
7: Ini lebih mana? Baik me. Baca nyolat di sini kita buka lagi. Minggu baru lagi.
4: Okay man.
3: Okay man.
7: Okay.
3: Okay ya. Minggu baru bertemu ga? Awak.
4: Ya.
7: Cuma kacir DJ.
3: Okay, sama-sama Iman. Ya. Okaynya tadi Iman.
4: Hari Binyo.
3: Hari Binyo.
4: Ya, tuang itu dulu saya berperinan dulu saya sebenarnya kita ke ninya berita pukul 10
3: tadi. Iya.

pukul 10 malam, dia tu kami nabur ke berita malam. Perintah besar dekat madu ke company concession dikena ngadu ke jalai red line bas pemanjai jalai besar Pen Borneo Sarawak. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Rantalinggi madah ketuk mengukur pengawal ngadu ke jalai ke boleh 136 km pemanjai. Lalu jalai red line-nya dekat diadu ke ngena agih belanja RM900 juta. Ringgit. Yang netap ke perkaranya benuang di perundiang ke lalu company tingadu ke jalainya dekat dipadu ke nanti semua proses sudah dituku ke magang. Dato' Sri Alexander Mansud ke jakunya ngagai pengarang berita di Kuching. Jalai red line tu ianya jalai asal ke nang udah bisi sebedau jalai besai Pen Borneo ke digagak. Jalai red line-nya nang tak disengkawam ke dalam projek jalai besar Pen Borneo Sarawak lalu patut diadu ke mana lagi. Lima ganturung peniau bak Bianah Padawan sudah dipilih jadi palan tika dikemeran ke dalam langgur pemansang dagang temuai di berpelasar ke pengawal bertanam topi dalam sita Kaunsel Negeri Mambuang. Aban Kaunsel Negeri Mambuang, Dato' Dr. Jerib Susil, madah kelanggur pemansangnya dan dikenal ngelatih ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Lima ganturung pendiau tu enya Anah Rais, Sadir, Si Bakar, Si Muti, Ngau Si Buang. Tundang sebengkeh hari perkara, TBC dikeranau ke, ianya Ngau Gerempung Bianah Padawan. Sama bisi dikerandau ke ianya sekedar langgur strategik ke dikena ngangkat ke produk dagang temuai tipe pelasar ke pengawal tanam topi budaya ngau pesaka orang bak kandang menuanya. Ya mengkak bisi mansut ke pengeran hati perintah ngagai pengawal tinyukung pemansang menua pesisir ngena dagang temuai tipe pelasar ke pengawal tanam topi tiulih bersemekih serta meruan. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dekat bersawup ngau upis pemansut hasil menua Malaysia MPC kena berjalai ke projek reformation penanggul birokrasi. Ke tahun tu DBKU dah milih projek lesen papan iklan bak premis tingati Kediri. Ngena projek tu pengawal ting benar ke peminta ke lesen papan iklan ditaga oleh dikurang pengagai 30 hari aja. Tunangkan katur baru tinetap ke kuasa ngemenar ke peminta ke lesennya. Dan hari baru upis Menteri Pengerai Mensia Mayu pengawal berumah ngau perintah lokal. Projek yang mekak dikarap oleh nyawab pengurang katur birokrasi serta oleh ngangkat ke pemanah servis ke dipejalai ngagai Mensia Mayu. DBKU meka benuang berunding guna sistem tiulih nyukung pengawal ngenatai ke peminta ngau merik pemendara ngena cara ti berurun lagi. Agensi Penagang Penusah Gian Dadah Nasional AADK Pelilih Menua Sibu bising atur pengawal pemandang ti berkawal ngau pengawal ngelaban penusah dadah ba sekolah SMK Belaga. Pengawal pemandangnya ke diatur berserimai ngau forum pemertiati ke perkara Rama Community Belaga diatur ngena sawab hari sekolahnya ngau gerempung Raban Bangsa Sekapan Belaga. Programnya mucur ngemporok ke 150 orang dinyerangkum bala nubia apa indai ngau orang mayuh ba kandang menuanya. Tundang sebagi hari jalai ke semampai diatur AADK kena ingat ke rakyat menua pesisir ngambil nyeliah ke diri hari penusah dadah madah ke pengerusak ketegal dadah serta negap ke gempung tara mayuh bengkah raban pak pengawal tinggalaban penusah dadah. Nyanakan abur ke berita malam nyari berita tu ditusun Rusita Ampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Kiri. Daunya selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: sejalai.
1: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya peliliah Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 Baruma Jewel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak, Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Ginkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

juga bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang, nguan menua. Oh ha!

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya, halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Nintim malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang keluar nomor dua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau, malam kita.
1: Aku memayai keteriba kami yang apa tuai yang udah putus balak. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, Tuan Roma.
4: Ya, Tuan berpun baru ni, Sam.
3: Ya.
4: Nyambut telepon apalah kaban kita yang kita berkongsi cerita engkau dalam program Ngas Mengan berkaitan malam tu.
3: Ya, jam kedua engkau ke tiga atau lagi. Ya. Yang tu ke 12 tengah malam atau lagi. Okey, terus telepon dia tu peninggal. Dor kita boleh berkongsi ke cerita kita. Kena mandak ke malam kita itu, meh. Ni, Tuan Roma.
4: Ya.
3: Seraya ke sidak ke menung gawak pelabak ku. Bisi mendiang ke kita ke benung belalak. Ya. Jadi, bak jam keterubah tadi, bisi empat ikut peninggal kita.
4: Betul.
3: Ngarap ke bak jam kedua atau ketiga tu.
4: Mayu lagi balak kita berkongsi cerita ni, Sam.
3: Betul.
4: Jadi kita lagi apa nama tu? Lagi nanti balak ke kaban kita itu bisa dekat buku si cerita bakal kemana tu? Jadi bakal selama saya sini, bakal selama tua tu nasi ki di sedang kurang mulia buku lain yang cerita buku si kecerita. Ngagai ya, terima kasih ya mah ngagai. Emrus keterubah tadi tanya apa cerita ya tu? Bisiknya yang kau mimin dan tampun lah malah kita ke sini kau masa nyatang utai
3: cerita lama
4: ni utai ya kau main cerita ya betul pemegah peni ini sehari lagi kau nasi cerita nginti ya ke tu pertama kali aku nengah orang boleh mentah antung sem
3: sama
4: terubah ya oleh orang mentah antung apa gawan dari bintulu tadi cerita nimba ni sem
3: nimba tadi
4: mayuh sekedar sem mayuh kenimba mayuh ke begiga baju lu mayuh kita ini nga orang ke udah babadi mana sem
3: betul
4: babadi mayuh ke beburu begiga ke pemakai jadi mayuh ke begiga nyanyi nyobot ukar utai buka itu tu segini ukai utai ke nama tu ukai ke tempat ukai ke degaga cerita begitu nah sesi mampai jadi kita ini nga mayuh kias kita ke nama tu kita ingat orang ke bertimbak pengadil ukainya sengaja sem. Kadang-kadang utai dalam babas tu kita sama nak nemu. Munyi ko apa siapa tadi tu ya ke apa yang ni tadi Aris Langau kan tadi.
3: Utai kena
4: utai tak
3: disadangnya
4: di. Kita mensia pun tahu nya di babi. Bak mata kita.
3: Betul.
4: Kita dari kelakar tu. Tuan nyot dia peninggal kita cukup sem.
3: Okey, hanya sudah habis peninggal Tuan Roma.
4: Ya.
3: Okey, ya. Halo.
4: Ya nak jadi.
3: Ya, tes line. 885 antara ini. Telepon baru, wei.
4: Ya, baru. Ya. Enggak bisi nak datai arus telepon. Baru datai itu nyangkut nak nyangkut. Nah, sem.
3: Ya, 0885 ujung lumur teleponnya tadi ini. Tahu telepon baru ya. Bisi penanggul tadi ini.
4: Ya.
3: Lalu cerita imban tadi ini di rumah. Ke kak pegawai atau
4: ya tadi.
3: Nama
4: ya ke gawa ngigak pemakai.

0: 8 jam pakai USM. Tentu nyari pagi datai ke lemai.
1: Ya.
0: Udah hanya nengat keluar moranya Sam.
1: Oh.
0: Aku ningat cerita leban aku kuala keliak niti jalainya nih Sam. Niti jalai munyi kok ya tadi sigi Jawa. Hari leban munyi kok ya nanti ada peda kapal Pulau Kijang bangkai kapal Pulau Kijang ke karamnya Sam. Artinya ngelebuh tasiaknya Sam.
1: Jawa amat nih.
0: Halo.
1: Oke, halo.
0: Nama itu nih agak takut-takut sudah tu sih kesal
1: ngawak ya. Tahu telefon aja peningat.
0: Telefon aja.
1: Ya.
0: Munyi ko imban dari Sam. Dari kliak. Enka dunia kliak nan tu siga.
1: Ngau.
0: Sam nih. Nah bakari ke dia tahu. Sigi munyi ko ya tadi. Nanti iya ngela apa tu nyemerai kia Sam artinya tadi Sam. Iya hari ngulu Batarajang keluar hari Batarajang. Keluar dari Nanga Rajang artinya puak kekibak. Sebut Sam.
1: Oke, halo, selamat malam.
0: Nama itu Sam nih.
1: Oke, harapkan ada penanggol meh.
0: Penanggol mah balan kita tuh.
1: Oke. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Siapa tuh deh? Siapa wei?
2: William
1: Ya. Hari ini non?
2: Hari teman liha.
1: Teman liha.
2: Teman liha bisa DJ.
0: Mana kami dua itu?
1: Berita cukup mana?
2: Itu berita punya personal atau berita?
0: Ya, sikit personalnya mah kemana? Ngambil kita nak nak orang.
2: Jadi aku tempai lama.
0: Boleh adik, Madam William?
2: Okay,
1: William padam ke dulu atau ke Jawa ke
0: lengkap tu?
2: Pijah bersibu mainnya. Tahun 1997 apa tengah lah. Jawa bersibu. Si pangan aku nya. Baik aku ngambil buah. Nanti nemu nama siapa nama dinis ke namanya miat ni tengok aku.
1: Apa andanya?
2: Kami dua ini ngambil buah. Jadi buahnya lah baru rumah panggai sibak. Dan tu tinggal ngemai bawah san sepan nan tu tinggal. Nak tu nemu menua Basalim Sungai Salimnya. Jadi tembu kami buahnya tadi ngambil buahnya tadi. Jadi mana aku bisa duitku ngau aku nya tadi. Sudah ya gagal jagit mendak ngemiat nurun kainya tadi. Sudah ya ke kain jadi aku bisa aku tinggi mimet lah. Anak nantu aku dah aku menangkan anakku. Itu mayor aku kedai aku menunggu anakku yang tadi. Kan jaku bunga kita kata angin mudah meninggal gini.
0: Nantu baru dah aku.
2: Jadi si ku umur anak aku tetap rumah duanya. 4 tahun. Ya ke tuanya 9 tahun bekerja. Apa-apa seduanya mesti kan tahu titi turun kai deh. Seduanya tadi nak mengagin benda yang biasnya anak-anak ke dalam kembali pun dapat bu udah nak tahu kita ada nyembak rumah panggai mandi berumah kembali ke pabu airnya. Kali tetang nyewat anak aku tadi teman-teman duanya tadi mujur anyut nak tenggelam. Jadi aku ni tadi menolong nanti dia aku mujur aku nanti minat bukai. Sudah siku tanyut mujur tu kita punya tadi anyut tadi banyak nanti ada tenggelam lah lagi anyut di tengah. Jadi tolong aku didi kena ke aku kena suruh jen kena kasut saya buat lagi. Tadi sempat buka dengan DJ.
1: Terjun
2: tiga ke kayu nak sempat kan terjun aku ni tadi. Betul tangkap aku bau-baunya tu. Tadi dah tanda tuan ku Tuhan Yesus kena aku. Bedau pun terjun aku tak nak tangkap aku bau-baunya tadi. Tu tangkap aku tadi bau baik aku ketebing. Mesti ngerak baik deh ke kau rumah dia. Ada ikut ke yang memang genggam semangat dengan DJ. Jadi aku kena maksudnya sampai kita tahu lagi aku ingat.
0: Oke, okay, William.
1: Terima kasih, okay, William. Selamat malam. Oke, William mari teman melihat nih.
0: Kadang-kadang kita itu nyamasem.
1: penusah, penusah sadang nyari
0: tadi. Ba cerita tu atau sigi genggam semangat,
1: semangat. Ya.
0: Tiap-tiap penusah sigi ukai ada sadang, tai ukai ada giga, ukai ada pinta.
1: Aman.
0: Sepakat tuntun penusah.
1: Betul. Lebih lagi ke berkawal nge-support kita.
0: Betul. Ya, semampai kita itu nama ke tadi. Sembapai berjaga-jaga mah kita imaya kita itu bekerja ke pengawal dini-dini kita imaya kita gagawa
1: kadang berjiman kita itu rumah lebih lagi kita kegawa kena misi berjiman bukan tak berjiman tangnya minta di bisi maya kita yang tadi ilap bisi maya kita yang tadi namanya penusah
0: penusah ya tapi sikit pengawal kita siti-siti pengawal nang sigi bisi dekatnya di penusah
1: betul
0: tak kelimpah ginti kita nyau ndak nemu bejimat
1: aman
0: aban utai tajak lebih lagi bakal kita ke numpang kereta ne sem nyamai kereta kita nyamai kereta sana udah kena ke kita ya nanti kita nak bejimat pun tahu jadi
1: jadi tahu badi sak ya
0: iya
1: ya. Okey, William peninggal ke lima kita.
0: Aman.
1: Okey. Okey, tok tok Roma.
0: Sambut Sam.
1: Okay. Halo.
3: Halo.
1: Ya, selamat malam.
3: Malam. Malam.
1: Selamat malam.
0: Siapa tok ini?
1: Ini Cia, kai?
3: Ini
1: Cia. Ini Cia. Selamat malam.
3: Cita
0: ini Cia.
1: Nadai ngawak ini Cia. Okay.
3: Aku kak Yosu Yuta. Ini aku suka ada. Jadi ini aku tak. Ya tenyak. Nggak belawang namanya. Nama dia belawang.
1: Belawang?
0: Nama tu ya.
1: Nama tu ke belawang tu ini Cia.
3: Subung. Subung empat babi.
1: Oh subung.
3: Aku saya belak.
0: Keladai empat babi.
3: Aku keladai.
0: Apa lagi? Citeknya
3: belawang nama.
0: Kami
3: mula
0: suang. Oh, belawang.
3: Oh, belawang. Tidak, ya. Bak rumah nama suayanya. Mesti wabi, mesti manu, mak suay dia. Kau, ya, cilik. Kian mantun, mantun belawang. Mantun suangnya. Jadi, penyanya namanya apa? Apa melabok umum bawa? Mereka berharap berharapnya.
1: Nama kan tadi?
3: Akal melaboknya.
0: Oh melabau awak.
1: Melabau.
0: Nemu.
3: Nak bumbu buah.
0: Awak.
3: Bumbu buah. Nadi ini kita mungkin belawangnya. Contohnya melihat ke maka senya maka cuci buang
1: mungkin. Oh.
3: Alih kamera kami. Pada waktu ini siang ni ada mana ya? Nak guli ini kau bawa ni
1: deh. Awak.
3: Nak guli.
1: Awak.
3: Bantu bantu lagi ha. Yang sama dengan sama macam dia saya salah aja saya kau ya. Pegawai yang punya kau ya. Tuan tu kau ya. Bukan yang pelajar tu ni. Ayuh ayuh kau yang bak ayuh kau yang pelajar tu ni. Hello.
0: Iya ini cia.
1: Bisa.
0: Saya dengar cia.
1: Oh.
3: Oh.
1: Ni nua dengar cerita deh.
3: Oh.
1: Okay.
3: Lawa ni ngaji tadi, bukan pulak kumyakin. Kalau pulak kumyakin, agak kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek,
1: kek,
3: kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek,
1: kek,
3: kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek, kek,
0: nya akin
3: ni
0: nya. Nama me antu nya tong resiang kini engka pediah kini antu nya nah.
3: Entar
0: ada itu. Kan.
1: Nama anak tawa.
3: Antu tawa kini
0: nya. Antu ya tong resiang ka ka bangetat ke biak kini apa.
1: Jason King.
3: Kuan
1: apa jalan
0: lain, pas
3: ngigak
0: semua mbak
3: yang
0: ni. Oh. Biasa kita mantu ngerisi yang ni tang antu tu sikit nak mat sabur kantu sikit antu mana mah periau ko deh.
3: Ya.
0: Tapi tak punya. Ni bo pada kita pedih apa sikit dan sikit banyak peniau antu.
3: Saya alam umur muak katanya.
0: Berapa umur dia tu Nisha?
3: Dia tahu. Umur aku kan 60 lebih ya, 69.
1: Oh, 69 tahun.
3: Oh.
0: 69 tahun.
1: Ya. Tawa kan tu siang tadi.
0: Okey Necia.
1: Okey, selamat malam Necia.
0: Lain lah kan tu tentang siang. Okey kita gali ya siang siang sih pindah aja ini sana. Tentu tu.
1: Jo Pali. Halo mudah mudah.
0: Halo.
1: Mudah apa pilih yang mudah.
0: Halo.
4: Halo.
1: Selamat malam.
4: Oh, hari kapiat tu.
0: Sempat tu hari kapiat. Jauh mana?
4: Oh, bantah tu.
1: Bantah. Hari kapiat.
0: Okey, bantah terus ke cerita dia bantah. Yeah. Ngai kelainnya putus lagi.
1: Nama dekat tu si tu deh.
4: Oh, tu cerita tu kawan ku buat luar ke gawat itu. Jadi kawan tu tu ke gawat. Jaga malam kuriti me.
1: Jaga.
4: Udah makan lemai. Udah beranau. Mumpuak tu tambahan yang nalik diri. Ya kira aku tu biar kenyal. Kita start meluri ni. Apa aku kata ya? Nama siapa ni tak ni kau kata ya?
1: Apa?
4: Baik ku ya. Lama aku ke. Nah aku beranau aku takut deh. Belum kena pikir tua tadi. Tengah nadai kurang kenyetat luri.
1: Nyetat luri di rumah.
4: Nyau tua kian baik kian kian kau mal kau kono ya. Nampi aku sih kau jaga kau kedampi yang ni ada. Ada aku. Yang aku nampi sih kau kono ya. Kian tua dah orang nadai ke luri nyetat hidup.
1: Nah ini
4: yang mua-mua sebenarnya. Kapan ke sikit bisa juga penemu diri.
1: Kumpir amat.
4: Dengnya mana kenua madam kengai padam kengai dengnya. Mata aku angge ya. Tua tete belakang yang mal kau kuno ya. Kau ngadu ketua lagi kau kuno ya. Nyaudanya tadi. Udah disiangin murin tadi. Kau macam jalan. Tak jalan. Kurut ke kulurin tadi. Lepas ke si kaya buat itu abang belakangnya. Nau liya lurin ni ke. Saya nau liya ni ke kaya buat. Padam ni kan. Udah nyelama tuan tidur aja. Sampai aku tiga lebih akhirnya. Seinur jam tua tidur. Nyamati aku mengalir amat. Munyi kutai entah ya ke nyalang kira kandung napa tuat kutai kuri nanti ke pada tubuh
1: akan
4: munyi kutai tadi kan kaji bayang aja kini tak semangat dan mungkin
0: nanti kisim tak kutai kini
1: tanyat aw lori entah hidup ne
4: aw
1: hei ne
4: kan mu hidup lori nya juga
1: aw ah
4: kapan kunya pan nemu punya tau tanya me ya.
1: Okay.
4: Ya, mata mata nyal sebenarnya nanti nyalan tu buaya. Atau ramen?
0: Ya. Kau kena.
4: Nanti itu nyalan tu. Paraim tu kawan tu kuti kudian yang tua. Kuan tino.
0: Kuti lebih
4: kan.
0: Tino. Okay, okay. Nada berda ne?
1: Nada orang.
4: Nada
0: mungkin. Antu punya.
4: Ramen.
0: Napa nyakan tu temu nyetat diri makan tu nyetat pada orang nadai ke
4: nadai aman nadainya
0: tu men tu nya kini
4: nya mak sidai nama kada nang ambil video duri ni hidup
1: au
4: dengan pangam mutanya di ni hari la aku ku hati tu telayan na sai kutikutin ku ku nang sidai
1: au
4: nadai muri ni tau hidup.
1: Sama nyelai.
4: Bahaya mata ngau semangat aman pintu tambi tua ya cemien tambi.
0: Seroy itu nyaga lupuan lo arti ya?
4: Nyaga usut tu ya.
1: Oh.
4: Oh. taban orang pulainya ko enam lemah pulai orang tua sekitar kira 5.5 sekitar udah tamak
1: gawak
4: gawak bak usup
1: oh au jaga malam
4: au jaga malam
1: amatnya ya hanun deh nak ko deh
4: bak ya di deh
1: au
0: nadai ke sudah munai ka lari menya ne
1: au
4: nadai munai lari itu menya me pintu cermin tapi tua ya me
1: au
0: dalam lori ada dinop ya
1: bapun doa
0: bapun doa
4: taban tua teh bisa puas ni ka deh tapi cermin pintu tapi
1: au
4: apa yang apa ke bisa
1: au
0: nadai ngawanya
4: ya pema aja ku tai mu ya sih kita punya hutan teh yang ala antu teh kan gedaun pergi depan tap ya.
0: Ini ngapain kan nih apa yang nih tadi depan tap antu ya hanya.
4: Benar semuanya di jengai bulan depan teh yang ada di pedal.
1: Amatnya.
0: Bekang sih apa yang nih tak. Ya ngasuh nyamai depan tap.
4: Tahu nama nyari pedal nyamai kiri jengai
0: bulan kapan. Udah uliannya.
4: Ayo teh malu.
0: Udah teh bukai.
1: Amat.
4: Oh.
1: Okay. Okay, bantal. Nanti bisa cerita bukai lah tahu non usi. Mayu cerita non tahu. Orang jaga atau. Okay, sama-sama. Nyata deh bantal rekapit. Sila kejaga malam. Untuk sini mayu cerita tu nih. Teromeh orang kejaga sekolah.
0: Sigis mempai.
1: Jaga hospital.
0: Orang kejaga macam-macam.
1: Ya. Okay, ya, ya. Peringat ketujuh kita. Pantau rekap tadi ini. Okay, jadi okay. Lalu ke kita kamu kai meh peningat.
0: Ya, harap kau lihat kunci ngau cerita ngau kita meh. Terus kau cerita ngami kau pulai kau pengerindu peningat kita.
1: Betul.
0: Kapan keteban kita ke luar dia nasem. Terlebih lagi ketua terperindah nasem.
1: Ya, kadang nak nyawat nih.
0: Kadang nyawat Nino. Anak irau. Nanti kami doa ada yang ninga anak nyawa artinya kami doa itu ninga ke kita
1: fokus
0: fokus
1: Okay, itu tu rumah
0: ya halo
1: ya halo
0: halo
5: halo
0: ya selamat malam
5: nyatan di pekan
0: siapa
1: selamat malam
5: Jonathan.
1: Okay, hari pekan
5: kita tu
1: awak
5: selamat malam DJ
1: selamat malam
5: rumah
1: ya. Sama malam.
5: Aku ni aku cerita mai aku ke gawak di Senanjung Jin ba Johor Din. Aku baik ke ban ku. Kerja Singapura ku ya. Mai ku kerja Singapura kan tadi dah beli ku magangnya. Kena masuk Singapura kian dah. Dari ngadai ke. Dengan si ke ban ku mai kerja ba kilang. Angkat ba kilang Din. Sebab umur dah tuai kaya orang terima. Aku ngomong dapat gaba besi tuai dah kerja lama je. Ada orang tua sedih kekunan. Orang ni sudah lama ke. Abang kutuk supply saya, dia supply kulit. Dah datang ke bankunya. Dia kemai aku. Kan dia diskusi dengan ku. Kak, kekunan ya. Uji ngepak itu kekunan ya. So jaga bak hostel ko bakilang orang ke orang ke balau induan balau tai dah bak hostelnya dah. Kami dia bak suci pos nak tiga ikau. Nayuk dua ni Sabah ko ja lau dua ini. Ayung bus dia ke ko siap malam. Lau siap malam. Ya am datai ba mangsanya teban ko masuk ainya hari ke depannya dia jaga hari ke depannya polis kena mati rumah kita ni tetapi bas dua yang tadi nak berkata jai kuma dua ya tetapi baku suak kurang ga ai suak kerintap kau berkata ngintap ke kau tak ngintap ya masa dua ya aku ke sebab berdua ya ngintap dua ya ada duit dua ya man mu sekapalnya tingkap dua ya. Ya telefonnya ku ban besi telefon dua yang ada telefon. Ya telefon ku nak ke pegai ku tak suai ke megai. Dia nak buai orang suai. Buka pai tuai ke Kelantan gua ku tuai petuai renyo.
1: Au, oh, tuai ke petuai.
5: Mama tuai. Tuai ada badu. Jaga tatah dia nak ku.
1: Au.
5: Kete cilu ngap, kita remban ku.
1: Okey.
5: Au ta remban lagi ndau ta tu ti ku din.
1: Au kene ke?
0: Dini nak jaga abah Singapura dia lah suruh adik.
5: Ka Johor dia. Ba Johor dia jaga. Dengar.
1: Remban bekeni tadi?
5: Remban nak jadi ku dua ta lagi entar main tulang ke remban dah.
1: Oh.
5: Dan ni dia ku lagi cilu ku banyak.
1: Au ah.
5: Au tu tulang ke lemai. Ya, pagi madah ku ngagai bos kami ya. Dia mau saya jaga sini ke ku yang lu tambi tai tambi ni.
1: Au.
5: Oh, sana biasalah tempat kamu jaga aku lah, no, ko. Siang hari jaga siang ku dengar. Ya, nyak nak datai. Aku ke tu siap malam ni. Ada yang tahu. Nyak ku teruk man. Tak datai bala dah tambahin tadi ke masuk dalam. Banyak. Tak cuma masuk dalam. Tu magang sama orang yang. Lokal kereta. Kadang boleh ke kopi ke boleh ke air ke. Kadang mah sedangnya kan los barang. Kadang kunang masuk bani itu bos eh. Kalau aku bosnya. Ban ku dah kena rasuah baik ini ni rup dah. Dah beli cah, beli cah. Nyung ke daya bos kami kau kami semacam ini dah. Ya malam kita. Ya mau nyampe jadi. Tapi ke bos kami dia. Memang kita malamnya, ini kerja malam. Kita pun nukar je. Tuanya, mau tuai dari Kelantan. Kuya, satu kita jangan saya keluar kalau rumah ambil. Kuya, tak tak, sama siang beri ke Cina ni dah. Kak langsung masuk, takut. Lepas terbunuh, di lama kan. Apa mau makan, saya belanja. Kuya, aku Cina beri ke dah. Pu ketika itu dengar sama bantai minta bantai ke surat surat tinggalnya dari polis eh. Ambil kau bantai ke kau dengar dia bantai ke kau dengar kepan kau siap melalui Kelantan dan juga siap ingin keluar
1: au
5: motor yang dia start motor dia dia suai ngigi motor ke tanya ke dia motor 6 bulan tak bayar kita Cina
1: au ah.
5: Cina, kalau mak ni, tak datai Cina, tak kena kat lah Cina ni.
1: Okay.
5: Aku tak main tanya, aku bakal main tantan dalam bus ni. Tuan kamu ke, saya hantam kamu ke. Aku mata kena bak ku rasanya. Nanti saya masuk, saya salah. Tuan aku. Tuan kamu, saya hantam kamu ke, tuan aku. Cina ni. Dia pagi. Madah aku ngebel bos kami ni. Dia tahan saya juga sini aku. Dia pulang aku dia. Saya mau balik kampung aku. Tuan tua masuk hospital aku. Awak tu mula dengan.
1: Mula
5: kan. Aku kan tidak. Kalau dah semua saya balik sini aku bangun kau ada ada.
1: Awak mula ke?
5: Awak mula. Awak nak lupa tu kau dah kau ada.
1: Ama nak sekali kena kau deh.
5: Ya ba tempat kita baik Melayu Kelantan pindah berpositinya je. Dengar baik pindah tempat sistemnya. Semalamnya. Kamu maka kan mau buat tambahnya. So maka dia call kami ke situ tu ke sini dah. Hantar so hantar laporan. Aku nak mau lokasinya. Kini aku bukan buat lokasinya dah. Nama nak mau buat lokasinya. Ya aku melawak pihak yang dekat. Tang aku ya. Dah lama aku dia. Madah badu dah tahan dia jaga malam aku. Jaga siang aku dengar. Jaga siang aku. Cina aku. Cina lepas tak nak buat Cina ni. Kamu jaga pas sepil lai. Kenapa kau lagi kita jaga pas sepil lai? Kita isin dua Cina. Kita isin dua. Aku kadang isin dua. Ya, dah aku gawat babakin. Baik mabuk. Nasa butuh ya. Nak sama buat tanya Cina nya tu apa ya? Di gambar orang seorang jaga bak kilang dia nak kau. Kau berkilang di mana? Mungkin di BBC. Kau berkilang dia di mana dia jaga kilang Cina Singapura nya berkilang. Ya ke belah kami yang kerja komplain aku. Belah mak security dah. Komplain aku. Kemarin makan jadi buta aku. Sejak madah aku dengan Cina nya. Itu orang selalu mau kacau saya. Aku ni lah. Lalu Cina suka Singapura dah. Bagus kamu ada keluar tu dua itu anjing aku lah. Tapi itu dua mak saya. Aku keluar aku. Nak berdua ya belak hilang ni tau. Kebelak hilang. Aku mau getar lah. Dia tidak kacau kamu ke ya. Ini dia sudah tahu baju dia tidak kacau ke ya. Nak. Tapi bawa si bawa kami tadi kat kami kat biak dalam. Apa ada anjing ku siapa suruh keluar tu tukar aku. Tidak ada komplain aku dah. Komplain bukan tukar. Dengar. Tanya kata hari mana hari pembalik ini. Banyak saya ngabang kai ngabang di sini. Bala ba luas dalam ba tanya berkilang dah. Asok ya sampai enang lama satu. Enang lama. Enak. Ya empat hari empat malam ku nak dari rumah. Ya ku badung cuba.
0: Benar me kerjaan eh.
1: Allah ne meruan me
0: kata. Kata itu nadai boleh gaji dia 4 hari 4 malam rai nukar.
5: Lama. Ndak bayar uti ku dah. Gaji bayar.
1: Allah nak meruan gawa manuan tu.
5: Banyak pula itu pengguna ada kerja bakilan kita masuk basan dabi. Mereka kami semua dia nak bayar gaji meruan. Dia meruan dia. Sebabnya semuanya dua orang dia. Kami semua simpan pun aku. Dia madu dia nak tu berapa mah? Kami ke nak tu berapa? Kami pun lagi. Nama sampai kat palu. Saya aku ni saya tu orang saya tu kan kau masih dia aku.
1: Nama.
5: Nya jatuh. Terima kasih.
1: Okey, Jonathan. Okey, terima kasih.
0: Kadangnya masih SNS.
1: Rasid siko-siko nah sama bisi orangnya tadi gawa apa Siti no alo
0: meruan
1: bisinya tadi mayo macam bekang Jonathan tu
0: me nya kita menah orang gajai
1: ya
0: toke menah orang gajai
1: orang gajai ya
0: ya orang gajai toke kena menah sigi bekaya men
1: ya ya nasib siko-siko nih terus me kita ke belalang gigak ke pengawak men okey, nyong mula kan tua yang sakit tadinya.
0: Nyong pula yang tua sakit. Yang tua damai sakit pemautai. Yang tua ke tempat sakit. Ini je, Sen. Ini, Sen.
1: Jadi, nak hidup ke sebut, hidup ke nyawa.
0: Yang tua ke sakit. Yang gaya yang tua mas sebut. Pandai ke jenatan tu. Yang tua yang sebut sakit. Gaya yang nyebut apa yang naik. Ini, Sen. Kelipak dengan tua. Nang boleh tahan gak ano tu? Nang ketawa cerita sige baka kita siku-siku tentang sige bisa pengujung lebih kita ikut ngerja pengawa ngambil ke bisa ketegal kita nak gawa bisa ketegal kita nak nurun orang mati bisa keban ke siku suba. Kami lagi dalam pengawaknya di penglikuan sebab kapulai ke menua setahun dua kali kalau tahun Siti ini ya mati tahun Siti Aki ya mati tahun Siti Apai ke mati tahun Siti Indai ke mati udah 4 tahun dari tahun ini Aki baru ke mati
1: Aki sepian tua kan
0: ya. Halo
1: okay, halo selamat malam.
0: Ya, selamat malam.
1: Siapa wei?
0: Halo.
1: Siapa tu deh?
6: Aku tu Adam tu hari sibuk.
1: Adam hari sibuk. Okey.
6: Okey, akan mesti punya kita. Kita tu berlaku hari tahun 2019 banglah.
1: 2019. Okey.
6: Malam ni aku lagi berdau tengah, aku suka lagi servis sebab Navy semua eh.
1: Ex Navy
6: kan tu. Kita ya mayanya aku nurun kenyalah nurun inte lemai deh nurun inte tasik kian deh kira ke pejalan ya lebih kurang 2 jam lah inte lokasi nurun inte deh nurun aku malamnya udah aku nurun kata menokong ente. Telepon saya yang ingat tuai ko. Telepon madah ya. Ini kurangnya dek. Ini kulit tuai ko. Ko kemana? Aku belum bertransfer dia. Kemana? Nggak jadi pulang. Ko nama deh. Ko nanya ya. Nanya ya madah ko. Tanya nama tu Bilia. Anak kita nya Emma nya deh. Ya anak aku yang bisa ningal orang nebeh gitu. Lama aku kadang-kadang aku main aku pergi aku nebeh kita lah. Jadi kira ini malah ningal punya bila anak aku yang bisa orang nebeh kita siap. Main lagu punya ada nama tu jangan slow nya deh hati nuan hatiku. Jadi nada mudah kan? Ya, gitarnya simpan ke dalam biak punya biak gitar kita kan? Simpan ke dalam kita tidak boleh ninggal lagi. Ninggal nama tu
1: orang nebah gitar namanya.
6: Itu orang nebah gitar. Gitarnya nebah rimpu tapi bisa suara inau belagu. Dan yang terakhir kebetulan ga mianya nama tu bisa mayau aku. Nang lama tu maya aku paman dengan tambah alam bilik. Nada apa lah tau sarinya. Ngaya, dejuk ini tu aku ngaya tambah biliknya. Ya aku mainnya bisa sesuatu lah dia. Jadi aku mana mengenai itu aku nawal pergi lah aku tanya lah ngadu ke rumah punya. Ngadu ke rumah punya kira ke baca ayah-ayah lah. Baca ayah apa semua yang ambil ke likun lagi apa semua. Yang ante aku hari kita hari kita ngadai gak aku dengan tanya-tanya lebih lagi deh. Ya ditanya sikit simpan aku sampai dia tahu takut lah kadang-kadang aku lebih ngai kan lagi ya nyadi baru deh.
1: Sekalinya aja sirah ninggal munyi?
6: Sekalinya aja yang bisnis kita dah gaya anak aku tu bisa ninggal orang ketuk tingkap. Bisa ninggal cek daddy ada orang ketuk tingkap ya. Laban rumah kami nya bab luarnya kami duduk bab tingkat satu. Ya aku fikir aja ni orang yang ngetuk pintu pintu pula ngetuk tingkap nya. Padahalnya tinggi. Aku tengok nyaga bulu pegau ni kena nyengok aku. Kenapa tu orang bisa ngetuk pintunya?
0: Ini bab kotas bab TDM lumut den.
6: Kotas nebi dia.
0: Bab lumut den.
6: Baru buat dia blok punya B1 dia. Ya aku sampai dia tahu aku lagi ingat kena kadang-kadang ya saya ke bulu tanya pegang yang betul medak situasi itu katanya. Tapi setakat tu aku dah minah dari itu dah fikir apa semua ada lah rumah pun ada apa-apa. Mina anak kata ya special ini ya udah meda ya udah nina aja.
0: Ya bisa mata batian nih.
6: Babi baru dia bayang ada tingkat satu kita duduk tingkat satu data dia meda TV ngorak ya apa semua yang meda edi ada babi lah cukup.
1: Apa bisa ini nih?
6: Mula aku nyungguh lebang tingkat dapur punya tiap nyungguh aku akan oleh nama tu nyengok bab belakangnya belakang aku punya kebun. Baru aku punya bisik tinggal pakai mayang aku kadang-kadang aku malam hari mereka pakai mayang jadi ya ni lah yang ada babi nyengok lah aku mula aku nyengok kali pertama ni nadai lah pedak aku pulang aku nanti sekali dengar aku berkandian tinggal namanya nyengok baru aku pedak aku beri kau babi ya bak kita selalu dia tak berbeah.
1: Okey, Adam. Terima kasih Adam. Okey, selamat malam. Adam hari sibuk. Tuh pelapa kau keterubah tu nih terubah. Kau tua. Bawa program ngam
0: semangat. Adam hari sibuk.
1: Okey, tua nyawa tau ga?
0: Hello.
7: Hello, selamat malam.
0: Selamat malam. Siapa tu kini?
7: Hari sibuk
1: tu. Siapa hari sibuk ai?
7: Ngalau sudah
1: ada di
7: rumah.
1: Ternyata atau apa J?
7: Iya.
1: Ingat kan eh.
7: Malam ini dulu lah tadi di rumah.
1: Selamat malam Kinwan.
7: cerita ke kira baru untuk tahun 2025.
1: Tahun kemarin
7: ya mabili aku tu. Kita punya cerita kita hantu tiang tak dapat tak kan namanya bulan 7 17 hari bulan 7 pukul 12 lalu biar mana saya ke rumah. Jadi aku tu tindua bila pesai malah aku ni tindua depan kiang lepas kiang ngantes tindua bila pesai dia tindua pesai ke 12 lalu baru ke lelap aku dengar aku orang tetok tuak cermin aku pintu kerja-kerja menyeh namun dia cermin kita yang ruainya nanti dia ada dalam dah ada luar dan luar nama dah ada dalam dan macam-macam luarnya dah ada yang lepas kami kebisik kedai kedai rencet aku kaya kedai desain pun dan mau dari tuai aku berjual dan rumah panjai menyok teki dua kena dari rumah panjai maka bercian garam kedai mien
1: kedai rencet mien mana
7: ya dan nyawa dia nama atas laci dia nama si alengkah dia seli yang ketinamnya segi empat yang dia sem di rumah dan nyawa dia seli yang 10 sen ke diri dia seli yang nama 20 sen ke diri lalu ada nungsung maya nungsung gila teh kasi lebih 50 sen nama nungsung dia seli yang seringgit nyawa ke diri ya engkau batas mari nanti jemari nyak singin nak gari heran nak ya tata baka jemari lah itu engkau tibi nyak aku tindak segi empat nyak gendomin aku tindak udah baru kelap nyak sem di rumah dengok mambo di seliang asa mimpi si kuai ku orang gara aku dan nyak angkat aku ambil aku pergi ada sem di rumah siapa nama tu dia punya betul aku tu seliang aku mengambur baru tengah bilik ni ada dia je nanti namanya di mari aku punya singgit dan ngawak dia di mari lengkap TV rata ada
1: maya unadai kan eh
7: kalau lengkap kuyah
1: kita
7: mengambur ada seliang 50 sen 20 sen 10 sen 5 sen ada dan nya angkan menantu aku kami kasih aku bedak ngai kaku pula kangau aku gak bini aku ngai kaku pula bedak bedak ngan dua seliang pergi lah mengutai maya nya si buku ada aku ke belajar nasi di rumah pukul 1:10 minit dan nya
0: engkau tu yuk kini
7: dah engkau ya jangka aku dengar lagi dah kok kamu main mayau mayau semua aku dia nak nang ke buat tindua nak puas hati aku tadi dah tengah aku pijat sebelah mari baru kaki nak dari itu dah buka kopi nak dari kemudian cip nama semua dia
1: nak dari orang
7: nak dari orang padam kopi ambil aku beri orang kaya bersih pancul bertelepon rekam aku nak dari habis kaki men mari baruahnya mija semua orang ku nadai ke sistem di rumah tapi nak aja ku takut bila ada empu
1: seminak ke Iran aja meh
7: nyanya aja masuk ke Iran nyanya teka 3 hari mesti datai menantu ini dia pada aku orang ke menantu ternyata dia ngapain nanti pada dia nadai ke aku dia selianan mesti nyawa nak lah benda ngituang ke 50 sen 20 sen 10 sen yang nak dituang deh tanya mengambur sebuah bilian ni pagi aku ngasuh apalah dia tu namanya nantu ni tu air kena ngatuh kena tu ni ada kela buat malam aduh kela aku pada habis saya datai nabak-abak budak beli kerupuk beli tanyaan deh yang dia kebetah nadai ke dalam ikut mimpi
1: nadai mimpi ni
7: nadai dalam ikut mimpi di rumah nyam aku ngambil video nadai ke pansuk ke telefon kanya tuyuan kan ngai tenyana ngai de pedak kin dan takut kini
1: irau ketuyuan ngai duit seliang
2: Ya.
0: Muka duit ya kebelah lamban dan nyuri ya.
1: Ya, salah ingat
7: tadi. Munyi kena tuainya tadi. Itu yang takonkan yang risi yang takon ini dia duri. Ini lah muka. Ini kebawa.
1: Risi yang ini duri. Ini yang mahat.
7: Ya, saya tahu. Tahu kok. Tanya lah. Ya lah. Baru.
1: Oke, PJ.
7: Kukang upak 29 ada nyak ketua dan sawit.
1: Oh, tahunya nih.
7: Gigi kata kata. Nampun ni nak hidup tua, nyamun mau ni. Mati nang mak orang tua ada.
1: Oh, lagi inti ini ada orang lagi. Ada dengar ada orang lagi. Telepon baru ke?
7: Ya, kira minggu baru
1: lah. Oh, ya.
7: Kira bulan lima ada nyak.
1: Oke. Oke, sama malam PJ. Oke, ya.
0: Tadi apa PJ nih?
1: Ya, bisa istirahat lagi cerita ya, kau ya. Okay. Nanti minggu baru. Okay, peninggal ke 11, 10 kita.
0: Ya. Apa je?
1: Apa je? Hari Sibu ke malam tu. Nah, berasai kita nyo 3 minit ke jam ke penodi ini tu rumah. Jam ke penodi itu ngarap ke GBC meh peninggal kita ke Bukai.
0: Ya.
1: Lagi itu hanya ngok sidaya kenyapa tua apa Facebook kan?
0: Betul.
1: Tidak ada orang ke bertelepon lagi ni.
0: Nah betul. Nada ini saya nak.
1: Ya, bisa mewah malam tu.
0: Malam tu. Nah, baru sejam lagi dah 10 ekor lah, 10 ekor dah. Nak dikira kena gaya kena nak di apa nama tu? Dia, ya kena ada sambutnya.
1: Aman. Bisa menikah ekor. Nah, nak mujur tadi ni.
0: Bisa ini ngantung risi yang tenis ya.
1: Bisa nang repon saya tu ninga.
0: Kita pun muka tu lihat bertanya ngekai. Aki aki jisi uban kini nama kebuah antung risi yang harap kia bisa ninga malam tu bisa telepon lagi kini. Leban tu leban aki uban kai aki uban kena nemu gini. Nah, kebuah antung risi antara kali ke gambar jai kini, kali ke ketat burit kak bira kini, kali ke tepi jat duri.
1: Ini duri.
0: Ini duri. Ini apa je? Nak nemu mah kita ini sih. Atau ke sigi pendiawai sigi jai kini. Ini nama sih ini.
1: Kak berkelala banyak. Kak tundi berkagai.
0: Kak tundi berkagai ngembah orang. Tang kebetul aja. Ya kedinga aku. Antu tu sigi ngenuan kita aja. Ini sih. Sigi kenuan kita aja. Semua jai. Tang jarang kita ninga orang ke. Nama kebuah kita takutkan tu.
1: Nama gamal jai.
0: Gamal jai.
1: Siti ke yang ada pedak. Tang utai memunyi.
0: Memunyi. Tang kita. Kita takut ke munyi. Munyi yang tahu kok kita ya. Yang
1: tahu. Itu niliannya nikil itu. Itu rumah. Benar kok ketawa keseduai di. Siku antara madah kentua ke nyunadai. Mama antua nanti antua ya. Agi dua peninggalnya.
0: Peninggalnya ke tempat ke. Amannya ke. Nadainya pula. Kita itu mah kita enggak. Kita ke nama tu tadi ngai ke siti-siti nyata sigi waknya mana sem sigi macam-macam
1: kadang
0: cara bukai
1: nama sakit tau ke parah itu nauleh nauleh di tanya ke ngai
0: kita
1: oke
0: ngai kita
1: alah na asuh tu oke mene tak kita kena nyamai ne
0: nyamai nempak entua nelan tua nyergah kumbai mati ke itu sama. Ada yang guna nanti bukannya aneh saya
1: nanti tua nih nggak kok nilian yang nikel tu bukannya badi ngapa
0: bisi hari di burung
1: carut harus burung tua aneh aku de
0: aku kumai de mati kon tua kei deka kena aku terus de mati kau ya.
1: Macam-macam cerita nih.
0: Nilian dia nikah tu nih.
1: Sepan tadi nih. Bantah. Kayak bantah. Jonathan. Jonathan.
0: Jonathan. Kan tua kematian.
1: Bukan tua. Tahu Jonathan. Nanti deh jauh Jonathan.
0: Sigi bekam.
1: Ya. Okey. Jam ke penudi peninggal. 11 malam.
0: Tu. Tu. Kaban kita jauh nih. Ngerti. Saya kena ngerti. Yang klik di Bali minggu itu. Selamat malam. Terima kasih. Hari menua Ribai deh. Hari Dublin.
1: Okey.
0: Island dan ke. Menoninga ka pugri selamat malam.
1: Ya, sama malam.
0: Bali nama yang putih dekat itu. Dan mula kita di Pabali Minggu.
1: Di Pabali Minggu.
0: Ninga kita hari menua Rebai den. Hari Dublin.
1: Island
0: den. Island den.
1: Ki bisi terumah.
0: Mayu atau siam jendel baca atau siya kenyapa-nyapa atau aja tua mansut kali pun menurut siam nih Rica Uno bisik sejam ke udah sebenarnya nyapa ketua hari simpang jalai semunjan Elen omang toy selama bisik ini ngak tua agak sidaya ngurus mengajis kaitan peminat setia ngengkau semangat ke selama malam
1: Jessica. Terima kasih.
0: Ya kalah mana
1: kalah cerita.
0: Tahu. Pasal ya kita Roy Kuang semampai buku lagu kita ya, terus saya masih dari Sreman. Segi hari tiga, segi nadai kalah dengka Emilia, Amerika tu pun semampai USM Pulau Pinang. Selamat malam DJ ku ya. Selamat berjalan pengawal menunggu ke program gas mengatuk.
1: Terima kasih.
0: Saya sambil ngerak kerja mah tepantup lelengau laban ninga program dalam Jaku Iban. Thank you.
1: Terima kasih. Apa sama tadi rumah?
0: Atau tadi Emily Americhet. Rosliau Megamri. Selamat malam enggak tua. Delian Yenika tu udah tadi Sam. Ya ke bisi ya, berjurai mimet tentang ke ngemula ke nama teh bos ngumbain tua ke mati. Selamat anak Peter penuh selamat malam enggak tua. Ipa Vincent. Benang galik ke uninga ke radio di Pabali Minggu tadi hari Ellen menua hari Biden Mak Rabung Alap. Selamat malam mari sibuk ya semangat tetap bersemangat ninga ke program menganggam semangat ya. Harap ke seruai terus manah malam tu Gerimis bisa Sam?
1: Bedau?
0: Gerimis selamat malam DJ Sam tuan rumah ku ya selamat jalan ke pangwa megak nuju balap peninga YFM nya semua sekali saya muka itu semena tua peninga YFM pun diberi selamat malam. Selamat malam Catherine Robin, selamat malam DJ Sam terbang peti yang selamat berjalan ke pangwa Sigi sisters Sigi udah sedia ninga ke program mengas mengat ya. Setiap malam hari tiga. Mami Abah, selamat malam DJ Semangnya Patua. Nita Sapirkan tahu pun hari sebuti, seloi sebuti. Selamat malam orang sebuti.
1: Ya, orang sebuti.
0: Henry Orlando Nira. Selamat malam DJ ke sesuai. Selamat malam ngi seruai. Mana hari disibuk tu ke. Pihak mega ngagai sida ke bak peluga ruban. Sebab bisi kala bisi barandau ngaku semampai ninga ke apa nama tu program ngam semangat. Selamat malam kita udah bertemu kita ngelamat tu meyakerami orang Melah Pinang mayanyen suba 29 hari bulan. Nah, selamat malam bisi enggak barandau minta ampun meh. Nak boleh nyebut nama dia tau Agnes Indah Robin. Selamat malam ngagi tua ku SM. Harap kesudahai terus mujur bersemangat. Ngenggam nama tu meluar ke program
1: ngenggam semangat.
0: Berita hari miri.
1: Ya.
0: Agnes Indah Robin. Bedau tu SM ne.
1: Bedau ne.
0: Kaya sida tu lali ninga aku. Kumai aja ku pesan
1: Sam, Sam.
0: Selamat malam Anita Nawai DJ Sam terumah bertemu baru buat program dengan semangat. Harap bisi cerita mana lagi ke mana megang cerita malam tu.
1: Ya, macam-macam tengah malam tu.
0: Antu tuyul ke gerinang geringgo aki kempas. Antu tuyulnya cerita ngai ngi sidak Melayu kini selamat malam ke.
1: Antu tuyul.
0: Kamatnya kini Sam. Kita itu bisikan tu tuyul. Nada ini. Cerita antu atau tu tuyul bagi kita menurut. Ya ketemu buau nemu ko.
1: Buau bisa ini.
0: Tuyul banyak. Selamat malam David Buah Meniang. Selamat malam terumahku ya. Tu tinggal kereta dulu nih Sam. Ngenang ke nama tu antu tu Sam. Munyi ko jaku ke peludi itu aneh Sam. Dalam mensia
1: bisa antu
0: dalam antu nadai manusia sambut Sam.
1: Okey. Ya,
0: halo.
1: Enggak peninggal ke sekali. Halo.
0: Halo.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Apa wai?
8: Agi bisi masal.
0: Oh, agi panjang.
1: Agi panjang itu. Agi sejam agi.
0: Siapa tu kini?
8: Aku tu Jaya.
1: Jaya.
0: Hari ini Jaya.
8: Aku udah abah di tu, abah kuciang itu, abah betul kawan itu.
1: Oh, okay. Ya. Nama teka di kongsi kepala peninggal tu deh.
0: Jaya.
8: Ya, betul. Aktif buka buku di cerita lama kelihatan.
1: Okay, cuannya.
0: Cuannya. Terus kedek je.
8: Umur sudah nyaw 6 umur lagi biak kelihatan cerita lagi biak kelihatan.
1: Wow, cerita lama tu.
8: Cerita lama. Dia tu nyaw umur dah 60 lebih ya, 60 lebih ya. Kira ke 40 tahun dah cerita tu. Tahunya kunci ini kan.
1: Huliah.
8: Cita tu nang ada di nang diingat ko bari lah cita tu dia le buai lepas tu nang dia le diingat malah diingat bari
1: au ne
8: cita lagi bujang-bujang kelihat tu
1: ya
0: terus kelihat Jaya
8: jadi kelihat tuan kami tu kelihat dia di kampung dia di kampung cita lagi jalan ngayap lah kelihat
0: Hampir dengan orang nyap nah.
8: Hampir.
0: Aku hampir maklia.
8: 65 aku lahir 6 tahun 1965.
0: Oh, nada jauh tu ah.
8: Lebon yang kat umur bisi ke dampir ke 20 lah lebonnya.
1: Ya, lagi bujang mah.
8: Dia tu dah 60 nah.
1: Ya ampun.
8: Kita dah.
1: Awah.
8: Tak punya cerita tu.
0: Dah lama.
8: Ya. Lihat dunia lagi berburuang lagi kena burung lah kena orang lagi berburuang
0: ngayak merau
8: jadi menua tak ada lawak kami hari menua aku hari mentau lihat lagi menua orangnya kira ke berjalan 6 jam
0: ni mudiang
8: ke pantuk kian tu ngak ke pantuk udah tadi aku kira ke baru pertama kali lah baik kaban ku nya. Berjalan ke menuanya kian ke nah kampung tu kan. Nah kampung jalan. Ada si jalan saya ke lihat kan.
0: Ya. Hari mentau.
8: Hari mentau. Hari menua kami ni mentau. Berjalan sehari-hari kira dari paginya hari tengah hari ya, tengah hari ku diangkat. Nyo lemai ada tu dan segi berjalan segi ada yang turun nyak gila lah katinya buat ni segi ada yang tu berumban lah segi ada kalau lemai lah kenyak ni tapi biasa lah kita berjalan itu berjalan ngayam jadi kedua tadi dalam rantau jalan kami dua tadi bisi ningal tai ningal buruang ningal buruang ngembar kami dua aku kuliah nama buruang nemu kita nama kutuk nama muah ni kurang tapi kita ada nemu
0: munyi ya
8: bagi ya ya kepada kejai ini tu nemu nama buruan yang lala tu ada ketupuang dah jalai kedua segi di gembar kutuaknya bari kedua
0: nama ai betang strapnya di semrainya kelihat
8: kedua dai ada teman saya ya hutan kelia lagi bedau banyak tu bedau si dambi ada balak kelia lagi besar besar kayu kelia hutan tengah
0: ngayak ngayak kerenggai ngayak semua
8: ngayak ngayak dah tadi udah dekai baknya kedua sehari tadi dekai bak tintiang berhenti kedua di gembar kutuak di bari burung nama kutuak berhenti yang itu aku di bari dekai bak menua renyian nyok kuda pedian nyok sabo petang kuda pedian
0: ini menuanya tuan
1: pantau
8: ya tunggak kiamnya menuanya udah antre tuan dekai bak bukitnya kedua tadi berhenti dulu, lepas narinya lagi. Badan agak siang lah, kira-kira pukul 6 lalu punya.
0: Jadi ini nyekanya di ini tuan ngeyap segi siang.
8: Ya,
0: duku.
8: Mereka kujaku tadi, mereka temu orang, nanti tubuh punya kejayaan.
0: Ya, betul.
8: Berhenti dia kedua tadi lagi pak saya ngono aku no kayak tanah ya kami tapi yang tua gear aku lagi tuan orang baru wah

0: Ni meburuang muah, terutama muah ni cai-cai. Oh. Teringat ke ni apa ni apa yang kami kelihat. Oh. Tidinga burung tu dah pembar matahari gitu. Ada badai dong ke kelihat.
1: Oh.
0: Depan tu segi burung tu no kan. Tidinga galang kau tau pindah tak ke. Ada tau burung tu maya tau hubungi ke.
1: Hmm.
0: Burung muah. Mungkin dah siap. Ada yang muntah ni kan.
1: Ada eh.
0: Kita ni dia. Kita dah tua ni ngai dah.
1: Tua rumah tu nemu.
0: Mu ya.
1: Rambau ko ya.
0: Kemai ko dah ada lagi ke rumah ke. Kemai ko dah pincian lagi.
1: Okey, agi reka.
0: Panjai tu.
2: Dia tanya nepang ko mati dia.
0: Bedau. Bukan nepang mati, nepang pincian. Sambung baru kita kan.
2: Okey, sambung.
0: Dan dari tuan Omu Puak pun tu Bapak kan aku ada pada itu tu kan. Omu Puak tu akhbar wah kan aku. Nurun aku dua tadi. Amai ada jauh aku rumah kan. Betul-betul salah kelala aku datang ke rumah. Oh. Betul-betul salah kelala. Menung baka kan ini baru kan. Saya sebut ketang ya kira
1: kan. Sesilau kenyak mana ni?
0: Sesilau kenyak. Aku ngetok pintu tertuju kedua ini. Nah belakang ada puara aku jalan kedua ini tadi. Ketok ketok kedua ini tadi. Tiap kedua ini bisik ke seliang anu entah seliang di indiang eh. Teliak kedua ini. Benar makai gitu dah. Karena ikat kami ini ke. Ngal ngal ngetok ngetok ngai muka pintu. Tangkat orang ambil ciruak. Kan itu aku kemudian. Ngomel kemudian tapi nyamun. Halo, megau kurang di rumah panjainya. Kalau megau lah orang tadi bersuluh kami dua.
1: Kujaku ngai temu.
0: Kujaku ngai temu orang.
1: Okay.
0: Dan tadi, megau ni berorak berkelala kami dua. Nama nama ni apa sanu? Ika sanu penuh yang tadi. Dan tadi tuan, kalau laju kita tu tuan panjai tata.
1: Okey, nanti kawal, nanti kawal.
0: Dan nanti nyom sambut orang makai dah kemudian dua mandi nunggi nah sampai makai dah kemudian dua lemain tadi. Ia pecukur jam biasalah pejalan bujang tadi kemudian tadi. Halo, ni gak bela kaban tengah juang muka pintu nanti tuan. Dah nanti. Oh, bertemu lah ngom bela kaban dengan juang. Dua ikut kaban kemudian tengah juang kemudian tadi. Ngom kemudian tadi. Empat. Saya buka rumah sepiak no kami dua itu tujuh kami dua rumah panjai itu sepiak tujuh kami dua rumah kelihat berjentang ke tu sepiak ni rumah panjai tengah tu tengah laman sepiak tujuh kami dua rumah panjai baru sepiak kan jadi bunga penyambang menuju ke kalan yang tinggi tangga sepiak ni tangga segala kelihat
2: mai bungkus ngayap ni nanti berkenyam nyinyak ni tuan.
0: Nak tawa tak?
2: Ada ya. Ngenang ada ya sih.
0: Ada ngulu kesiam-siam kajian.
1: Nak tahu lu.
0: Okey. Ini gak sudah ada dan teretuan. Lu berundang pengalaman dia dulu kami bala kami sebuat jara. Berundang di rumah ni dekat rumah apa dekat gua suang. Kan nganjuang kau dulu ni tadi kena.
1: Target house.
0: Ya, dah ya. Baru baru kan ya, tadi tuan baru kan berputar kan iki ke tangga tadi. Tangga tet pa mana kan saya tangga yang ka aku. Besai retong dia tuan tangga orang kaya.
2: Ya, ya.
0: Besai retong dia nya, besai dia retong dia kita ya. Itu dah tinggi kan tunggangannya. Baru kan berputar. Jadi mata aku bisa mendak orang ilap mata aku bakat bisa orang nicik dulu pada aku. Aku mikirnya kaban aku teh nganjuang ke meduanya tadi. Kali baru aku melihat ya minga tangga sudah merentum. Patah tiga.
1: Patah tiga.
0: Tiga lumpuang tangga je patah tuan. Pada aku kaban nyagi ke dia dua ikutnya ke tempat lagi bisi dia. Bisi orang dulu tadi. Kanya ngayong kaburuang tarita.
2: Ya, ya, ya.

0: Dan mengurang angan dari
1: orang
0: yang nitiah ke menuai. Lalu merentum dengannya begaum orang dari rumah panjain ngakainya merentum lah buah.
1: Dua kali
0: dua kali susu lu harang lu. Oh dia nyati tiga ngayap ya.
2: Eh rugi metuan eh. Udah ngayap bukai.
0: Nanti itu kan nyati ngayap malam metuan. Lalu ngayap rumah sepiak nian. Oh bulu kenyo. Jadi mau bulu lagi nyo bulu peguk. Nyo terangkat mendatai begini. Dan dari nyo sepiak nian. Alo kada bukot apa yang dulu wes mendua malam ni ya.
2: Apa nas selalu sekali tu tuan?
1: Entuan.
2: Ada play nai bukot bukot lah.
1: Entuannya.
0: Dia dalam bab beruang cerita ni.
2: Ya enggak man
1: itu.
0: Tahu. Ya sedih hati kau tuan.
1: Tahu.
0: Pemulai kemudua yang tadi rumahnya lu angat tuan.
1: Oh. Tahu ni.
0: Tenda. Saya tunggu-tunggu tetuai dia nyo seminggu ninggal tinggal tetuainya.
1: Oh,
2: main tinggi buruang setuai dia.
1: Mana mak buruangnya?
0: Dan ya orangnya lu ni betulah bala tanpa nyukul.
1: Nyukul, ngampun punya ngampun.
0: Ngampun lah kira. Baru kurs mengat lah nanti gig lah. Kitanya bukannya kita kelihatan tu kita tu nang tubuh hampunan diingat ke mama mai bari kita tu kan ada kalah agak jadi dia cerita terbuka tapi tu nang
2: terlihat kelihat nama yang nang wallnya tuan kayak jadi tu ni kayak
0: lah
2: mai bungkus ngayapnya baru mai bungkus ngayap ni tuan eh
0: penyerungkang terang tuan
2: kata aku kayak
0: menyerungkan tak puas orang ya.
2: Aku mengikut dek kelihatan tuan. Kati deh. Nasib menua lah ngai aku madah kade. Udah jalai selalu lemainya. Target dan cik kita tayi pukul 11, pukul 10 amnya mah. Udah selalu lemai kami sebelah. Siap tuan. Betul-betul gapai tuairnya. Nemiaknya bisa madah ke kami. Giang belah giang. Bukan kita itu bisa bekaban. Ngayapnya tadi. Udahnya tadi. Nyon. Sano apa sano nya bisi anu nya boleh bayak pagi tadi makai bayak lo
1: jeung rumah lawa orang
2: ngai gerak lo ngai ge ngai makai bayak perut da lapar keun main jauhnya
0: boleh jani ya matane itu boleh apa indo boleh jani ya oh dia ngai mana
2: ada makai babi lo kai na pedih boleh babi kelia
1: Okey,
0: terima kasih.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Ngapan gai keng ke bisi ke agi ngelala ya punya ke
2: ya ada ini patut teh kelihatan ada ini nya deh mesin ada apa
1: oke
2: teh bekerja sih pengawak biasa teh bergayap musa gayap ke
1: ya oke
2: aku kelihatan sih ngai apa bola kayak bisi ke sini rumah panjai ngau gayap
1: kelihatan
2: ya agak kelihatannya tadi apa nama tu? Pintu nya agi bika rutan. Agi betatiang ke bagi bisi tatiang pintu kala dia mera pintu punya sem.
1: Kena dai, nampi.
2: Tatiang pintunya nyari pintunya di tertolak dah lagi. Ya nemu kunutup diri. Jadi bisi tatiang dah baru hadian deh. Bisi tatiang
1: dah baru. Pintu lama tu.
2: Pintu lama. Jadi penekal pun nada tu bisi insil ngalau ah. Orang keliak nekal pintu.
1: Kena nekal pintu.
2: Bisa ke situ rumahnya keliak.
1: Udah target ke nya punya kena?
2: Sigi targetnya. Amai bajian lah. Sigi nanonya. Bisa ke rumah ada beri kami cap tungguak. Bisa nyamai ke buka pintu rumah Indo. Madik mak tungguak. Mat. mat tunggu. Sigi boleh buka pintunya sem. Tadi nan laban kelihat nade bangku ora. Jadi mat tunggu kan ada mat tunggu. Jadi siko ya. Demak de tunggu siko nya nyelur jari. Buka pintunya nya. Ino cap tunggu. Dik ni ngap ngare ino cap tunggu ko. Udahnya tadi tinggal ke pintunya tadi buka buka nggak jadi tulak tulak nggak jadi ketika jadi tulak ada tekal ngalu nggak se nggak sekali ambil anu siya sigi bapak baik pisau gak kelihatan ukai pisau duku baik leban ke jalan ke rumah penjahit titik jauh ada sem ingin temu kular barantau jalan kini ini kita nemu udahnya tadi ketah anu nya insial pintunya itu kan ngerutan merentu mah
1: ternyalo
2: tumbang tumbang po kita nah tumbang ke kita ya kati deh pintu tadi jadi meda bekenya tadi dan ni murang kita tu hey kita tu kayak ke ngeyap ke painendo kan ngerubo rumah lari ya sen lari ngagi ujung tanjung kan
1: temu orang nak temu orang
2: nak nak kita nemu ke nemu ketik nak nemu. Ya kita nemu ke nak nemu ke nak dai kita nemu lari aja. Ya udah ke gay orang. Ngalunya tadi kena ke pintu kena galau. Terjun lah. Terjun ayo tengah tanju. Tatai dia tujuh tanju bisi sangkar babi lah buang ke sangkar babi meruyak ke babi. Akai mai tisa. Udah terjun niki terjun ranya mau diri ke bawah kan. Dia nemu peguang, peguang kan nama bisa banyak nama kecambang ku kita ini. Wata namanya, ukainya ada pedak malam hari. Namanya kejaruk ku kita. Kecambangnya ne. Ukainya sebekang ngau pada terjun ke dalamnya. Dah dalam peguang dia dia.
1: Jempuak meja.
2: Eh, nadai nadai berundang lagi. Pulai musuh punya pulai. Berjarat baru 2-3 jam berdarat pulai baru nanti pukul 1, pukul 2, pukul 3
1: kalau lu lihat lagi
2: nanti nanti seri siti lagi saya kejaku tetau tetau kelihat tukar tengah tetai di rumah penyai pintu tu tukar nge sepian nyin tengah sepian nyin tukar nge tengah tukar
1: bisa mana
2: cerita ngeyap tukar tengah nggak sepiak sepiak udah kerungan manuk kerungan manuk kerungan manuk tukar jadi keru keliak rumah penjahit kerungan manuk atau sangkut baru rumah tukar nih kerungan tukar nggak rumah penjahit itu rumah stinyin tukar nggak pintu spenyin spetu tukar nggak pintu spenyin nggak kerungan manuaknya tukar. Ya tersangkut de baruah kan kelihatan engkah kerungan manuak bana engkah kerungan sangkut ba, ba apa nama to?
1: Baru rumah.
2: Baru rumah. Kerungan manuak tukar kelihatan.
1: Kena ngelai ya namanya.
2: Kayak kena ngelai nama nukar kerungan manuak begau ah. Ura rumah penyai sare siti. Nama ga kerungan manuak deh. Pindah ke kaku gitu.
1: Tuyuk nene.
2: Engko nadai kelihatan sikit. Taban ku ngok ke kerungan manuk bae pula kerungan. Udah ringat ngetah pintu urang ada ulih.
1: Gila. Nyuk kae ngayap ngetah rumah tu nah. Naban ke mana tanya orang.
2: Curi manuk.
1: Curi manuk.
2: Kelihatan. Bas itu tempat dah bas itu rumah. Nama dia tu nyu nyadi par dari empu.
1: Ne. Ya ujuang ne.
2: Betul.
1: Oke, pelapa ke tua apa peringat
2: dulu nih?
1: Apa tahu bisa peringat bukan?
2: Nggak orangnya lali dengan cerita
1: aku. Cerita nggak ya? Betul nih. Nyo teringat ke diri empu punya kedua.
2: Betul.
1: Banyak kaki bujang sobat.
2: Betul.
1: Pengerindu dalam penguji.

0: Banyak ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keteriba kami yang petuai yang sudah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Okey, 11:30 tu rumah nah.
4: Ya, kita bisa gitu pun 30 minit lagi ni saya.
3: Ya, setengah jam lagi.
4: Masih 2 lagi. 45 ikut pun uliah. Ya, dia akan cerita lagi di pandang ke kita ni Sam.
3: Ya.
4: Di panjai ceritanya lama ke kita
3: ini pandang
4: yang gay ke kita. Okey, uliah berkunci cerita.
3: Ya.
4: Ngobalah kaban kita lagi. Agi nganti cerita.
3: Okey,
4: kita.
3: Empat tino, tu agi mayu madah ke kadang tadi. Nanti program tu ambil ya, seteru mai.
4: Ya.
3: Laban rindu ninga cerita bala ka.
4: Ya.
3: Okey, jadi kami dua itu rumah agi nanti kita atau peninga.
4: Ya.
3: 082-258-633 ngau 258-634 nanya ya tu rumah.
4: Ya,
3: okey. Ya, okey. Halo, selamat malam. Halo.
4: Oh, Nayan.
3: Nayan dari Julau. Okey, Nayan. Ya.
5: Kamu dah sama lemai ke seruai
4: ke? Ya, sama.
5: Hari ini nak cerita.
3: Macam macam cerita malam tu. Kau deh. Okey, Nayan.
5: Aku tu kan cerita ke kami kemarin.
3: Kemarin
5: air besar jalan malam. Kami duduk ke buat mengalir jalan itu. Aku tengok dalam jalan kemarin bahawa rumah kami buat bukit kemudian itu aku kemarin. Ya paginya tadi kalau kau petua aku dia nak nurun kawa aku tu numpang layang ke rumah kami perlu buat layang rumah kami dalam jalan datai buat air minta air besar yang terawak buat air ya kami lintang mazal air penuh mantai malat
3: apa
5: saya lintai terawak saban saban ketua itu gawak ya ke lintang ya lintang dia masa lugu
3: lintai
5: tunggal aku kami main lak nurun air sesak dengan gawak ya kan mulia kenya aku tu tadi ngau tunggal kenya
3: au.
5: Jadi ya tu tadi mulih perawat yang pula tu perawat juga aram itu itu tiang dia nanti tuai tu tak dilihat tak tolong tu nanti mudah ni tu sini tu kak aram sebabnya lamban motor tino kan tu mudah lah banyak kebala aku tak tak ni mak perawat ya lalu tu bisa aku buat perawat di sini lalu dia nama tu seram tu pasak kan dia
3: okay
5: dia ni macam apa tu ambil ambil pel banyak tu tapi apa ya tak kita punya bau kita lalu bangka. Dia nyalu angka, minta nak kita ikut tunggal punya. Sejak aku ke rumahnya, kita minta. Bau nya ini, tak takaran. Dia ketua, yuk. Laban air, kenal itu sama. No, benar-benar kami dua. Tadi dia ketua itu, nanti kali ya, dia pun tua ngejuk. Dia nak tadi uliah kau, tadi ya nyuk, uliah kau, yang buruk tu, pasirnya. Kami nak kadang. Tiba aku sudah tiba dengan tahu perahu petuan itu. Dia kenal tidak petuan itu bawa sudah tiba kita. Nada ingat tahu pokoknya aku nya tak ada ramai dia yang anak aku. Dia tu tadi sudah ketemu ni bapa lu mukua ya. Ai besai mah. Bapa ni lah dia aku ngano. Antai anak guai mengantai ai ni ni dia tu nurun besai dah aku ngano besai. Ngai tak dulu dulu ni aku tadi dia mahu dah buku aku tu tujuan dah kita ok ketua itu lima lima tadi sudah lelah gua kau nanti lagi ai tujuan aku kan ambil uyut aku ke buat tinggal aku batang aku tujuan saya si tek perahu ni datang hari ini kan lojo tak ni apa ram semua perahu tu ya
3: okay
5: okay aku berdau tak tahu deh aku tak ban kai ni aram buat ni yang kebenaran teras ni kesal mak itu, lemah itu saya komnasi kesal mak itu. Tahu kok saya niatnya baru saya tahu kerja, saya tuh kesal kok tahu mati itu pasti kemudian.
3: Lama.
5: Tahu. senyap. Tidaknya ini mudik memakai yang selatan tidak betul itu bawa ribau itu sampai sulitin. Senyap. Tak kami dua itu. Ini dia pulung ke air hijannya itu saya itu. Nanti air hijannya. Dan mungkut itu mah penakut-nakut. Masa dendam. Kalau tua tak terlintang nak lelit aku. Dia dibuli. Salah dengan air. Tak nak udah kerja lanjut ni dia tidak ya. Masa kuat aman tu. Dia mendatai ke rumah kami dia. Tak tuh tu pulu dulu. Sesuai dengan itu mah. Aku dulu, aku nganu baru mau ambil, lihat aku nak ngalir dulu.
3: Oh.
5: Amat takut amat aku kemarin. Dia air, selalu besar. Ya, ada ini kita tuh.
3: Okay, Nain. Terima kasih ya, terima kasih, Nain. Ya, peninggal kita ini. Nain, dari Jolau ke malam tu. Okay, peninggal ke 13 kita ya. Malam 17 hari bulan 6 tu peninggal. Okay. Mayu awak tu peninggal.
4: Ya.
3: Kami dua itu rumah tu nang.
4: Baik, nanti kita kayak buka-dekat. Bukan saya cerita, ni Sam.
3: Ya, tahu telefon aja. Ke dia tahu jangan nama tahu nyaw makin kurang orang ke bertelepon tu nih itu okay, rumah.
4: Biasanya rendah lawan tu Sam.
3: Ya, kira anda berebut mah kita ke malam tu. Mayu hawa kita ke dekat berkongsi cerita. Okey, tahu lah tu rumah.
4: Ya, sambo Sam.
3: Okey, halo, selamat malam.
6: Selamat malam, makin pita
4: tu. Ya, bisi korang minta di telepon. Penjaya umur dah kita.
3: Okey.
6: Lebih sikit lagi.
4: Betul.
3: Sikit ngelak korang dulu.
4: Kapan korang matang pun bisi gini nanti di bercerita.
6: Udah ngilang bidai.
4: Bedau tu.
3: Bedau tu.
4: Baru ke hari lima ilah lusak kami di ngagai apa tu nangasan. Lebuan tu dia.
6: Nyangkong-nyangkong.
3: Ni tahun dah.
4: Ni tahun dah. Ya.
6: Jadi cerita aku tahu entah juga lama deh, tahun 2001 sumpah. Jadi kami balut kami di tahu lebaran baru boleh load. Cuma dua orang agak rumah. Orang kesebrai jalan ekonya. Udah datap rumah ya. Udah sampai di sini ya. Udah benung agak rumah aku benung rejim minti ya. Aku kematangnya rumah ini yang. Jadi bisa bini aku, ibu aku, kami selesai duduk pergi ke tangga. Di tangga orang itu seberai. Aku kalau mata kena tulan saya. Ngautin aku. Tak duduk aku tadi. Tak kena mana. Cepai aku. Tak bintang tujuh daripada aku. Aku keterduduk yang tadi nemu. Tak bisa tiang. Yang grill yang tadi sebelian empat-empat yang tadi kurang lebih tiga kaki tak mambaknya mua aku.
3: Nama tahu kenyak deh
6: enam nama deh ngelai aku ke ngelai aku ke demuanya dua patah
4: ya gigi penanya
6: hari atas patah dua hari bawah patah dua nadai kenyak kan ada mana mua orang pada aku. Pedih sama aman
3: apa
6: ya patah mua depan dua-dua. Dua hari baru dua hari atas patah. Apa kak nganu siapa ke danu deh. Di tangga yang gua ku cabut ya.
3: Nggak
6: buku nak tangganya ke nah dai ke mambu dia mulu tak kok dai bedarai hap ke nya aku dai gemau tengali ya udah nya tak dai ni betuk tak magang tu buka ngali aku tak dai anggan cabut aku pun nak ke hospital punya ngali banyak betuk tak
3: nak taban ke hospital ya
6: nak
3: okay makar yang
6: nak ke hospital
3: tai ngidup kelirim pun meh
6: ni duk rembun tu dia tahu ngelai aku cabut aku tinggal lima ikut lah tu
4: rumahnya kita
6: buat nyampau yang patah kutai lah pamai patah empatnya aku lai mana yang dia mende-mende nyaukai kan tinggal lagi pengat tadi itu ke jantung kasih ketebak utai dah kan nganu dah siapa ke danu dah
3: Bintang 7
7: bintang 7 ada peda. Ya punya maga di langit.
3: Amat.
7: Ada temennya tadi. Au. Waktu ku memang yang sebelah kian dia anu ku babari gila bani ngelai kena bai pati ku.
3: Ya, nanti anak miat, nanti orang ke anak miat indah pedihamannya, kipita.
7: Oh, pedihah. Lainnya kita itu tua itu, lalu kita ini ngali anak mangsa yang ada, ini kak putus main, ini macam. Aku ini ngelang sisi cerita aku, ini ada saya di motor rumah.
3: Oke.
7: Ngena sisi cerita, tinggalnya ke ngayam, tadi.
3: Oh.
7: Ini pengepung gak ngayam, biar kelihat. Oh, ngenang bala aku tadi ya. Ngenang bala aku kayak nganyap tuh tadi. Nginjau tangga orang sepiak deh.
3: Oh.
7: Nginjau tangga segala sepiak. Kena nikik inilah sepiak.
3: Oh.
7: Angkat pulai ya tadi. Nggak ingat pulai ke tangganya. Angkat apa tuai resiko tadi. Lapa salkan beri manu waktunya pagi deh. Kita menunggu lah ya tadi. Kan ada undai. Dia baru umat. Hahaha. Laban laba ke bab pintu bisik pek okey bisik pek no penjaga jalan ini atau nyingkang nyanyinya ada kumai bisik pala tangga tangga buat tu pala dulu untuk keluar ke bawah itu.
3: Okay, nanti nemu tangga yang ada dia tu dah. Tidak benar menjadi.
7: Dangkut tangga segala kena dikit inilah ni yang nama nak mulai kena dek.
3: Oh.
7: Punya ada itu sih.
8: Kuat. Tu kayak program gas
7: mana? Tak dengar semua yang nyantinya bisa nama pala dulu. Pala sini dulu.
3: Patah pegau ke?
7: Nah, dah itu dah tanya kan ku seorang.
3: Tengi dia mendarunya.
8: Oh. Aman tak berangin berangin kuna ya
7: kemarin.
3: Oh kalau lah.
7: Tadi nagaannya. Oh. Tadi temu tadi bisi jari di nagaannya. Oh. Saya nyalu pala.
3: Kalau lanjutnya kemarin kena.
7: Ya dia nangkin seluar.
3: Aduh, jujur
7: waskin. Oh. Ya dia okeynya kita kok dia kasih tinggi mulai nyentuh. Ya. Mulai sampai di kakak.
3: Mesan orang ke ngayam tadi. Nana ni murek ta. Tanggal ne pe.
8: Ya. Ya nana ya jakuk ngayam lagi mediato ne.
7: Pulai mana-mana. Oh. Kan telepon masa oleh muka.
3: Oh, aman. Karena nak
7: punya.
3: Aduh.
7: Okeynya jangan.
3: Okey, okey kita.
8: Terima kasih, okey kita.
3: Oh, okay, kita tu nang sih mayuah cerita nih.
8: Kita temanya penumbuh.
3: Boleh imagine kopi tua.
8: Ketin ada mas singkang, ada pelat tengah ini. Amat tak akai, amat tak cel, amat tak celap. Ini yang pensangin kemarohkan.
3: Sekelompok. Masa ke depan bilur.
8: Ada ya jalan. Saya ke depan masak bilur. Okay. Aduh. Macam cerita kita.
4: Amai kan mami nak mulai ke tengah. Nuh jak dah sungkah mu kaki Siti udah ngelebuh ke Warudin mede dia beribut. Amat tercelap lo baji nurun ke Warudin.
3: Tin tua tawa di rumah.
4: Eh kiro. Kayak ngedak aku.
3: Aduh,
4: kami doa lagi nganti kita. Kay, tu kay program ngas mengata. Jadi kami
3: doa. Aku boleh biji yang India nya tu rumah. Boleh yang India ku suangnya.
4: Halo, halo.
3: Ya, halo, halo, selamat malam.
9: Halo.
3: Ya, selamat malam.
9: Selamat malam.
3: Ah, siapa wei?
9: Aku dengar cerita apa itu. Nyinggang pusu
3: wong. Aku tu lagi kama tu kita.
9: Kami cerita tu.
4: Semua deh betul besar ke program enggak semangat.
9: Apa nak punya tadi?
4: Oh, kita hanya
3: ya. Kita hanya.
9: Oh, orang ni enak.
3: Oh, okay.
9: Mulia.
3: Nyoba kau tikau korang tu dah. Oh. Okay.
4: Okay. Siapa tu tadi kini?
3: Ah. Siapa tu tadi? Tawa dulu kau ya.
9: Tawa. Kapan? Kapan tuan? Tahu dah aku mau kita bercakap.
4: Kapan tuan kini?
3: Oh. Oh, siapa tadi dah?
9: Yang bisa ikut pun si kita kemera
4: nak tinggal
9: ke kurang kena mayu tabuak semua.
4: Mayu
9: atau nak tahun?
3: Okay.
9: Jadi aku tak neng cerita lama tengguh tu. Dah neng cerita saya tabuak. Jadi cerita tu di rumah. Kue di Jason. Sudah pada kepulah pun 5 kliya tahun 70. Tahun 73 apa. Andainya Maya ngetau, gua orang berdua ngetau. Maya cuti, ukai cuti sih udah pada sekolahnya. Nyong, benung angkat kira bujang. Ngetau sekali duruk turun ke kali kapan punya pagi baru belum tahu kami punya tapi laban langkahnya jauh hari lo kami kena tahu berbaik kamu kami cidiang atau kelanje menyimpan tangkai padi
3: lanje
9: saya tidaknya saya simpan dalam guni turai jauh penuh laban lanje tangkai padi ada gempa
3: susah.
9: Jadi adanya betul penuh sih untuk kami yang titi ya, kaya sudah ada sebayang titi. Tinggal aku tanya bisa begini. Kue. Namanya detik kemudian, madai aku lepas kapan aku kempu mayan, mana kemun itu? Namu kau ya, majak. Wong ge aku gusuk-gusuk aku batang. Masih tunggu dia, saya batang. Saya aku gusuk kau tak aku tepan juga ino manya
3: memang
9: ya. Hai. Tapi itu aku nak dalam kau dia ni nah. Bari. Nak dengan aku. Padahal yang memang semua lah. Belanda ngege namanya pengkalahannya penduai. Tak ada pecuduang nak kidiang. Tapi kurung dari alam kidiang ya.
3: Belalai dia.
9: Belalai betang-betang nak kidiang. Lama di bunuh je. Lama di minum. Ini namanya. Tangkat ke mana. Yang nung tu kemduai dia. Yang berkait. Hari kemduai dia. Bekeni ke hari dia. Kepung dia. Tu mayuah mautan baluat tu. Mesti dia baluat dia tu lagi. Banyak mengkuyak kisah yang kiri yang tu ia bertangkup punya kedua kedua. Namanya berbaik lari lari. Rasa guguku patah kiri. Minum aje. Namanya mengkuntu kiri yang ni kini tiada kedua yang main Muhammad. Belanda. Data irin merai sungai, terjun ke sungai itu. Hanem, aku cerita tu bayar coba. Patut bisa etik terang ini mana, degar gaya mana. Jadi bisa bayar ada sungai, aku umurnya. Nda udah nak tu, kau yang nak tu hari rancau ni dia jauh, kau yang nak tu terjun kembali dengan dia lupa. Itu orang ajak kan sebabnya. Ha, dah kemudiannya. Ya, kemain yang nak rebat ya. Lalu kabinet, saya minta kabinet baik lagi, you know, banyak yang balut-balut sebelah atas. Lama telah buah mutai ayat ayat. Huk, namun dia punggu, nampak dengan air. Kumai kemdua bayar, rari pantai. Rari pantai, tanya, belakang menuju langkau, kian ke? Tapi dalam tahu dengan air, wah, ngangau dikit, untuk kita, dua mukum. Iki buang udah gantung, tapi kita masih buang minai dan gak tapi kemudian, dengan kalau ame udah gantung minai kibuang, kapan amanya aje ni dia, sama kibuang dia ame, sama kami tu kalung kibuang minai, ini celuam kibuang dan mukibuang yang kau makan, aku, udah ini pintu itu tutup, nadae amanya gak dengan nyulama, nadae gak amanya, ame nade mau aku takut kok amanya dengan saya,
3: baru nak mah.
9: Amatnya segenggam sudah gak aku takut terjun kain baru buat. Nasib kena ada bayar. Pungok lah buah. Aku mau bayar. Ninggal kain. Ya, ya, mencerita. Ingat cerita
3: juga. Okey. Terima kasih.
8: Terima kasih.
3: Okey, ila bertemu baru kan eh? Macam-macam cerita. Okey, sama malam.
9: Sama-sama, sama malam.
3: Okey, bertemu baru ni. Ya meh, kena enggak paninga ke penudi kita. Nyong kan jadi jaka kita tu tu rumah. Okey.
8: Kita lama cerita kita tu.
3: Okey, terima kasih Mayuh peninga.
8: Ya.
3: Cerita kita ke malam tu merindang hati kita meh. Bala peninga kita megak di luar.
8: Biar megak. Terima kasih yang kita suruh. Ngagai bala kita ke udah begulai ngok kami dua hari pun program tadi sampai ke tengah malam.
3: Malam tu. Terima kasih Mayuh.
8: Ya, bertemu baru kita minggu siti nila.
3: Jadi Jakob menduri bakal selama.
8: Ya, dalam mensia
3: bisik
8: antu dalam antu narai mensia. Ya, kemana hari petara?
3: Pengurang penglami hari kami duai.
8: Ngonyak mumpu dulu selama malam.
3: Bye bye. Bertemu baru peninggal.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14, ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA.

6 2026 dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 tengah ngalah hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Pamai lebah berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngagai primary 1 dia praktik ke nanai mayo kes histerian dia jadi. Leban sekedak tu tadi dah terlebak bersekolah. Tambah mega sidak baterika ya ke sama album mayo masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nanai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya, gamalnya gamal familiar mageng mah. Lebah di pada sidak mageng. Asmina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet enti histeria.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Saya tahu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tahu dah kamceng. Belas siku nyaba. Mesti kan pada hood mesti besi leh.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita pada hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukui tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tina ada orang ngempu. Enti udah diketup ukui tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukui tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngaga report ngagai local authority. Pesan tu ari YFM.
1: Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

aku Yang Berhormat Datuk Yang Pesan Jambi Anak Unyan selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Tahun tahun 2026 berserimai dengan pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi kak nerang ke pengawal atau ke atur Niti Tahun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Tahun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur sepamanya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kanagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Tahun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengalami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebih lagi enggak bak kaum kita daya jadi serta menanya yang enggak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istilah bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bila peningat maya Niti Tahun tu elak inya temuai ke di perbasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float kita yang megah bisa nerima kelimpahannya megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari benua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang megah-bisik-megah hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atur cara program Niti Tahun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Tahun itu sekali lagi dan saw terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Tahun tahun 2026 itu hanya kena 20 hari bulan 6 itu ke diatur sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya, ya, nyajak. Terima kasih.

Tahun 2007, semifinals 14 hingga 15 hari bulan 7, lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: segulai sejalan.
1: Nuan sangkai, ninggal kekenang.

0: Ya nanti jeman suba kita senang ajak ngelala ngkeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu ulih di pedak kita nyengena bak mata mua kita di pasar.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman modern tu pastor. Ngkeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena di pedak. Laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngenak cara ke alus. Nama kini keramat jaman modern kebisik pastor yang kan tuan boleh berkongsi ke ngau bala peningan kita eh?
1: Mana nau tek ada sebuat nu yang suruak ne.
0: Suruak.
1: Jadi nanti agi baru rumah panjai agi kelia bisik baru rumah dah leban suruak kita dia. Awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya. Jadi aku nang amat setuju ngau penemu nuanya puan. Ti madah kang keramat jaman modern datai ngenak cara alus. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal tak akan nemu diri utainya bisi dikena tak ke di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laman ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyo ngai datai ke gereja. Mayuana betul laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala bangsa tahu ke nama engkeramak zaman modernnya. Ya? Engkeramak modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tahu ke? Dikena kita secara fizikal. Baka, duit, ngau teknologi. Tan mega penyinyin tik lalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tahu ke status, ngau karya. Lebuh kita yang medak semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagai penghidup orang ke dia taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi kerama bak penghidup kita.
2: Lasar Jurai 635. Lasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Kuching 101.3 FM.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tanggamu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak, agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna, ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi, arulah diterima, tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

0: Nya ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Halai mencar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut masa belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memayah keteriba kamu yang apa tuai yang udah putus bala agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.

Kan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta termegak uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajak penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Kes culik atau kalian biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mietik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panci dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Petang Krabatau Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Aram sampal datai ngaya pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, Penanya Terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

Datuk Yang Berhormat Datuk Jefferson Jamil Anaunyat selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026 berserimai dengan pengalami Gawai Dayak Peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu ini hari 6 atau hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu ini pengawal berjalai berlabuh diatur dekat diatur sepanjang jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai square tower Kuching waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai daya peringkat Sarawak tahun 2026 tu enggak jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya jadi kebi agi mega bak kaum kita daya ini serta menanya yang mega ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah sejalai bak semua kaum kediau di Sarawak di to bala peringat maya Niti Daun tu elak nya temuai ke di pebasa ke kada tai mainnya elak nya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak nya Datuk Petinggi Datuk Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Upeng kemayu kontijen ke ngau mainnya elak nya 99 kontijen serta 15 float kita megak bisa nerima kelimpahannya megak bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Menua Sabah ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA lalu pihak megak ngau hari kontijen megak hari Kalimantan Indonesia maya nya megak dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai bukan seminat temuai hari menua kita yang mumpu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar itu bisik temuai ngagai Sarawak jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 itu hanya hari pukul 12 tengah hari jadi dia jangka ambil pukul 5 lemai hanya abang program ke kena 20 hari bulan 6 itu ialah aku nari ke komiti itu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi dan sau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak mega terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama bila sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching waterfront 2026 tu ialah. Jadi, ngonya, saya nyajak. Terima kasih.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

26. Hari 4, 18 dari bulan 6, 2026. Dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulih dipedak di LED Bak TV OK pukul 3.30 ngalih hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Anda mudah jayar. Bala lagi angin bepuput tinggi agi yang indang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi semina mangkok dalam ajak. Yang ngasuh kita kering agi, landi agi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rilo. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers bisi nyebut jaku timun itu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau ke baca ku Iban, penggerian kita ukai disukat dari utai ti uliah di kerja kita siku-siku. Tangari kita ti uliah mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena uliah tapi. Albert Einstein, siku saintis tetap bilang, bisa enggak kalau nyebut cakup timun itu? In the middle of every difficulty lies opportunity. Bas setiap bengkah penanggul dinuntung kita, bisa megak peluang dikenal kita. Bisa kendak kita megak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisa pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara terlama, titih kejalai terbaru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang. Terus ke hidup kita. Bisi utai di mana lagi dekat nyadi, baari tika datai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, kita. Laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi. Loya dekat nyagu ke kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung. Bisi senawah penampak di manca terang. Pemanjai hidup kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita. Nyok meutai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Nadai lebih, nadai kurang. Kenok meya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita bergaul anang masau ya. Kena ia menggak, kena mai berkat dengan orang bukai. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Y Arena. Y Arena. Minting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Y FM 24 jam sehari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu area ku Natalia ni angga YFM.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Brisbane, Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob. Nanti kelihatan adanya berdarat kurang kau.
2: Oh, sekian mana tuan. Oh, jadi tanya mayu macam gelar ya nae. Kira ke kena merangsang kita ya, mati sebut kita ke daratnya. Lebau mai ke kita ikan uruan na tuan.
1: Oh, lepas na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini ibu nae Brisbane ke kebun.
2: Utai yang sama kenyana na tuan.
1: Ya sama om ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
5: Dengarkan pengelak pagi, 6 pagi, nyentuak 9 pagi. Segulai, sejalai.
1: Dulu beri sama pagi, ya guys. Semua balap tinggal dia selampur menua. Sarawak tanah kenyalang pagi tu. Ti udah milih YFM jadi ke station nung regas ke mata kita. Tentu ya, bak awak pengerak pagi YFM. Sekolah silai baru kita, bak awak pemuan semuanya 24 jam sehari. YFM merindang kita semua. Lalu dalam kandang 6 jam seberau tu tadi berlabuh hari pukul 12.30 malam. Dia tinok malam kita udah ditimang. Kami di pelandai ngasuh jenak agi bak awak timang kerbak tawas. Dia tu udah berbalik. Wai sebenau mano engku kuat dia kami dulu engku kuat ngergas ke mata kita pagi hari tu. Inya pagi hari 4.18 area bulan 6 tahun 2026 area ke 18 tidak berasa. Nya udah tengah bulan kita ini wai. Nya meh lawan bayi pejam celah. Nya udah berasa. Temunya udah tengah tahun. Okey, jadi terima kasih moga moga kita lebih memilih YFM ke pagi tu. Laka selama bawa penggerak pagi YFM. Sebenarnya kita yang nyingkang ke mua agi berkenang ke perkara yang kebukai lalu berperindang gawal lagu-lagu ke tanda terima kasih kita ngagap tara laban ke udah nampung support kita iba dunia injau tu. Lalu pihak moga minta berkat bayar lebih lagi bapak pengawal ia kereka di pejalai ke kita semenjai hari itu lagi. Jadi ke pagi itu haram kita itu tadi sama dia jenuh na lama bila kita sampai dalam hati diri. Lalu sampai pagi kita ke pagi itu di ulu ke raban orang ti megai pengarap bahai sampai pagi YFM.

Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Ptara, tip madu berkuasa, tip madu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi Kitai. Unuan Tuhan ti penyinu, nuan ti amat mentas serta berpenguliah. Kami tu pengasuh nuan, ti dilindung di baruh penabat nuan. Tenggau kepernian pengasih nuan ngagai kami, beri penampak ke mata kami, pengelansik ke pendiang kami, serta pemerhati nge pengerindu kati kami. Asuah semangat kami, gaga serta lantang, ninga berita pengaga rinuan. Oh Tuhan, tunjuk ke kami jalai nuju ngagai perintah nuan, lalu hidup kebaru semua kami nengah seput Roh Kudus. Sikap berkami penghidup timeruan, lalu ciri ke kami basa tindak putus. Serakup ke semua mensia, lalu perenciang ke dunia mensia. Awak ke semua kami nitiah kenasan nuan. Lelengau ke pemanah penyamai nuan, lalu ngigak misteri perintah nuan. O Ptara, gempuang semua kami, lalu jantil ke hati kami ngenak tanggam nuan tindak putus. Amat bendar, nuan meh ti pemberi, nuan sikuk ti nelap, lalu nuan ti pemadu tegap. Abdul Baha. Kebun ti endur semacam ajak bungai tumbuh, endak manah di pedak. Kebun bungai ti cukup manah, di pedak, ianya ti bisik mayuh macam bungai. Tajak bungai ti tumbuh bak kebunnya, endak sebakar. Tang semua sidak sama dipanjah air hujan, serta sama dipancar mata panas siti. Tuk sebaka bendar enggau mensia ti datai ari mayuh raban bangsa, serta ngembuan curak kulit ti ndak sebaka. Tang semua bangsa mensia, endang sama datai ari petara siku aja, lalu asal sidak megak sama. Bangsa mensia ti mayuh macamnya, patut nyadi kepenatai pengerindu enggau pengaga. Bakar reti munyi tabuh, munyi ngau rentak tindak sebaka, dipegulai ke lalunya di siti, tabuh di manah didinga. Bahaulah udah ngagak turai penemu, dikenak nyerakup ke semua mensia di dunia tu. Kitai patut sama-sama nakak uliah, narit ati sidak ke dalam penyerakup. Lebuh kitai bertemu, tau kebegulai ngau mensia, ti ari pupu raban bangsa, datai ari mayuh bengkah menua, niti mayuh bengkah pengarap, serta ngembuan mayuh macam penemu. Kitai endak tahu ngasuh semua utainya nyelapat kitai. Dalam rundiang kitai, sidaknya bakar reti, mayuh macam bungai ros ditumbuh bak kebun bangsa mensia, siti dicukup mana. Lalu kitai patut gagah, serta lantang laban ti begulai engau sidak. Bahaulah nyebut, langkau kain penyerakup udah didiri ke, anang nelah pangan diri, nyak temuai tindak dikelala. Kitai semua, buah kayu sepun serta daun bersitik dan. Lalu ia nambah, cukup besai benar kuasa, panca penerang penyerakup, lalu ia uliah ngenampak keserata dunia tu. Dalam sembiang tu, kitai minta petara nyerakup ke semua bangsa mensia. O nuan Tuhan tinelap, nuan udah nempak semua mensia ari asal ti sama. Nuan udah ngeletak tangkan semua endang dekat dimpu ruang bilik ti sama. Bamua pengudus nuan, sida endang semua pengasuh nuan. Lalu semua mensia dilindung di baruh panggau nuan. Semua udah sama bergempuruk bermeja pemisik nuan. Lalu semua diperenciang dengan penampak penabat nuan. O Ptara, nuan endang nelap ngagai semua. Nuan udah mekal ke semua. Udah ngelindung semua. Merik penghidup ke semua. Nuan udah nyiri, genap ikut. Engau semua mensia ngenap penau ngau pemandai. Lalu semua diselam dalam tasik pengasih nuan. O nuan Tuhan tinelap, serakup ke semua, asuh semua agama bersetuju, lalu gagak semua menuanya di siti, awak kesidak medak pangan diri bakal diri sebilik.
lalu semua dunia nya di sebuah rumah. Awak ke semua sidak begulai ngenakak ia sati. Oh Ptara, diri tinggi tambai penyatu bangsa mensia. Oh Ptara, duduk ke pemaik ti pemaduk besai. Tanggam nuan, oh Ptara, semua ati segempung. Oh nuan apai tinelap, Ptara, kelantang ke hati kami ngenarengut pengerinduk nuan. Terang ke mata kami nengah penampak iriang nuan. Gagak ke pendiang ngenak pelandai leka jakuk nuan. Lalu lindung semua kami dalam kuta penabat nuan. Nuan meti tegap serta berkuasa. Nuan endang ti pengampun. Lalu nuan meh ia sikut ti enak medak pengurang semua bangsa manusia. Abdu Baha. Nya ajak terima kasih.

kan. Semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua. Dunia petara, dunia petara.

0: bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejab ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimba. Tuk ke bulan satu, kena kita gawa. Nanyong kepawang burung, tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai, kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima.

0: kita egawa menua tanah bukit nama nua tanah paya nadai gasalah halai tau alai egawa umai ga anang mindah susah baka suba burung ga odah dan yuang ngetu na lama tiap ga hari empat sampai ngagai lima ngetu satu minggu baru kita gawa udah ga kita ngetu gawa si barang tunga ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nya tuk genaka yaku gerah kita gawa semua kita ninga di kaban naka.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke Ari Upis Iklan Ubat. Hurix.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aram sampal datai ngage pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangesan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamuah, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri ngau meranak ke Pukuk Sarawak Kemegak Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: mega bala pengeluar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Sriaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru granyamai, lantang senang nuan menua. Oh ha.
1: Duo pagi riwai.
2: Ku kalah betalat ngau ibu sobat deh. Nama ku balaki kita bantu cukup aburu babasu cepat. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih deh. Selalu udah nyumai lakinya terus basu cak. Ya kemana masalah ya kita menua tu. Nada kedai nyual mesin babasu cepat. Ujin melaki orang putih cak. Nada lakinya babasu apa nak?
3: Ya kan ku menda selalu dishwasher.
2: Dah bersih dishwasher deh. Ya yang dah basu cepat lu tengkah deh pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
3: Nah ku nanya sudah deh kalah tak itu pernah ke dishwasher.
2: Umur aku hidup, aku sekali jauh lebih pernah ke hotel di kumbaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga jaman maya di nebo hotel. Pada ke, oh nyala hotel ke jelu dishwasher ke aku.
4: Nanti pihak datun, aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi. Mak, laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rinut tadi.
2: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasau meli terus.
4: Nah, kira kelempo mimit me pengawak tu tadi. Nak ya?
2: Aku selalu di kayak kontes semua.
4: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalatnya belayak dulu. Kau masuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lele.
3: Apa yang bukan kerja begitu? Di sini dengar radio kata ya. Dengar wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi joran murah deh tau. Udah ketemu habis wajarnya. Tau kayak aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

dan pernah merenang kita dengan lagu ya Buya Pengrindu pagi tu bawa pengerah pagi YFM lagi lalu ke peningati baru aja mulas ketua radio ke frekuensi FM ya ke semak ba alayan luar kita diau pagi tu. Okey, jadi bawa pengerah pagi ya pagi tu berkongsi ke mimik berita ya ke bisa dikeluar ke kemari kalau ya berita kemari kalau berita besar ya sudah mereka agak belanja kira boleh 2.17 bilion ringgit dikenal berjalan ke Maiwa Bengkah pemansang kelebih lagi bagi pelilih menua kapiat. Jadi penerang itu dikeluar ke dalam post Facebook Menteri Kerja Raya Malaysia yang tadi Dato' Sri Alexander Nantalingi lalu yang mudah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ia ke udah. Jadi sekedar hari projek yang kebisi yang tadi yang kawan pengawati ngagak jalai muak ke kibak mudiak batang rajang nangga semaram nyentuak ngagai nangga serana. Okey, jadi ba projek temukan dipercayai ke dalam 3 ringgat yang kawan pengawak jembatan meraka batang rajang ngimbai nangga suweng ngena belanja semak dataya li 9 ratus juta ringgit lalu sama mesti berjalan kemegahnya projek ngaga induk upias pulias pilih menua kapit yang kebaru kolej profesional marapia mega projek ngangkat ke pemanah hospital kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur yang kebuka Dato' Sri Alexander yang kenyari kaban parlimen sita kapit mega ngarap ke kerjasama antara rakyat uliah hadi gagak tegap lagi ngambil kemayu macam projek pemasang uliah di pejalai ke kayaknya tadi ya berita yang kebisi dikeluar ke kemari lalu wapia mega siti mega berita tu berkawal ngau jalai mega kalai projek aduh ke jalai penama ngagai genturuan pendial limbaku pinang balimbang dekat ngemudah kaki orang ting lawak kandang menuanya kelimpah hari nyadi ke penyungka sosial ekonomi ba menuanya lalu post dalam Facebook upis parit ngau tali ai menua Sarawak madah ke projeknya dikenal ke upis menteri pemansang tumpuk pendial ngawa wilayah berita pihak mega kira makai banyak ke 173.65 juta ringgit pelabuh hari 1 tu tadi lalu disadang dekat temu dalam bulan 6 tahun 2029 nyin ila lalu batang komponen ke dalam projek tu nyin kawan pengawal ngagak jalan ti belakian panjaya 14.8 km ngagak pengawal ti ngagak 3 jembatan semian lalu jalannya dekat nyambung genturong pendiawa bulan tak genturong pendiawa limpaku pinang ngopi muka sekolah SK limpaku pinang serta kanan dua tik ngelingi menuahnya lalu dekat bisi jalan besar muka nuju ngagai pasar limbang. Okey, jadi jam kereta mesti mayu bak genturong pendiawanya nang lagi berpanggai ke jalan air ndur ngulih ke perengka serta sebis bak pasar limbang dia. Okey, ini tadi dua berita ya ke dikunci kaku dua-dua yang tadi hari penerang Facebook. Jadi sebab kawal gawa penerang Facebook tu nyame kadang-kadang nak semua ke penerang ya ke dipekunci kenya amat. Jadi pansi gawa silia dulu tiap-tiap penerang sekali kenya dikeluar ke orang yang pula kadang-kadang marga dunia dia tu mayuh orang kak hack-hack account pangan diri deh. Okey, jadi dah tu lagi muka sama kami dikang natai ke pesan berat tiba-tiba dikirom peringat bawa pengerah pagi YFM tang sebenarnya perbunan dulu ngelagu kedebai heli pagi tu pelakon.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Master. Cara, nganjung pesan berat ngakai YFM. Ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi pesan kita ia ke terubah pagi tu pesan ke dikirum taran ana liun tau ke apa ya lini ngari hidas biliak jadi pesan tu nuju semua kabang belayan ia kengala utas anak gelimang nak milih dini alain dor diau jadi pesan tu madah ke utas anak gelimang tau ke indai misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak gelimang tau dekau dintu balamayu barumah Roslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelalanian dipinta sampal data yang gesah penusah rabat dan baru pesan nanti dikirim tajan ana liwan tau ke apa ya lini ke pagi tau nyari pesan tau madah ke utas anak limang tau ke indaya misi udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang utas anak limang tau ke indaya misi tau dekat itu balam mayuh malam tu lagi malam hari 4-18 hari bulan 6 baru Maruslin Bunai andau nirai Selangau kilometer 81 jalai Sibu Bintulu sebelah ke di Anjuang pagila pagi area 5-19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampal data yang sah pengusaha Rabatu. Lalu pesan kita ia ti kedua pesan ke dikirim miang dua boleh nama lagan anak cundau jadi pesan tu nuju semua kabar belayan ia ke dia bayi buah semuduang merayang kedua dabai pemga bala dilicuak ngawi ia ke naklah dia rintai ke ditu ti ngelala umah anak liwom jadi pesan tu madah ke umah anak liwom udah naik kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang umah anak liwom dekat di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 4-18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebelau ke di Anjuang pagila pagi hari 5-19 hari bulan 6 minta kabar belayan ia ke di pesan sampalah data yang ngesah penusah Rabato nando baru si pesan ke dikirim miang tau ke dua beli nama telagan anak cundau ke pagi tu jadi pesan medakin daya yangnya umah analium udah nadai kemari hari 3-17 hari bulan 6 lalu niang umah analium tau deka di itu balam ayuah malam tu lagi malam hari 4-18 hari bulan 6 ba rumah lagan nang pakuah tapang hujan sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila pagi hari 5-19 hari bulan 6 kabar belayan ia ke ngelala tau ke depesan di bicara tai sampal ngesah perusah Rabato lalu nguyang ke pesan ke nangkan ke tau inya pesan ti adi kirum Michelle Wilma tau ke B jadi pesan tu tadi nuju semua kabana belayan ia ke diau bas batu sebungan jalan Bintulu miri pemga bala ke diau ba ulu kakus ulu anap kucing Bintulu tatau bala ba jalan tatau sibu ngau pia mega kabar belayan ke diau ba sungai jelai bala ba rumah Edward Jalian ulu kakus tatau ex rumah muang kakus bala ba rumah jauh rantau belat tatau rumah pedas jalai sangan rumah sedian jalai sangan pemga bala kedia baru mawas rumah nibuang rumah radian ulu entah juom tatau ngopemga bala kedia baru rumah ros anak jaluang nangga buan tatau ex student rumah baru barau ex student SK rumah tayai ex student SK rumah begiau ngopemga ex student SK nangga anau ngop ex student SK tatau staya kenala dia rintai ke ditu ti ngelala Jonathan Philip ya nyetaukan tadi apai Francis jadi pesan tu tadi madah ke Jonathan Philip anak buyah Jonathan Philip, anak buyah tau kapai Francis, udah nadai bak hospitalnya bau kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang Jonathan Philip anak buyah, niang Jonathan Philip anak buyah tau kapai Francis tau dekau dintu bala mayu barumah mawang anak angkat kilometer 6 jalai tatau sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 5 ya ke pendam Roman Katolik Setiam. Okey, jadi ngagai bola kami melayani ya ke di pesan kita sampal datang ke Sab Nusara Batu. Lalu nanti kita kalau nemu sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Francis Menggana Jonathan Philip atau Kapolis bernombor 0918143091 Louis anak Jonathan Philip abang nombor 0138298544 tau ka ngagai apa bituat ban nombor 0116669599 nano baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita ya ke datai hari Michelle Wilma tahu ke B nya di pesan tu tadi madah kaki ya nya ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi atau Cafe Francis udah nadai ba hospitalnya bawa Bintulu kena 16 hari bulan 6 tu tadi. Lalu niang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi niang ex pengajar Jonathan Philip anak bunyi tahu dekau dintau bala mayu ba rumah mawang anak angkat jalai kilometer 6 tatau sibu kena malam tu lagi malam hari 4 18 hari bulan 6 sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 5 19 hari bulan 6 ke pendam Roman Katolik Setiam. Minta kita ia ke ngelala sampal letai ngesah pengusaha Rabatau. Lalu tika nemu sili lagi tahu bertanya ngagai Francis Mengga anak Jonathan Philip tau kapai Louis bernombor 0198143092 Louis anak Jonathan Philip tau kapai Junai bernombor 0138298544 tau ke ngegai apai bituat bernombor 0116669599. Jadi ya ke situ itu Siti Megah pesan pemati ke dikirim peninggal kita jadi pesan tu nuju balaya ke dia sungai sebedil batang ikan nang sepetai balih kapiet balaba nang sepeta balih kapiet ba nang setekam balih kapiet ngopem gab kabelayan ke dia wak pasai siung serta ia kenala di rintai ke ditu ti ngelala jampi anak lantan tau ke aki nundu isi pesan madah ke jampi anak lantan jampi anak latan tak laki nundua udah ada ya kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua terkali itu bala mayua bakampung bahagia jaya tengah 1A4 lot 2694 jalai tekuk sibu sebedau ke di anjuang kena 20 hari bulan 6 tau ilak ke pendama cukan teku. Okey, kita ke dipesan diminta sampal datang ngesah pengusaha Rabatau. Lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagaya Willy anak jampi tak keciwa bernombor 0125637841 tahu ke ngagaya Rini anak jampi double nama Rini bernombor 0105645742 nano baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita jadi pesan tu tadi madah ke jampi analatan jampi analatan tau ke laki nundua udah nadai kemari area 3 17 area bulan 6 lalu niang jampi analatan niang jampi analatan tau ke laki yang nundua tau deka dintua balamayu bakampung bagia jaya tengah 1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu kena malam pergilah malam 15 hari 6 sebdau ke di Anjung ngagai pendam cukan Tekuk Sibu pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 kita akan dipesan di pencara tai lalu kademu sili agib kawal ngau penusah Rabato uliah terus bertanya ngagai William Jampi tau ke 12 nama ciwa bernumber kusung 11 2563 7841 tau ke ngagai Rini Ana Jampi 12 nama Rini bernumber kusung 1056 457 42 nguyang ngagai pesan kita ia ke 5 pagi tau pesan ngetas uliah ke dikirim sanggung anak Sandainya dipesan tu nuju balaya ke dia berdua ulu tapang pungga ulu taluang kari lupa pantau pemuka bala ke dia berbengap karas dulu skim tapang pungga skim jelak telau sa sungera kawang ulu nga kawang ili panggang pabuang sawang wong panjai nga wong panda skim sekarang lundu miris tak kabalayan yak nolan yang Sandai anak nyambi. Jadi kita tu tadi ada penjalan natai kediri ngagaya rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya luba antu kalai nur ngulu pengawa ngetas uliat keniang sandai anak nyambi kereka diatur kenari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi kademu sili lagi uliat terus bertanya ngagai Mazuin bernumber 011-2509-8331 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim sanggum anak sandai ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya yang sandai anak nyambe niang sandai anak nyambe dikadiatur kenari 6 jolah 20 hari bulan 6 jam 10 pagi. Jadi kita ada pencara tai ngagai rumah nyanggau tapang jarau tambah jalai batu kaya luba antu. Si lagi tau bertanya ngagai Mazuin Bandung berkusung 11-2509-8331. Agi ngagai tai ke pesan kita bawa pengerak pagi YFM ungkup ke pagi tu. Pesan kita ia ke 6 pagi tu ianya di kirum dom silang ana Patrick Ngkasan tau ke apai igat lalu pesan tu nuju ke Babelayan ia ke bisi datai mai penusah rabat niang Patrick Ngkasan ana tabar tau ke digat pilama tu tadi ianya dia pesan madak pengawang ngetah sulit ke niang Patrick Ngkasan ana tabar niang Patrick Ngkasan ana tabar tau ke digat tau ke apai duam deka diatur kenari 6 tila 20 hari bulan 6 jam 7 lemai jadi tembuk pengawa sembiang deka ditangkan ke ngau pengawa ngupas antabalu sili lagi kita tahu bertanya ngagai duam silang Patrick tempo ban nombor kusung 12-6691-9-6-8 nandu baru pesan ngetah sulit ke dikirim dom silang anak Patrick Ngkasan tau ke apa ingat ke pagi tu nyari pesan mudah mau ngetah sulit ke niang apa ya jadi niang Patrick Ngkasan anan tabar niang Patrick Ngkasan anan tabar tau ke dobele ya dingat tau ke apa duam deka diatur kena lemai hari 6 tau ila jam 7 ba nombor 454 lorong B2 Taman Satria Jaya BDC Kuching kan musil lagi tahu bertanya ngagai dom silang Patrick tempu menombor kosong 12-6691-9-6-8 lalu nguyang ke pesan ya ke Siti tau inya Siti muka pesan ngetas ulit ke di kiruan pengajar Joseph Selima atau ke apai makiang ya nyari pesan tau nuju balaya ke dia bak mawang rayah kerangan krian kerangan bau ngepe muka balau ke dia berasan matau selawut setiak nalah dia rintai ke itu tinggalan yang selima ana merdan ok jadi pesan madah ke pengawa ngetas uli lalu muain terbalu ke niang selima ana merdan niang selima ana merdan deka diatur hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 jam 8 lemai ba rumah ramah penyakai akai macan kenawian kan musil lagi kita tahu bertanya ngagai Joseph anak selima ba nombor 0357 1952. Nano baru isi pesan ngetas ulit ke diki ruang pengajar Joseph Anaslima atau ke apa yang maki yang ke pagi tau pesan madah ke pengawang ngetas ulit lalu main terbalu serta berantau ke niang apa ya ianya niang Slima Anak Merdan niang Slima Anak Merdan dekat diatur kena hari 6 tuila 20 hari bulan 6 baru maramba penyakai akai macan kenawian. Dan mesti lagi tak bertanya ke Joseph tempoh bernombor 0357191592. Jadi pesan kita ke 8 atau ianya pesan di akhir rum liang tahu ke 26 ligi ana bungian ya jadi pesan tu nuju balaya ke diau ba semanjai batang sebelah batang sebetan batang awi batang krian piamga nuju kapan belayan berbagi tuan ada mana cungat ngau tuan James Bali di Kuching piamga nuju Dr. Profesor Spencer Paliang di Kuching ngau kapan belayan ke diau di Kuching Miri Yasibu ngau ya kenalah di rintai ke dito pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang silang analing niang silang analing dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai ba rumah tugau berayang kemuntan ruban sebelah meja balaya ke ngelala sama datai ngulu pengawal tu ila nano baru pesan ngetas ulit ke dikirum liang tau kena boleh nama linggi anak bungian ke pagi tu pesan mada ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya yang niang silang anak liang niang silang anak liang dekat diatur kena hari 6 jelah 20 hari bulan 6 jam 7 lemai baru matu gau berayang kemuntang ruban sebelah minta bala kita ke di pesan sama sampal data yang ngulu pengawal tu ila pesan kita ia ke 9 pagi tu setiap pesan pemati ia ke beromat diterima kami jadi pesan tu datai hari James Baker tau ke apun lalu pesan menuju rumah ia ke sama semakai merabat baka bala berumah sibat penurian rumah Harry Gaji Atas rumah Gilbert Kaki Wong rumah Tony Nangapa dia rumah Mergi Pedanum, rumah Joseph Abu Lantu, lalu piamga nuju kabar belayan, ia ke dia rumah Bulu Lubantu, Cangkul, Semangki Panda, Kumpang, Nyelutuang, piamga bala ke dia Suriat E, Pasar Atas, rumah Buang, Jugir, Jungkal, Tanu, kabar belayan ke dia Saka, Melaban, Tembuang Sekerang, Babangai Kanan, Babangai Kibak, ngau semua kenalah di rintai ke ditu, tinggalah unggang anak naik yang tahu ke dua balik nama ribuan. Okay, jadi pesan tu tadi madah ke unggang anak naik yang tahu ke dikala lagi ngau nama ribuan tahu ke laki bidang anak anggir. Udah naik kemari hari 3, 17, hari bulan 6. Lalu ni yang unggang anak naik yang ini yang unggang anak naik tahu ke dikala lagi ngau nama ribut tau ke laki ya, bidang anak anggir tau deka di senggai bala maimah baru mahnyungin dengan maja padiah betuang malam pergilah malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke di anjung pagi hari 6 tu lah 20 hari bulan 6 ke pendam tembawai sabut maja bala kepesan dipinta datai ngesah penusara batu lalu kanemu sili lagi tau bertanya dengan nombor 0128953148 ni ya tadi ngagai James Baker tau ke apun anu baru isi pesan pemati ke dikirum peningau kita datari James Baker dobre nama pun pagi tu pesan madah kapayon tadi unggang anak naing unggang anak naing tau ke dikalagi guna maribut tau ke laki bidang anak anggir udah nadai kemari hari 3 17 hari bulan 6 lalu niang unggang anak naing niang unggang anak naing tau ke dikalagi guna maribut tau ke laki bidang anak anggir tau deka di senggai bala mayu baru manyuin maja padi habetung kena malam pergila malam hari 5 19 hari bulan 6 sebelah ke dianjung pagi hari 6 tu ila 20 hari bulan 6 kita akan musili lagi berkawal dengan perusahaan Rabah tu tahu bertanya ngagaya James Baker atau kapun tempuh bernombor 0128953 jadinya nak kami mengatai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jadi, Pastor, halebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Yang kan wan ulih nerang ngau silih agi kini nama reti leka jakut tu bak konteks pengarap Kristian.
5: Bak nemeak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakut ti nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakut siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebih-lebih kita berjakuk ngau pengasih dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu, artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita, oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti mendak orang labuah gagal kita nanti mendak orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Yesaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngena pagi ia ngasuh ko gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhannya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Yesaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
6: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
7: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
8: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Ku Yang Berhormat Dato' Jefferson Jamil Anahunyat, selaku Chairman Komiti Pengawal Niti Daun tahun 2026, berserimai dengan pengalami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Jadi nerang ke pengawal atau ke atur Niti Daun ke kena 20 hari bulan 6 tahun 2026 tu, hanya hari 6 atau ke hari Sabtu. Jadi pengawal Niti Daun tu hanya pengawal berjalan berlabuh diatur, dekat diatur supaya jalan berengkah hari bangunan tun juga untuk kangagai Square Tower, Kuching Waterfront. Jadi Niti Daun ke tu tu diatur perintah Sarawak diserimai ngau pengerami gawai Dayak peringkat Sarawak tahun 2026 tu. Maka jadi ke Siti enggak platform kena kita mantai ke pengaya adat asal kita ngau budaya. Jadi kebagi megak bak kaum kita Dayak. Jadi serta ngelanya yang megak ngerapit ke kaul menghidup ke semangat bagi sekolah istialai bak semua kaum kediau di Sarawak dito. Bala peningah maya Niti Daun tu elak inya temuai ke dipebasa ke kadatai maya elak inya Yang Amat Berhormat Premier Sarawak inya Dato' Petinggi Dato' Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Upeng. Pemayuh kontijen ke ngau maya elak inya 99 kontijen serta 15 float. Kita yang megah bisa nerima kelimpahannya, megah bisa nerima penyertaan dari pengari kita dari Benua Sabah, ianya Kedazan Dusun Cultural Association KDCA, lalu pihak megah ngau dari kontijen megah dari Kalimantan Indonesia. Maya hanya megah dijangka dekat narit hati bala temuai ke bisa datai. Okey, seminat temuai hari menua kita yang mampu saja dan yang mega bisik mega hari menua luar kita bisik temuai ngagai Sarawak. Jadi atau cara program Niti Daun tahun 2026 tu hanya hari pukul 12 tengah hari. Jadi dia jangka ambis pukul 5 lemai hanya buat program ke kena 20 hari bulan 6 tu ialah aku nari ke komiti tu ke ngatur pengawal Niti Daun tu sekali lagi berasau terkemadah semua bala mayuh kita di Sarawak lalu pihak megak terlebih lagi bala kita ke dia di Benua Kuching bersama-sama belah sampah datai pengawal Niti Daun tahun 2026 tu hanya kena 20 hari bulan 6 tu ke dia tu sepemanyai jalai Kuching Waterfront 2026 tu ialah. Jadi ngonya ya, nyajak. Terima kasih.

0: 26 2026 dalam grup K, Portugal melawan Kongo pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Bak grup L, England bersatu dengan Croatia. Ulang dipedak live pukul 4 dini hari. Bak TV OK. Siti lagi main dalam grup L. Ghana melawan Panama. Ulang dipedak di LED Bak Sukan Plus pukul 12 tengah hari. Dalam grup K, Uzbekistan melawan dengan Colombia. Ulang dipedak di LED Bak TV OK pukul 3 tengah malam hari. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk Jakob ya ke dia tahu. Macam Jakob nanti kelihatan dadanya berdarat kurang kau.
3: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunjuk mayuh macam menggelar ya nah. Kira ke kena merangsang kita age mate sebut kita ke berdaratnya. Lebau mai ke kita ikan urun na tuan.
2: Au lebah na bunyi ke canggih modern lagi. Nya ke kena mansak belah dari ibu. Kini di ibu na Breeze Walk ke kebun.
3: Utai yang sama ganya na tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Selamat pagi, Dato' kita berulang ngaku email Rajoni bab berita pagi hari 4, 18/6/2026. Keterubah tu batang berita. Pengarah penemu ngau teknologi, penyungka penglantang Sarawak jemah ila. Memansang dibagi menua kapit, perintah besar meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekilas ekonomi ngau pemansang kemeruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke di muka. Nya tadi batang berita lalu tu isi berita. Orang Islam di Sarawak udah diasuh balat agi merti ke ajau pengarap sida. Sida mega patut sedia nelebak ke diri ngau ubah dunia dikena nentu ke Sarawak oleh mansang nyadi menua tu maju serta lantang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia kemaya hari tu betapi ngau mayuh macam penangguh tinyang kaum ubah iklim penyerekang geopolitik ngau teknologi ti jampat benda mansang. Nya alai mansia mayuh patut bersedia nelebak ke diri ngau ubahnya serta pintar ngambil peluang hari pemansang teknologi kelimpah hari ti majak nguliah ke penemu serta merti ke ajar pengarap ngambil ke tau nyadi kelalau dikena sida nangku pemal ke jemah ilak. Ia maksud ke Jakoto bak pengerami ngintu ma'au hijrah renggat menua Sarawak di Miri. Bejakut bak pengeraminya, Premier madah ke Sarawak udah majak negap ke penduduk diri bak tikas antarabangsa pengudah tinjadi palan keterubah ke bisik kluster perindustrian peralihan TIC hari baruh inisiatif Global Forum Ekonomi Dunia WEF. Tunggujung ke Sarawak dia tu udah dalam raban 39 kluster industri di serata dunia tingulu ke transformation industri ngau ubah kuasa. Tungayan ke Sarawak ulih ngulu ke singkang transformation ekonomi ti berplasa ke kuasa kebersi teknologi baru ngau pemansang ti meruan. Kena 11/6 tu tadi, perintah udah ngelancar ke TIC Bintulu, ianya TIC ke Terubah di Malaysia. Projeknya dipesawa perintah besar ngau perintah menua serta sekedar agensi ngau raban ke bekawa ngau pengawal industri. Perintah besar udah meri agih belanja kebuliah 2.17 bilion ringgit dikena berjalai ke mayuh bengkah pemansang dibagi menua kapit. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke agih belanjanya diberi dalam tempoh 3 tahun setengah tu ke udah. Sekedar hari projek ke bisik di Sengkaum, ianya pengawak ngagak jalai hari muak ke Kibak, Mudik Batarajang, hari Nanga Semaram nyentuk ke Nanga Seranau. Projek tu dipejalai ke dalam 3 renggat, yang kaum pengawak tinggagak jematan Merakak Batarajang, Ngimbai Nanga Yung, ngenak belanja semak 900 juta ringgit. Sama bisik dipejalai ke, ianya projek ngagak Induk Upis Polis Pelilih Menua Kapit ke baru, Kolej Profesional Mara, projek ngangkat ke pemanah Spital Kapit serta sekedar projek jalan alun ngau infrastruktur kebukai. Datuk Seri Alexander tilalunya di Kaban Parlimen Sitak Kapit ngarap ke kerjasama antara rakyat ulih digagak tegap ke agi ngambil kemayuh agi projek pemansang ulih dipejalai ke. Projek ngadu ke jalai penama ngagai kampung Limpaku Pinang di Limbang. Dekan ngemudah ke orang ngelawak kana menuanya, kelimpah hari tinyadi ke penyungka sosial ekonomi bandunya. Post dalam Facebook Upis Parit ngau antali aib menua Sarawak, madah ke projeknya udah dikemenda ke Upis Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah. Projeknya ke berungkus 173.65 juta ringgit belabuh dipejalai ke hari satu tu tadi lalu disadang oleh tembok dalam bulan 6 tahun 2029 yang ilak. Batang komponen dalam projek tu yang kaum pengawak ngagak jalai berlakin ke panjang 14.8 kilometer ngau pengawak tinggagak 3 jematan semen. Jalainya ilak dekat bersambung ke kampung Bulantak, Kampung Limpaku Pinang, Sekolah SK Limpaku Pinang serta kandang dua ti berkelingi ngaunya
lalu dekat bisi jalan besar menuju ke Bandar Limbang. Jam ke dia tu Menzia Mayuah bak genturung pendiaunya nang berpangai bak jalan sungai dan nguliah ke barang berguna ngau servis di Bandar Limbang. Projek ngangkat ke pemanah serta nambah ke pemanjai jalan bilun bak padang bilun pandak tak ke Stu Port Barrio disadang dekat tembok dalam bulan 10 tahun tu. Projeknya dia tu direport ke udah 65% tembok. Sapit Menteri Bau Upis Premier Sarawak, Datuk Gerawat Gala Madah ke projeknya dipejalai kena belanja RM27 juta lalu Madah Kediri berasai terpantup hati dengan pemansang projeknya. Komponen projek tu yang kawan pengawak di nangkir pemanja jalai bilun hari 655 dengan 930 meter serta melakin jalai bilun ke dia tu. Sama bisi digagak bak projek tu, ianya palan endur ngengkah ke bilun tambah, ngadu ke pagal, ngau pengawak ngadu ke palan endur ngengkah ke kereta. Ia bisi bendah pengarap ke, nanti udah tembuk ilak, projek tu ulih nyawup mengangkat ke pemanah servis penerbai bilun menua pesisir di Sarawak. Itu kita penuh mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Taman ngau Museum Lombong Emas dekat digagak di Bau. Langgo projeknya dia tu udah barengat ke penudi bendal dong agak tukuh projek. Dalam pos Facebook ya, Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tasik Biru, Datuk Henry Harry Jinip madah ke projeknya tik dipelabak ke berungkus RM15 juta dekat digagak bandu kira 6.4 hektar pemesai di Bau. Ia mantai ke langgo projeknya dalam tahun 2017 subak dan projeknya lawan berongkah ketegau isu tanah ngau proses dikenang uliah ke pemendal ke bisik kau ngau tukuh serta perkara teknikal. Sebengkah projek pembungkau ianya palan pemersi teda air mulung udah dikemansang ke bak kampung Tabo Muka. Penerang dalam Facebook Crown Research Ndram Berhad madah ke projek tu nyadi ke inisiatif kena ngemansang ke kuasa kemeruan kelimpah hari ke dikena nguliah ke baru sumber hari teda industri mulung. Ngenak projek tu nilai tambah industri mulung uliah diangkat ke agi nengah pengawak di ngeluar ke biogas ngau biometana setipa ngau agenda sekila ekonomi teknologi hijau ngau pemansang ti anda balat mansut karbon. Rengat kedua projek tu ianya pengawak ngada ke gas kena jumai ti uliah dikena baru ngagai orang bak kampung Tabo ngau kampung teh di muka ti dekat diada ke hari baruah inisiatif projek rakyat. Pemujur projeknya ialah dekat ngayan ke teda hari industri mulung uliah dikena ngeluar ke tenaga bersih kemeruan. Pemansang ekonomi menua udah majak nambah ke agi peminta ke pengerja pengawak di landik bak sekedar sektor strategik. Sapit Vice Chancellor ke bagi perkara nembiak ngau alumni Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Tan Sri Dr. Ali Selamat, madah ketuk yang kaum sektor teknologi, peminta tiru, semiconductor ngau database, kuasa kemeruan, ekonomi digital, ngau sektor ngeluar ke barang ngenak teknologi tinggi. Sektornya megah udah majak mansang serta balat guna ke raban pengerja pengawak di landik serta berpenemu. Tegaknya statistik orang kena jabatan pengawak dikerja di Malaysia untuk nak uliah dikenak berarti ke ikas marketability bala graduate palan pelajar tinggi dan patut diperhati berpelasar ke reality market pengerja pengawak ke mayari hingga pemansang ekonomi menua. Sarawak Water dia tu benuncakah berjalan ke pengawak flushing tau ke meresi payip air berduduk hari air payip di Kuching ke diriput ke Keruah. Penerang hari Sarawak Water madah ke sekedar atur endang-endang ngetu ke dipercalai ke pengudah sebana ke diterima sida hari orang mayuah nyak majak nambah. Pengawak ngemata ngayan ke air payip berendur ke bisik penanggonya udah majak beresi lalu sebana ke diterima sida megak udah majak kurang nanti dibanding ke ngau minggu sitik tu kemari.
Sarawak water madah ke aib paip di pelabak ke keruh ketegau sedimen ngau tanah dalam batang paip berdua ari ubah bak pejalai air ngau proses dikenang ngentap ke aib paip bak sekedandua. Isu nyamaga ukai nyadi ketegau palan pemersi air Batu Kitang tiak nak ulih meresi air. Dikenang ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Pengarap penemu ngau teknologi penyungkak pengelantang Sarawak ke Jemaah Ila. Pemansang dibagi menua kapit, Perintah Besai meri agih belanja 2.17 bilion ringgit. Sekilas ekonomi ngau pemansang ke meruan, projek pemungkau palan pemersi teda air mulung dikemansang ke dimuka. Nyanakak berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Bentani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1896 dalam tahun 1990. Lebih 150 kurang hari 12 buah genturong pendiau di Petra Jaya Nulu Seminar kedikumbai program pendidikan dapur dan pemakanan bak kampung Bintawa Hilir. Kelimpah kena nambah ke pemerhati raban bangsa senentang nyaga pengerai hingga pemakai ti betul tujuh bukai program tu ianya kena ngangkat ke puan penatai pemisik sida ke diau bak kandang genturong pendiaunya. Hari ti berkongsi ke penemu berkawal nyedia ke pemakai serta gaya pemakai ti berpengerai. Program tu diatur upis pemansang raban bangsa kemas bergulai hingga sekedar upis-upis perintah yang kawam upis pengerai, upis bertanam tupi, biro induk ngau upis DO. Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebih berjakup maya nyuak ke setipikit ngaga sedak ke masuk seminar tu madah keraban bangsa patut ngemeran ke gaya penghidup berpengerai kena ngada ke menua ti maju. Ngaunya yang ngarap kerebak ke biak patut berarti ke gaya pemakai ti berpengerai ngau betul ke pengelantang penghidup sida Dudi Ari Ila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Segulai sejalan.
1: Dekat nombor anda berkawal dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas itu sedih memang lukis deh. Walaupun sama agak hari kami sama ni biasa. Kami

0: sejalan.
1: Aram sampal datai ngagi pengrami ngilang tikai gawai daya pelilih Lubuantu 2026 kena 19/6/2026 hari 5 baru majuel nangasan Lubuantu berengkari pukul 5 lemai. Pengawak tu dekat dipenyadi yang berhormat Datuk Dr. Malcolm Musim Lamua, Sapit Menteri Dagang Terbangsa, Industri hingga meranak ke Pukuk Sarawak, Kemegak, Kaban Kongsi Negeri N34 Batang Air. Lalu disempulang ke yang berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' Gingkoi, Kaban Parlimen P203 Lubuantu. Malamnya, kita dekat di Perindang, penanya terbilang Iban, ianya Johnny Aman.

0: luar program ari YFM Iban Kuching ngau YFM Iban Suyaman. Aram sampal datai, selamat hari gawai, gayu guru geranyamai, lantang senang nguan menua. Oh ha.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun.

0: lompat iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Duo pagi rewind.
3: Ku kalah betalat ngau ibu sobat eh. Nama ke balaki kita bantu cukup aburuk babaso cepat. Ujin melaki orang putih ya, lepas selalu dah cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus baso cak. Yang mana masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin babaso cepat. Ujin mana orang putih cak. Nada lakinya babaso apa nak?
4: Ya aku mana selalu dishwasher.
3: Dapat sih dishwasher eh. Ya yang dah baso cepat. Lu tengkah ada pusuan aja. Ya lu tengah masuk ya.
4: Nah aku nanya sudah deh kalah tak tu. Itu pernah ke dishwasher.
3: Umur aku hidup aku sekali je boleh pernah ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan mai aku sesat ngiga zaman mai di nebo hotel. Tu pernah ke onya hotel ke jelu dishwasher aku.
5: Antep pia datun, au menyi kenoan nebo tadi dishwasher tadi mak laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher kena ngelempuang ke wala rinot tadi.
3: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai ke pakai tipikal hidup sedaya. Kita buat alu ngasau meli terus.
5: Nak kira kelempuan mimet me pengawak tu tadi nak ya.
3: Aku selalu di kayak contoh semua.
5: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelah.
4: Apa bukan kerja apa gitu. Isi pinggai radio kata ya. Wish list tahun tu.
3: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil katalog di kursi joran murah deh tau. Udah kena habis macam tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
6: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2